Pro 2, kita sudah di Pro 2 Spot. Nah, apa nih fakta menarik yang akan Ayah bahas di pagi hari ini? Jadi Ayah menemukan informasi dari rri.co.id. Wow, ini adalah portal berita terpercaya teman Pro 2. Banyak sekali berita-berita yang bisa kamu ketahui, bahkan fakta-fakta unik dunia juga ada di sini teman Pro 2. Jadi kamu bisa mengunjungi rri.co.id ya teman Pro 2, karena berita terhot hari ini atau yang lagi viral-viral atau yang lagi unik-unik ada semua di situ teman Pro 2. Dan ini dia, Ayah akan membahas beberapa fakta unik dunia yang belum banyak diketahui versi rri.co.id. Teman Pro 2, kamu tahu kan kalau dunia ini memang penuh dengan keajaiban dan keunikan yang kadang sulit dipahami. Dari penemuan ilmiah yang mengubah cara pandang kita tentang alam semesta, hingga fenomena alam yang menakjubkan karena setiap sudut bumi menyimpan misteri yang menunggu untuk diungkap. Meskipun kita hidup di era informasi, di mana teknologi memungkinkan kita untuk mengakses berbagai pengetahuan dengan cepat, tapi ada banyak hal nih yang belum diketahui atau dimengerti sepenuhnya oleh masyarakat umum. Yang pertama teman Pro 2, air panas membeku lebih cepat daripada air dingin. Nah, kenapa bisa air panas membeku lebih cepat daripada air dingin? Apakah kalian sudah mulai berpikir nih teman Pro 2? Jadi fenomena ini dikenal sebagai efek Mpemba ya teman Pro 2, yang pertama kali dicatat oleh seorang pelajar bernama Erasto Mpemba pada tahun 1963. Meskipun terdengar kontradiktif, penelitian menunjukkan bahwa dalam kondisi tertentu air panas dapat membeku lebih cepat daripada air yang lebih dingin. Penjelasannya pasti tentang mengapa ini terjadi masih menjadi misteri. Meskipun beberapa teori mencakup faktor-faktor seperti perbedaan uap air yang terbentuk, laju penguapan yang lebih tinggi daripada air panas, atau perubahan struktur molekul air itu sendiri. Meskipun begitu, fenomena ini tetap menjadi topik menarik dalam fisika nih teman Pro 2, menunjukkan bahwa masih banyak misteri alam yang belum sepenuhnya kita pahami. Selanjutnya ada fakta unik dari sungai di bawah laut. Mungkin ini sebagian sudah ada yang pernah dengar ya dari tahun-tahun sebelumnya. Sempat viral juga nih kalau ada sungai di bawah laut. Kau bisa. Jadi begini teman Pro 2, fenomena ini dikenal sebagai sungai bawah laut atau submarine river. Dan salah satu contohnya adalah yang ditemukan di Laut Hitam yang memiliki aliran air tawar yang mengalir di dasar laut. Berbeda dengan air laut di sekitarnya, sungai bawah laut ini terbentuk karena perbedaan densitas antara air tawar yang lebih ringan dan air laut yang lebih berat. Saat ini air tawar yang lebih padat bergerak menuju dasar laut, ia tuh membentuk aliran mirip sungai yang dapat mengalir dengan kecepatan tinggi teman Pro 2. Dan fenomena ini mengungkapkan keajaiban bawah laut yang tersembunyi, menunjukkan betapa kompleks dan menakjubkannya sistem ekosistem bumi. Next, masih ada lagi beberapa fakta menarik yang mungkin sebagian belum banyak kamu ketahui teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan sampai kelewatan informasinya. Setelah beberapa lagu berikut ini akan saya sampaikan kembali teman Pro 2.

Saya dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Karena saya pencinta MU, sehingga kali ini saya percaya Inggris akan menjuarai World Cup 2026. Karena menurut saya dari sisi materi paling mumpuni, dan beberapa kompetisi terakhir mulai dari Euro, Piala Dunia itu sebenarnya kansnya besar. Kalau kali ini saatnya Inggris untuk kembali back to roots. Kalau sekarang karena saya MU, saya suka Casemiro. Tapi kalau Inggris sekarang saya suka Kobe Maino. Dulu kalau tidak jadi bupati mungkin saya jadi pemain bola profesional. Saya gelandang serang, juga bisa jadi pengatur serangan. Saya Juventus Primayoris Kago, Bupati Kabupaten Sika, menyampaikan profesiat dan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah mendapatkan license yang akan menyiarkan live Piala Dunia melalui radio. Ini sebuah bentuk kemajuan yang luar biasa dan transformasi penyiaran yang hebat. Selamat RRI. Untuk itu, Bapak Mama semua, kakak adik, teman-teman semua, Mas Gibol, masyarakat gila bola NTT, ikuti terus Pesta Bola Dunia di Radio Republik Indonesia.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Masih di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya. Topik kita tadi kan mengenai fakta unik dunia yang banyak belum diketahui masyarakat. Mungkin beberapa ada yang sudah diketahui, tapi beberapa belum nih, teman Pro 2. Selanjutnya yaitu madu tidak pernah kadaluarsa. Nah, ini buat kamu-kami baru tahu kalau madu itu tidak pernah ada kadaluarsanya ya. Madu adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah kadaluarsa. Bahkan setelah ribuan tahun, teman Pro 2, madu yang ditemukan di makam kuno tetap aman untuk dimakan. Dan hal ini karena madu memiliki kandungan gula yang sangat tinggi dan pH rendah, yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri dan jamur. Selain itu, madu mengandung enzim alami yang membantu mengawetkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, madu dapat bertahan dalam kondisi yang sangat lama tanpa rusak, menjadikannya salah satu bahan makanan yang paling tahan lama di dunia. Selanjutnya, teman Pro 2, bunga Rafflesia arnoldi mekar setiap 10 tahun sekali. Nah, siapa nih di antara kami yang baru tahu kalau bunga Rafflesia arnoldi itu mekarnya setiap 10 tahun sekali? Lama ya, teman Pro 2. Dan bunga Rafflesia arnoldi ini dikenal sebagai bunga terbesar di dunia, memiliki siklus hidup yang sangat langka dan menarik. Bunga ini hanya mekar sekali dalam setiap 10 tahun, dan ketika mekar, ia menghasilkan bau busuk yang mirip dengan bau daging busuk, yang berfungsi untuk menarik serangga pemakan bangkai. Karena kelangkaan dan keunikannya proses mekarnya ini, jadi Rafflesia arnoldi menjadi fenomena alam yang menarik perhatian banyak orang dan sering dijuluki bunga mayat atau bunga bangkai, teman Pro 2. Meskipun mekar hanya sebentar, bunga ini merupakan simbol dari keanekaragaman hayati yang luar biasa di hutan tropis Sumatera dan Kalimantan. Next, masih ada lagi beberapa, teman Pro 2, fakta unik dari dunia yang mungkin sudah kita ketahui beberapa, beberapanya lagi belum, teman Pro 2. Akan saya spill setelah beberapa lagu berikut ini, jadi stay tune terus, jangan sampai kelewatan.

Kadang kalau kita santai, kita sering menonton film di handphone atau mendengarkan lagu-lagu menggunakan headset. Tujuannya biar tidak berisik atau memang kita mau mendengarkan suara yang kencang tanpa mengganggu orang lain. Iya kan? Tidak masalah sih, fine-fine aja. Tapi yang akan jadi masalah jika penggunanya terlalu berlebihan. Simak faktanya. Jika volume suaranya yang kamu dengar terlalu keras, hal ini justru dapat merusak sel-sel saraf pendengaran. Ketika sel saraf ini rusak, telinga akan kesulitan atau bahkan tidak bisa mengantarkan rangsangan suara menuju otak. Kondisi ini membuat kamu sulit untuk mendengarkan suara secara perlahan hingga nanti akan berkurang sama sekali. Tingkat kebisingan suara ditentukan dalam satuan desibel. Suara percakapan normal umumnya memiliki tingkat kebisingan sekitar 60 desibel. Sementara itu, suara-suara keras seperti bunyi mesin, suara di lokasi pembangunan gedung, atau musik rock bisa mencapai sekitar 100 atau 120 desibel. Batas tingkat kebisingan yang direkomendasikan adalah 85 desibel dengan waktu paparan maksimal 8 jam setiap harinya dengan sedikit mengambil jeda.

Yeay, teman berdua itu tadi lagi di Rinaf yang berjudul Terus Berlari. Ku kan terus berlari. Capek juga ya kalau lari terus ya teman berdua. Tapi kita tinggalkan dulu lagu yang asik itu di pagi hari ini. Kita akan lanjut topik kita di fakta unik dunia yang jarang diketahui teman pro 2. Ini dia selanjutnya, yaitu pulau yang menghilang di es Antartika. Wow. Di bawah lapisan es Antartika yang tebal, sebuah fenomena mengejutkan terjadi teman pro 2. Pulau yang sebelumnya dikenal muncul kini menghilang. Pulau ini yang dikenal sebagai Pulau Tawaites terkubur oleh lapisan es yang terus mencair akibat pemanasan global. Penelitian menunjukkan bahwa lapisan es yang mencair dengan cepat di daerah ini berpotensi menaikkan permukaan laut secara signifikan di masa depan. Jadi pulau-pulau kecil ini bersama dengan gletser yang mencair menjadi saksi perubahan iklim yang

yaitu hujan ikan di Honduras. Aduh, hujan ikan teman Pro 2. Ayu juga baru tahu nih ada hujan ikan di Honduras. Terjadi fenomena alam yang sangat langka dan mengejutkan, yaitu hujan ikan. Setiap tahun terutama di musim hujan, ribuan ikan tiba-tiba jatuh dari langit mengisi jalanan dan rumah-rumah di kota kecil Yoro. Fenomena ini yang dikenal sebagai Lluvia de Peces diperkirakan terjadi akibat tornado atau angin kencang yang mengangkat ikan dari danau atau sungai terdekat lalu membawanya ke udara dan akhirnya turun bersama hujan. Meskipun penjelasan ilmiah tentang fenomena ini masih menjadi bahan perdebatan, hujan ikan telah menjadi daya tarik wisata dan sebuah misteri alam yang menarik perhatian dunia. Masuk akal sih teman Pro 2 ya, kalau misalnya ada badai atau tornado yang mungkin di laut mengangkat ikan atau something gitu ya teman Pro 2, kemudian ikan-ikannya terhempas, terdampar dia dari atas itu karena terbawa tornado bersama hujan, masih masuk akal sih menurut saya ya teman Pro 2. Tapi kalau dari langit, dari awan jatuh ikan itu, aduh ini benar-benar di luar nalar kita semua ya. Ya, tapi itu adalah misteri. Memang dunia ini penuh misteri teman Pro 2, tidak bisa semuanya kita harus cari tahu dan ingin tahu ya. Jadi kita punya batasan teman Pro 2. Ingat itu satu hal. Kita punya batasan. Next ada nih terakhir fakta unik dari dunia yang mungkin bisa menutup Pro 2 spot kita di pagi hari ini. Tapi sesaat lagi teman Pro 2 setelah beberapa lagu berikut ini, ada lagu yang membuat kita flashback ke masa-masa itu. Lagu apa ini dia?

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas, namun ternyata desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Pernah kepikiran kenapa ada tempat di dunia yang tidak pernah gelap? Atau teknologi yang kelihatannya mustahil tapi nyata? Nah, di Pro 2 Spot dari jam 8 sampai 9 pagi, kami hadirkan berbagai informasi seru, unik, dan bikin penasaran. Mulai dari keajaiban dunia, keunikan fenomena alam, kecanggihan teknologi, sampai fakta-fakta aneh tapi nyata yang bisa buat kamu mikir. Hah? Seriusan? Kok bisa? Selama satu jam penuh buat kamu yang suka eksplor hal-hal menarik, menambah wawasan, dan pastinya tidak membosankan. Pro 2 Spot, teman pagi yang bikin harimu makin wow.

Oke, okay, teman Pro 2, ini informasi terakhir mengenai fakta unik dunia. Ya, teman Pro 2, hewan laut yang bisa mengubah jenis kelamin. Nah, ini lucu ya teman Pro 2, tapi keren dan ini benar-benar menarik sekali. Hewan laut yang bisa mengubah jenis kelamin. Wih. Beberapa hewan laut tuh memiliki kemampuan luar biasa loh teman Pro 2 untuk mengubah jenis kelamin mereka. Salah satunya adalah ikan badut dan ikan wrasse. Ikan badut betina bisa berubah menjadi jantan jika jantan dominan di kelompok mereka mati. Nah, untuk menjaga kelangsungan kelompok nih ya, mereka berubah menjadi jantan. Sementara itu beberapa jenis ikan wrasse juga dapat mengubah jenis kelamin mereka sesuai dengan kebutuhan sosial dan lingkungan mereka, teman Pro 2. Fenomena ini membantu mereka beradaptasi dengan perubahan populasi dan meningkatkan peluang reproduksi. Dan kemampuan luar biasa ini menunjukkan keajaiban alam dan fleksibilitas makhluk hidup dalam bertahan hidup di lingkungan yang berubah. Memang ya teman Pro 2, dunia ini penuh dengan keajaiban yang banyak belum kita ketahui sehingga luput dari perhatian kita semua. Dari sungai bawah laut hingga hujan ikan. Wow, keunikan ini mengingatkan kita betapa luar biasanya planet tempat kita tinggal ya teman Pro 2. Oleh karena itu, mari kita terus belajar dan mencerita lebih banyak tentang dunia di sekitar kita. Dan ingat, jangan lupa apa? Bersyukur teman Pro 2. Dan ini adalah informasi terakhir di Pro 2 Spot. Semoga menambah pengetahuan kita semua ya teman Pro 2. Dan informasi ini saya ambil dari rri.go.id. Kamu juga bisa cek-cek di sana ya. So, sesaat lagi akan ke obras nih kita teman Pro 2. Obrolan sepada. Jadi jangan sampai kelewatan, karena pastinya di obras kita akan seru-seruan bersama narasumber kita di pagi hari ini.

0: Terima kasih telah mengikuti Pro 2 Sport. Sudah bertambah kan wawasannya? Pasti sudah dong. Sampai jumpa di Pro 2 Sport berikutnya.
1: Wah, cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
2: Aku gak mau, panas.
1: Oh, kok gitu?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada Eyang.
1: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
3: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
1: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
3: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
1: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
4: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

0: Butuh ruang ngobrol yang santai tapi isinya berbobot dan penuh makna? Obras, obrolan sepada hadir menemani kamu mulai pukul 9 sampai pukul 10 setiap Senin sampai Minggu. Dalam program ini, kamu bakal dengar obrolan santai bersama narasumber yang kompeten, mulai dari akademisi, praktisi, aktivis, hingga tokoh-tokoh muda inspiratif. Beragam tema penting kami angkat, seperti Kita Indonesia, moderasi beragama, tangga bencana, dan juga tema-tema lainnya. Semua dibahas ringan, penuh wawasan, pengalaman nyata, dan solusi yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Obras, obrolan sepada jam 9 sampai jam 10 pagi setiap hari hanya di Pro 2 RRI ND. Ngobrol santai, pikirannya sampai.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

aja di 92,2 FM Pro 2 RRI. Ini teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita sudah di obras obrolan pada edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026. Kita akan membahas tentang judol teman Pro 2 judi online. Jadi kamu-kamu nih yang mendengarkan mungkin sedang terlibat judol, atau kamu punya saudara, suami, pasangan, teman, atau siapapun itu yang lagi terlibat judol, kamu harus dengerin ini teman Pro 2 selama 1 jam ke depan sampai jam 10, karena kami akan membahas tentang judol. Spesial narasumber di pagi hari ini, tepat di pukul 9.30 nanti, kita akan ngobrol-ngobrol santai tentang melawan judol meraih masa depan gemilang. Jadi ayah spill tipis ya, narasumber kita di pagi hari ini adalah anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia yang akan ngobrol-ngobrol dengan kita. Ini lumayan jauh ya, dari Sumatera Utara teman Pro 2. Tapi kita akan ngobrol-ngobrol dari sudut pandang beliau nih tentang judi online dan bagaimana meraih masa depan yang gemilang. Walaupun kita belum tahu ya masa depan kita tuh bagaimana, semua masa depan adalah misteri, tapi setidaknya kita bisa menghindari judi online ataupun melawannya teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau kita tidak melawan, bayangkan kita diem aja datang iklan-iklan judol masuk dari segala arah, dari sosial media, dari teman-teman yang tidak ada akhlaknya masuk ya, walaupun kita tidak mencoba mencari tahu, tapi dia mendatangi kita, itu yang berbahaya. Jadi inilah perlu kita lawan. Bagaimana cara kita melawan, nanti kita akan bahas teman Pro 2 bersama dengan narasumber kita di pagi hari ini. Jadi jangan sampai kelewatan, tetap stay tune terus bersama Ayah di Obras, obrolan sepadan.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

0: Halo teman Produa, kembali lagi bersama Ayah di Obras, obrolan sepadan sesuai janji Ayah tadi tepat di pukul 9.30 lewat dikit aja teman Produa. Kita akan ngobrol dengan narasumber kece kita di pagi hari ini. Sudah bersama Ayah melalui Zoom teman Produa, ada Muhammad Dahika Asidiki AMD. Nah, siapa sih Dahika ini? Dia adalah seorang anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia. Kita akan ngobrol-ngobrol melalui Zoom dengan topik lawan judi online raih masa depan gemilang. Langsung saja kita sapa di pagi hari ini ada Dahika. Halo, selamat pagi.
1: Halo, Kaya. Selamat pagi.
0: Bagaimana kabarnya di pagi hari ini, Dahika?
1: Alhamdulillah, Kaya, sehat-sehat. Kaya gimana? Oke, semuanya.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Aku lagi sibuk dengan organisasi sih, Kak. Lagi.
0: Oh, banyak ya organisasinya. Apa aja tuh, boleh di-spill? Siapa tahu nanti next kita bisa undang lagi dicerita langsung bersama komunitas mungkin.
1: Iya nih, ini aku lagi gabung di... Gak apa-apa tuh ya?
0: Gak apa-apa.
1: Lagi gabung di apa? Coba sahibnya partai ini, Kak. Lagi coba.
0: Aduh, wow. Semoga sukses ya segala impiannya. Oke, Dika aja ya biar lebih enak kita panggilannya.
1: Oh iyalah, pasti dong.
0: Oke, Dika, ini kita mau ngobrol-ngobrol mengenai judol ya, judi online. Nah, menurut Dika sendiri nih, seberapa besar ancaman judi online terhadap generasi muda saat ini, khususnya di daerah kita di Indonesia nih?
1: Kalau menurut aku sih, Kak, sekarang kan zamannya judol itu kayak cyber-nya narkoba sih. Karena kecanduan itu tingkatnya tinggi dia. Jadi ketika kamu udah masuk ke dalamnya, apalagi udah ngerasakan manis-manisnya kan.
0: Waduh.
1: Manis-manisnya ini nih. Anak muda ini kan terkenal dengan kalau udah kena manis, nah ini bahayanya. Jadi aku ngerasain tingkatnya itu udah ngerasa kayak gimana caranya kita meranginya dengan narkoba. Jadi kesetaraannya itu udah mulai tuh kayaknya.
0: Udah sama. Udah sama dengan narkoba. Berarti di judol ini manis-manisnya itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih tahu atau ada teman yang mengalami juga di sekitar Dika atau bagaimana?
1: Kalau itu pasti ada sih, Kak. Karena kan

0: Iya kak, jadi kayak kalau udah ngerasa kayak dem-dem pelan-pelan pelan nyedot-nyedot, yakin nih bisa nih, sampai kayak kadang-kadang cobalah 50 aja 50 aja 50 aja 50 50 50 4 kali itu 200 juga ya kan kak?
1: Iya, iya sih lumayan ya. Oke, terus benar. Terus kenapa banyak anak muda yang masih tertarik mencoba judi online meskipun sudah mengetahui resikonya nih?
0: Karena anak muda ini kan punya hasrat yang suka bertarung kak, gambling.
1: Oke. Kalau murah.
0: Gambling itu PR anak muda nih, kayak rasa ingin tahunya itu kan paling besar tuh. Anak muda tuh punya rasa ingin tahu yang paling besar. Kan kita nanya sih, kalau cerita-cerita kan apa tuh kakek Zeus? Kan gitu. Ah masa iya bisa turun kali 1000?
1: Iya lagi.
0: Ini, ya. Jadi kayak coba lah 50, 400 aja gitunya mereka nih kalau menurut aku ya kak. Jadi karena adanya rasa penasaran dan pengen tahu itu bentuknya apa dan bagaimana, hal yang gak kita tahu itu kan pengen kita tahu.
1: Okay.
0: Gimana caranya hal itu kita ketahui dan hal itu kita rasakan.
1: Oke, jadi lebih jiwa bertarungnya dan penasarannya ya akan tantangan itu seperti apa gitu. Wih, mengerikan ya anak muda zaman sekarang ya, suka dengan tantangan-tantangan yang luar biasa nih teman Pro 2. Oke, banyak orang menganggap judi online sebagai jalan cepat mendapatkan uang nih Dika. Nah, menurut Dika sendiri bagaimana cara mengubah pola pikir tersebut?
0: Cara untuk mengubah pola pikir itu sebenarnya kak, ya mungkin salah satu yang paling pertama kan kita itu umat beragama ya kak ya.
1: Iya setuju.
0: Ya dekatkanlah diri kepada sang pencipta.
1: Waduh.
0: Baik diri kan kak.
1: Benar.
0: Ya mungkin ada sedikit lah nih kata-kata kan kak. Kadang-kadang kita mencari, kita mencoba untuk menjadi sempurna. Kadang kita lupa gimana caranya untuk tahapan jadi sempurna itu dengan ketaatan kita tadi.
1: Oke, luar biasa ya. Jadi kita bisa sempurna melalui ketaatan.
0: Iya, taat-taatnya kita tuh kan harus begitu kan. Sama kan itu gimana caranya kita menutup sedikit mata kita tuh untuk melihat kenikmatan yang ada pada orang lain kak, agar kita tahu cara bersyukur. Masalahnya rakyat-rakyat judi online ini kak, kadang-kadang dia udah menang misalkan nih kayak banyak temanku gitu, dia udah menang 150, 200, ah genapinlah 500, ah genapinlah 1 juta pertama, kan gitu dia.
1: Oke.
0: Jadi akhirnya apa? Masuk lagi limpul, masuk lagi cepet, masuk lagi. Akhirnya kan mulailah itu yang adalah nipu, yang adalah maling dan sebagainya. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya sih dari pola pikir gimana caranya untuk cari kegiatan yang lain lah, aktivitas.
1: Okay.
0: Karena jangan dibiarin sendirilah di rumah. Kalau dia udah ada hal-hal yang niat kayak, tau lah anak muda nih kak, gampang kali kan nanti tiba-tiba udah main game dia pening dia, kalah aja. Ah coba lah judi gitu. Sama harus ada teman-teman lingkungan kita tuh kan mempengaruhi juga ya kan kak.
1: Oke, benar sekali, berarti anak muda ini jangan dibiarkan sendiri ya, soalnya sangat mudah terhasut godaan setan ya teman berdua. Jadi setannya ada di mana-mana, jadi kita nggak boleh sendiri. Aduh, ini buat kamu yang jomblo nih, cari pasangan segera ya teman berdua, biar nggak sendiri ya. Aduh. Oke, jadi itu tadi salah satu mengubah pola pikirnya itu dengan mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa ya teman berdua, dan perbanyak bersyukur. Setuju sih ini, karena kita kebanyakan orang-orang yang seperti ini juga kurang bersyukur, mau kaya dengan cara instan. Jadi ya terlibatlah, bukan terlibat lagi, sudah mulailah ke arah-arah kesana begitu teman Pro 2. Oke, untuk Dika nih, dampak judi online yang paling sering terjadi pada anak muda baik dari sisi ekonomi, pendidikan maupun hubungan sosial tuh kira-kira apa aja ya Dik?
0: Kalau dari dampak sisi sosial sih kak, yang pertama mungkin kriminal makin merajalela kan kak, makin banyaknya adanya begal dan sebagainya. Karena apa? Untu dia kan, ih kepake uang kuliahku nih.
1: Iya lagi. Terus bagaimana iya cara lagi menggantinya? Begitu kan? Pasti gitu iya di pikiran.
0: Ih kepake uang mamaku nih katanya. Ih kepake uang pacarku nih, kepake nih. Ya gimana caranya, kan harus diganti masalah itu.
1: Iya, setuju.
0: Pula hal yang lain. Datang pula ada kawan-kawan Saiton tadi di sebelah kan. Gimana kalau kita petik aja barang tuh katanya.
1: Aduh. Aduh.

0: Medan kali tuh ya kak.
1: Aduh medan sekali itu begal ya. Aduh jangan ya, jangan sampai ya. Kalau di sini mudah-mudahan aman. Tapi buat teman-teman juga jangan dicontoh hal-hal seperti itu, karena itu salah satu dampak dari sisi ekonominya. Kalau pendidikan dan hubungan sosialnya bagaimana nih, Dik?
0: Kalau pendidikan teman kak, mungkin dari segi aku tuh kurangnya rasa ini lagi, rasa apa ya, rasa sadar akan pentingnya pendidikan lagi. Jadi kayak gak penting lagi belajar kali-kali. Yang penting belajar kayak mana caranya
1: menang.
0: Diamond itu kali berapa, merah itu kali berapa, gitu aja dia. Gak penting lagi kali-kali, okay. Kayak 7 kali 7 gak tau 49 lagi kan gitu.
1: Oke, okay. Gak penting lagi pergi ke sekolah atau pergi ke kampus begitu ya. Yang penting menghasilkan uang dengan cara instan, cepat gitu.
0: Ya, itu dia. Karena memang mana ya? Kita kan harus sadar juga pendidikan itu hal yang paling penting. Kalau mungkin kakak juga kaya ngerti juga kan, tanpa pendidikan kita kan nggak mungkin ada titik ini.
1: Ya yeah, setuju.
0: Kalau kita dulu nggak dipaksa sekolah SD ngantuk-ngantuk, nak sekolah, nak sekolah, nak, mungkin sampai sekarang kita nggak akan berdiri di titik ini kan gitu.
1: Benar, setuju.
0: Juga dengan kak Aya kan kayak gitu dia. Okay. Jadi menurutku tuh pendidikan tuh penting, apapun sebenarnya jalannya. Mau ada itu paksaan atau enggak, orang tua harus memaksa anaknya harus mendapatkan pendidikan.
1: Oke.
0: Okay. Biar kelak dia melihat apa yang dia dapatkan gitu.
1: Benar sekali. Tapi itu tadi dampaknya berarti kurangnya minat akan pendidikan pendidikan sekarang ini untuk para pelaku-pelaku judol. Dan kalau misalnya kita bicara tentang hubungan sosial, berarti kebanyakan nih pelaku-pelaku judol nih, apakah mereka mempunyai circle sendiri atau cenderung sendiri nih, Dik?
0: Oh, pastilah kak, circle pasti ada kak. Karena mereka mengharapkan saling dukung.
1: Okay.
0: Semua manusia itu kan berharap ketika melakukan sesuatu tuh ada yang saling dukungnya kak.
1: Wow, bahaya itu ya kalau udah ada circle-nya ya.
0: Iya, jadi kayak, ih aku kalah nih 50 nih. Aku kalah misalnya udah habis 200 nih. Otomatis aku nyari teman dong. Eh, kocel tuh gak, scan lu napa limpul.
1: Waduh.
0: Kan gitu dia.
1: Iya benar-benar.
0: Ntar kita tes bareng-bareng nih katanya kan. Rupanya rungkat bareng kan gitu katanya. Okay. Jadi padi-padi dedak-dedak, jadi-jadi tidak-tidak ini kak katanya. Aduh.
1: Wow, ternyata ada circle-nya ya. Saya juga baru tahu nih, karena saya pikir dia bermain sendiri, kemudian kalau udah kalah galau terus cari cara singkat bagaimana menghasilkan uang dengan mencuri, mengambil uang orang tua dan lain-lainnya sehingga dijauhi teman-temannya begitu. Ternyata circle-nya lebih berbahaya nih, teman produk saling dukung, berarti udah ada komplotan ya. Woi, mengerikan ternyata. Dan menurut Dika sendiri bagaimana peran keluarga, sekolah dan lingkungan pergaulan dalam mencegah anak muda terjerumus ke dalam judi online?
0: Kalau ini sih agak ngedip kita ya, karena sebenarnya itu yang penting menurutku sebagai anak muda tuh. Anak muda tuh perlu yang namanya perhatian kak.
1: Wah.
0: Kadang-kadang mungkin nih kita nggak, aku kan belum sebagai orang tua juga.
1: Yes, tapi bukan curhat kan?
0: Doakan kakak, aku okay. Pengen juga kayak kakak ini.
1: Aduh, gimana tuh anak muda butuh perhatian, lanjut.
0: Iya butuh perhatian kak, kita tuh sebagai mungkin sebagai orang tua, sahabat dan sebagainya. Sadarlah apa yang terjadi dengan teman kita di mana dan sebagainya. Ketika mereka butuh perhatian, butuh teman ngobrol. Kadang-kadang kan kita nih sebagai manusia sebenarnya cuma butuh dimengerti kak.
1: Oke,
0: kalau bahasa gaul tuh, aku cuma butuh dimengerti, aku cuma butuh didengerin. Dengerin aku sekali-sekali, kan kayak gitu nih kadang-kadang anak muda nih. Lebay-lebaynya gitu. Tapi ya gimana ya, mungkin ya mereka juga perlu egonya tuh kan dikasih makan. Kalau bahasa-bahasa TikToknya tuh ya sekarang nih ya.
1: Yes.
0: Nah, dengan mungkin perhatian yang cukup, apa yang mereka ingini didengerin, gak perlu diberikan, tapi didengarkan.
1: Oke.
0: Mungkin dapat mengurangi sedikit banyak kriminal-kriminal dan juga mengurangi judol juga. Jadi tugas kita sebagai orang tua mungkin, sebagai teman dan sahabat, sadarlah untuk memberikan dia sedikit perhatian atau memberikan nasihat dan sebagainya. Ini kan banyak nih konteksnya. Kita gimana cara kita untuk melaksanakannya aja kak. Masing-masing kota kan berbeda-beda nih. Di ND gimana, di Medan gimana. Kalau kami di Medan kan memang kalau cara berhentikannya kan agak kasar sedikit pasti bahasanya kan kak.
1: Oke, okay, sama sih.
0: Pas lah kak. kan gitu. Apalagi kalau sama-sama kawan kan. Kalau bahasanya toksik kali ya, toksik ya. Mungkin sampai di titik itu nih tongkrongan untuk bilang bahasanya ya, bahasanya sampai dia sadar mungkin kan gitu. Yang penting tugas kita adalah memberikan pengertian bahwasanya itu salah.
1: Oke, memberi pengertian dan juga jangan sampai salah circle ya. Kadang-kadang nih circle-nya udah bagus, dia terikut, jadinya teman-teman yang lain bisa terikut juga begitu. Iya, kan bisa jadi satu virus, dia menyambar ke mana-mana begitu. Jadi circle itu juga penting ya, circle-circle yang baik, perkumpulan atau teman-teman yang baik itu juga mendukung kita supaya terhindar dari judol nih, teman Pro 2. Nah, kalau kita membahas tentang komunitasnya nih atau Komite Nasional Pemuda Indonesia nih, Dik, karena selaku anggota ada tidak langkah atau program untuk mengedukasi generasi muda tentang bahaya judi online?
0: Ada, pasti ada. Apalagi tentang narkoba, online dan sebagainya gitu kan. Artinya kita butuh edukasi sejak sini. Pendekatan kita itu adalah kegiatan-kegiatan positif. Contohnya apa, Kak? Misalnya setiap pagi itu kita lakukan yang namanya gotong royong. Okay. Ada beberapa kampung yang kita utamakan prioritasnya. Gimana kita bersihkan nih, bantu bersih ini. Kita buat gerakan baru nih. Artinya kesadaran, kesadaran. Yang biasanya kan seperti itu, yang ikut gotong royong biasanya yang ada di pos ronda, orang-orang tua dan sebagainya. Gimana caranya PR kita nih sebagai pengurus untuk membawa generasi-generasi muda itu ikut serta gabung dalam kegiatan yang dianggap kuno itu, Kak. Gotong royong ini kan kadang-kadang kegiatan yang dianggap kuno, Kak, sama anak-anak. Apalagi anak muda, kayak gak perlu lah aku ikut, karena ada mama bapak aku aja. Aku ikut, mending aku di rumah mutar, katanya kan gitu. Nah, gimana caranya? Orang tua, peran orang tua penting, peran pengurus juga penting untuk menumbuhkan kegiatan-kegiatan yang positif yang perlu kami lakukan, Kak.
1: Oke.
0: Lalu kayak ketika ada suatu acara atau apa, kan kita bisa jadi relawan dan sebagainya, kan gitu kan. Jadi pendekatan kepada masyarakat, pendekatan kepada agama dan tokoh agama itu juga kami lakukan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, membaur nih dengan image-image. Kita kan kadang-kadang perlu juga nih image positif.
1: Yes, bukan pencitraan ya, image positif ya.
0: Kadang-kadang memang harus seperti itu.
1: Iya, ketika setuju.
0: Nah, orang kan, kita kan harus ngaca dulu nih sama diri sendiri, kan. Bener. Gitu, Kak.
1: Bener sekali.
0: Ya, image-image itu memang harus ditumbuhkan, apapun ceritanya, kan gitu. Jadi orang agak percaya sedikit lah sama kita bahasanya.
1: Oke, begitu ya. Berarti ada program-program yang mengedukasi, bahkan mengajak anak-anak muda atau generasi muda supaya tidak sendiri ya. Diajak ya, dirangkul biar nggak sendiri ya. Nanti begitu lagi deh kalau sendiri, teman Pro 2. Oke, kita akan masih terus ngobrol dengan narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2. Tapi kita akan break sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.
2: Mir, pinjam uang buat beli makan kok, uang habis nih.
3: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
2: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang, sekarang kok kalah terus . Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
3: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
2: Iya juga judol bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
3: Nah makanya stop judi online, Su. Jaga masa depan tuh.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: lagi bersama Ayah di obrolan sepada edisi hari ini, dan masih bersama Dika juga nih, narasumber Ayah di pagi hari ini juga ya, teman Pro 2. Kita lanjut ngobrol-ngobrol santainya. Halo Dik, apakah masih di sana?
1: Halo.
0: Okay, masih ada ya. Okay, Dik, di era digital saat ini nih, bagaimana cara anak muda dapat memanfaatkan internet dan teknologi secara positif tanpa terjebak pada aktivitas seperti judi online?
1: Menurut aku nih kak ya, sekarang kan udah keren ya dunia internet sekarang, apalagi
0: keren sekali.
1: Iya, apalagi gamers ini kan udah mulai diakui nih. Artinya kegiatan mereka yang selama ini kita anggap kayak main game aja pun buang-buang waktu gitu kan. Udah diakui bukan hanya di daerah, di provinsi, di nasional, bahkan di dunia. Jadi dunia e-sport tuh sekarang udah jadi sebuah profesi. Kalau menurutku, kalau memang itu memang sebagai fashionnya atau memang moto hidupnya dan diusahakannya untuk jadi kerjaannya, ya laksan aja, jangan diganggu kan gitu.
0: Okay.
1: Apa yang jadi hobinya di media sosial ya biarin aja. Bahkan untuk segelas kayak mau apa namanya vlogger atau tiktokers itu fine aja sih, atas dengan asal ngerti mana yang benar mana yang enggak kan gitu.
0: Okay.
1: Tahu batasan.
0: Berarti balik lagi ke diri sendiri ya, supaya bagaimana tidak terjebak judi online itu tadi, kan sudah bisa diantisipasi dengan sering bersyukur dan tahu itu hal yang buruk. Jadi jangan sekali-kali dicoba, karena kan juga udah tahu dampak-dampaknya. Karena tadi seperti Dika bilang, anak muda ini banyak sekali jiwa-jiwa ingin tahunya ya, jiwa bertarungnya. Mungkin bisa dialihkan ke games-games yang lain begitu ya, jangan ke judol gitu.
1: Sepakat dekat ke Ayah hari ini.
0: Oh, wow. Oke, kita mau coba games cepat ya. Dika cukup jawab aja pertanyaan yang saya sampaikan. Jadi boleh dipilih pertanyaan yang menurut Dika kali ini, yang menurut Dika sekali gitu. Yang pertama, pilih uang 1 juta hasil kerja selama sebulan atau 10 juta instan tetapi berisiko hilang dalam sehari.
1: 1 juta lah.
0: Oh, 1 juta hasil kerja keras ya.
1: Iya.
0: Masa sih, biasa kan anak muda mau yang 10 juta, kan masih beresiko nih hilangnya. Kan masih beresiko, bukan berarti langsung hilang kan?
1: Tapi kan habisnya langsung 1 hari, Kak. Kalau Kakak bilang habisnya seminggu tadi, aku pasti pilih 10 juta.
0: Tapi kan masih beresiko ya, jadi belum pasti dia hilang.
1: Oh, belum pasti hilang.
0: Karena masih beresiko hilang dalam sehari. Jadi tetap pilih yang 1 juta.
1: 1 juta karena enggak ada resikonya.
0: Oke, mantap ya. Berarti mengambil aman, jangan ada yang resiko-resiko walaupun besar ya.
1: Iya dong, Kak. Pasti.
0: Oke, selanjutnya nih. Pilih salah satu, kehilangan ponsel selama seminggu atau kehilangan tabungan selama seminggu? Semua tabungan.
1: Ponsel sih, Kak. Kehilangan tabungan, Kak. Dipilih kan. Kalau dipilih pasti kehilangan tabungan sih daripada kehilangan handphone.
0: Kenapa? Kalau tabungannya ada 100 juta, kan bisa beli handphone baru ya.
1: Ya kalau ada 100 juta pasti kehilangan handphone juga. Kalau
0: tapi kondisi saat ini ya, kondisi saat ini Dika ya. Oke.
1: Kita kan bilang tabungan aku nih, kalau tabungan aku yang hilang pasti hilang aja lah daripada handphone kan gitu.
0: Berarti handphone tuh tidak bisa lepas dari genggaman tangan ya. Bener sih, anak muda sekarang memang susah sekali. Bayangkan kalau kita mati lampu atau internet satu hari aja udah galau maksimal tuh anak muda, teman Pro 2.
1: Kayak kemarin mungkin Kakak tahu kan, Sumatera blackout kan.
0: Iya, bener.
1: Aduh, buyar kali kepala gue, Kak.
0: Iya, anak-anak Medan saya sudah tahu ya informasi-informasi di sana, bagaimana cara mengatasinya sangat luar biasa ya. Anak-anak Medan. Oke, kita lanjut nih. Pilih salah satu, sukses karena proses yang panjang atau kaya cepat tetapi selalu dihantui risiko kehilangan semuanya.
1: Kalau bisa, coba dipulih durang lagi, Kak, sekali lagi.
0: Sukses karena proses yang panjang atau kaya cepat tetapi selalu dihantui risiko kehilangan semuanya.
1: Sukses dengan cara yang panjang sih, Kak.
0: Oke, berproses ya berarti.
1: Iya, dia berproses, Kak. Mungkin kan Kakak ngerti lah gimana aku terbentuk. Iya dulu, Kak. Kita harus terbentur dulu kan, Kak, baru terbentuk.
0: Oke, kalo sepakat.
1: Iya, kalau langsung instan kayaknya enggak dikakali lah, Kak.
0: Oh my god. Oke, siap. Oke, kita sudah di penghujung kali nih, Dik. Sudah mau closing, mungkin terakhir sebagai penutup. Apa pesan yang mau Dika sampaikan untuk generasi muda agar tetap produktif, bijak menggunakan teknologi dan menjauhi praktik judi online?
1: buat teman-teman simpel aja, maksudnya sedikit nih untuk teman-teman. Hari ini dengan adanya judol, jauhilah, jangan pernah sekali-sekali untuk cobain, apalagi untuk ada uang sisa nih, misalnya 50, ada 75, ada 25.000 nggak kepake nih, cobalah, nggak, jangan coba-coba sekali dicobain, karena itu kecanduannya sama kayak narkoba. Dan satu lagi, hargai orang tua, dekati orang tua, apapun nasihat orang tua itu yang terbaik buat kalian.
0: Oke, pasti yang terbaik ya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari begitu.
1: Iya benar, itu benar gak?
0: Iya.
1: Benar banget, itu benar banget.
0: Waduh, ini seperti jalan hati ya. Oke deh teman Pro 2, terima kasih banyak Dika sudah menyempatkan waktu bergabung dengan kita di Obras edisi hari ini. Semoga next kita masih bisa ngobrol-ngobrol santai lagi di topik atau tema yang berbeda pastinya ya. Dan buat teman Pro 2 juga, terima kasih banyak sudah bersama dengan Ayah dari jam 5 pagi tadi sampai sekarang. Tapi kamu harus tetap stay tune terus karena setelah ini akan ada Santai Siang dengan RJ Salsa. Dan untuk Obras edisi hari ini, saya Ayah dan narasumber saya Dika, kami pamit dari Obras. Sampai bertemu Obras edisi berikutnya. Bye.
1: Bye.

kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi

0: My Friends, teman terbaik Pro2, Pro2 Hitlist hadir temani kamu setiap hari. Dari hari Senin hingga hari Minggu, kamu bisa request lagu-lagu kesukaanmu yang hadir lebih lama dari pukul 11 hingga 13 waktu Indonesia Tengah. Tunggu apa lagi? Ayo gabung!
1: Teman terbaik kamu.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

dengan Bro 2 back again di Santai Siang bareng Salsa. Dan hari ini selamat hari Kamis buat kamu yang manis-manis. Aduh, teman Bro 2, siapa sih yang manis di siang hari? Dan buat kita semuanya harus selalu semangat karena kita memasuki bulan Juni, teman Bro 2. Jadi kalau di bulan Juni itu kayak ayo cepat-cepat kita mau Juli and then Agustus, September sampai Desember. Kalian hitungnya libur saja ya, teman Bro 2. Dan di Santai Siang kali ini Salsa bakal temani kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan program yang seru, menarik, tentunya fantastir dar der dor, teman Bro 2. Dan di siang nanti bakal ada narasumber di edisi Muda Kreatif, bakal live langsung dari YouTube RRIND dan Facebook RRIND, teman Bro 2. Dan tidak lupa, kita punya aplikasi RRI Digital yang bisa kalian download langsung melalui Play Store dan App Store yang ada di HP kamu, teman Bro 2.

bersaudara, Alex Mendur dan Frans Mendur adalah wartawan yang berjasa dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Frans Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Frans Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

di 92,2 Produa FMND, dan kita masih di Produa Hitlist siang hari ini. Salsa punya deretan Indonesia Top 20 dan International Top 20 di Produa Hitlist siang hari ini, teman Produa. Nah, ini tadi kita sudah memutarkan lagu dari Sal Priadi, Ada Titik-Titik di Ujung Doa, and then Sempurnanya Aku dari NPD, teman Produa. Kita masih punya list lagu lainnya yang bisa kamu request di edisi Produa Hitlist yang hari ini. Ada sesi potret Ari Lesmain ya. And then kita punya Malu-Malu Boy, Jangan Malu-Malu Boy. And then kita punya Semusim dari Nadif Basalama, Palum dari Fanny Sugi, dan Tarik Ulur dari Mario Geklau. Kita juga punya International Top 20-nya. Jadi buat kamu, kita masih membukakan kesempatan request lagu ya, teman Produa, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

Chat masuk, tugas numpuk, target belum tercapai. Kok rasanya kepala penuh ya? Di layar, kita kelihatan baik-baik saja. Story rapi, senyum lengkap. Padahal, ada lelah yang disimpan sendiri. Ada overthinking tiap malam. Ada capek yang tidak tahu harus mau cerita ke siapa. Tapi, dengar ini baik-baik. Kamu tidak harus kuat setiap saat. Kamu tidak harus selalu oke. Capek itu manusiawi, sedih itu valid. Berani istirahat itu bukan lemah. Berani cerita itu bukan drama. Cari bantuan, cerita ke orang-orang yang kamu percaya. Jaga pikiranmu seperti kamu jaga tubuhmu. Kesehatan mental itu penting dan kamu berharga. Mental Health Matters, kamu tidak sendirian.

Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, sampai nanti di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan sudah ada yang bergabung di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Ada Kakak Lara Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga Kakak selalu dalam diberikan kesehatan, umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam menjalankan tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Thank you Kak Lara ya. Dan teman Pro 2, Kak Lara di siang hari ini mau request lagu dari Taylor Swift yang judulnya Opalai, teman Pro 2. Ini juga ada di list Pro 2 hit list yang hari ini di International Top 20-nya. Jadi buat kamu, kita masih membukakan kesempatan, jangan lupa request, jangan lupa bergabung. Kalian kita hibur dengan playlist kita di siang hari ini, teman Pro 2. Tinggal join di line telepon kita 082147650422.

kamu? Uang rupiah tidak hanya memiliki kelebihan dari segi bahannya yang berkualitas. Namun ternyata, desain uang Indonesia tersebut juga mendapat banyak pujian, khususnya dari luar negeri. Awesome. Uang rupiah tahun emisi 2022 dinobatkan sebagai The Best New Banknote Series pada Currency Award ke-17 yang diselenggarakan oleh International Association of Currency Affairs atau ICA di tahun 2023.

Yeay, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist siang hari ini. Dan kita masih membukakan kesempatan ya buat kamu yang request lagu tapi sudah ada yang bergabung. Ada Kalidia Wanda di siang hari ini, teman Pro 2, yang mau request lagu ada vibes Piala Dunianya. Kebetulan di Pro 2 Hitlist siang hari ini di International Top 20-nya, Top 10 deh, bukan Top 20, teman Pro 2, itu ada lagu dari Goals yang dinyanyikan oleh Lisa, and then dari Anita. Wah, bukan Anita Zayang ya, teman Pro 2, tapi ini Anita yang mana kita tidak tahu, teman Pro 2. Ini ada vibes Piala Dunia 2026 ya, teman Pro 2. Kita kasih lagu berikut ini dan kalian masih punya kesempatan untuk request lagu sampai di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2.

Saya Bruno Ismail, Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Timur, mengucapkan terima kasih kepada RRI ND atas dedikasi luar biasa dalam menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 secara langsung. Ini bukan sekedar siaran, tapi RRI ND hadirkan cerita heroik tim-tim top dunia dengan narasi yang bikin merinding dan ketagihan. Kiranya bernampak pada prestasi sepak bola di alam Lomba Murah. Ayo, masyarakat ETT, dengarkan RRI ND. Sekarang, Piala Dunia 2026 menanti kita bersama. RRI ND, melangkah progresif untuk negara.

Pro 2, kita masih di Pro 2 Hit List yang hari ini. Jadi kamu yang mau request, kita tinggal setengah jam lagi. Kalian bisa bergabung di line telepon kita 082147650422, teman Pro 2.

Dulunya, aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan. Tapi ternyata, judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual. Hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku. Dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 temuin Pro 2. Kita masih di Pro 2 hitlist, tersisa setengah jam lagi ya. Jadi buat kamu yang mau request lagu atau mau ceki-ceki bareng kita di siang hari ini temuin Pro 2, kalian tinggal join di line telepon kita 082147650422. Temuin Pro 2 nanti di santai siang juga di edisi Muda Kreatif, kita bakal ngobrol bareng narasumber kita temuin Pro 2. Nanti live langsung dari YouTube RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital.

0: Hey, kamu lagi scroll medsos sambil dengerin ini kan? Tidak apa-apa kok, medsos memang seru. Tempat ketemu teman, cari inspirasi, bahkan kadang tempat curhat paling jujur. Tapi, pernah tidak sih kamu mikir, apa yang kamu bagikan di sana tuh aman dan bermanfaat? Kadang kita lupa, kalau setiap postingan itu bisa meninggalkan jejak digital. Foto, caption, bahkan komentar iseng bisa kebaca siapa saja, kapan saja. Jadi, sebelum ngepost, coba pikir, ini perlu sekali atau tidak ya? Gunakan media sosial buat hal positif, berbagi ilmu, dukung teman yang lagi berjuang, atau menyebarkan energi baik. Karena yang keren itu bukan yang paling viral, tapi yang paling bijak di dunia digital. So, scroll boleh, tapi tetap kontrol ya. Bijak bermedsos biar dunia nyata dan dunia maya sama-sama aman dan nyaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Yeay teman Pro 2, itu tadi Pro 2 Hitlist di edisi Kamis 4 Juni 2026 teman Pro 2. Tentunya setiap hari bakal ada Pro 2 Hitlist yang menemani kamu mulai dari pukul 10 hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah teman Pro 2. Nanti tepat di pukul 12 lewat 30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live langsung dari YouTube RRIND, Facebook RRIND teman Pro 2. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di 92,2 Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu. We'll be right back.

Teman Pro 2 saat ini tepat di pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya RRI Pro 2 ND mengudarakan doa Angelus untuk umat Katolik yang berada di wilayah kota ND dan sekitarnya.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan,
1: terjadilah padaku menurut perkataanmu.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.

0: Pasti amin.
1: Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah,
0: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
1: Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Punya mimpi jadi mandiri dan produktif? Atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif.
1: Muda Kreatif.
0: Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi

Teman-teman Pro 2, sebentar lagi kamu akan mendengarkan Muda Kreatif, program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM berbagi cerita sukses, tantangan usaha, serta tips membangun bisnis dari pengalaman nyata. Agar semakin semangat, jadi mandiri dan produktif. Tetap di Pro 2 RRI, radionya anak muda.

Prodo FMND di acara Santai Siang hari ini, teman Prodo. Nanti tepatnya di pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah, kita bakal live bersama dengan narasumber kita edisi Muda Kreatif siang hari ini, teman Prodo. Jadi buat kamu yang kepo-kepo soal apa sih yang lagi happening, teman Prodo, di Indo saat ini, teman Prodo, apalagi kalau misalnya usaha ini dari anak muda, teman Prodo. Ini kita bakal membahas sesuatu yang seru tentunya buat kamu semuanya, teman Prodo, di siang hari ini. Kalian bisa bergabung nanti di live YouTube kita RRI ND, Facebook RRI ND, dan aplikasi RRI Digital, teman Prodo.

0: pakai daging rendang sama jeroan. Enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya datang.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi ingat, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesan makanan karbo plus junk food dan teman-temannya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan?
0: Iya, oke.

0: Pro 2 masih di Santai Siang di edisi Kamis 4 Juni 2026 teman Pro 2. Edisi Muda Kreatif siang hari ini seperti yang Salsa janjikan tadi bahwasannya kita bakal ngobrol bareng dengan narasumber kita teman Pro 2 di edisi Muda Kreatif ini, owner dari Amigos Apparel teman Pro 2. Ada Kak Christian Mario Wae yang akan ngobrol seru bareng kita dan kasih inspirasi bisnis anak muda seperti apa, apalagi di Kota Ende nih teman Pro 2. Langsung saja kita sapa Kak Mario di siang hari ini. Halo Kakak.
1: Halo.
0: Oke, Kak Mario ini on time teman Pro 2 hari ini, bahkan kayak sebelum kita mulai sudah hadir duluan. Kayaknya punya banyak cerita ya untuk kita di siang hari ini teman Pro 2. Mungkin sebelum kita ngobrol nih, Kak Mario bisa sapa teman Pro 2 dulu di siang hari ini, bisa kenalan dulu nih Kakak.
1: Halo, perkenalkan saya Mario. Saya pemilik dari tempat percetakan digital sablon Amigos Apparel.
0: Oke. Nah, ini Kakak sudah dari kapan sih Amigos Apparel ini berdiri dan bagaimana awal mula akhirnya Kakak memilih atau memutuskan untuk menjalankan bisnis ini?
1: Untuk awalnya itu pas tahun 2020. Mm-hmm. Pulang kuliah dari Kupang. Itu tahun 2020 bulan 6 kayaknya. 3 bulan nganggur. Sampai bulan 9, bingung juga buat apa di rumah.
0: Iya.
1: Jadi lihatlah peluang-peluang di ENDC ini. Dapat idenya itu pas ketika orang mulai cetak sablon, tapi di END itu masih kurang untuk sablon digital, lebih banyak ke sablon-sablon manual.
0: Mm-kay.
1: Jadi mulai berani coba pas di situ, karena lihat peluangnya.
0: Oke, berarti lihat peluangnya juga. Dan menurut Kakak dari banyaknya bisnis ya, kayak mungkin untuk anak muda saat ini banyak pilihan. Kenapa Kakak tertarik dengan bisnis sablon ini dan apa sih yang bikin anak muda tuh harus apa ya istilahnya bisa yakin atau percaya diri sama bisnis yang satu ini?
1: Ini nih karena lebih ke sudah pertamanya lihat peluang dan sedikit punya basic di desain digital,
0: desain
1: komputer, layout Photoshop, Corel itu bisa. Jadi kebetulan bersangkut paut dengan usaha yang saya punya sekarang, jadi berani mencoba.
0: Oke, dan kalau misalnya kita berbicara soal ide ya Kakak, ini kan kalau ide kadang datang dari konsumen, dari para pelanggan, tapi kadang tuh ada yang semisal untuk menarik perhatian pelanggan sendiri, Kakak bikin desain atau bikin semua untuk menarik pelanggan tuh kayaknya itu idenya dari Kakak sendiri atau seperti apa nih Kakak?
1: Sebagian besar sih dari sendiri karena lihat dari permintaan juga kayak oh ternyata lebih banyak tertarik di bagian begini-begini. Pertama juga pernah coba buat-buat desain kayak fokus ke daerah seperti daerah ND, Bukit Liaga, Danau Kelemutu. Tapi peminatnya untuk orang lokal sendiri kayaknya kurang, jadi kayak ya saring lagi dari permintaan-permintaan itu, jadi dapatlah ide dari ya itu. Banyak-banyak permintaan kayak fokusnya kemana gitu.
0: Oh iya, berarti memang kalau misalnya pelanggannya minta atau requestnya begitu tetap di ACC begitu ya, diterima di ACC. Tapi pernah tidak sih Kakak kayak ada pelanggan yang tiba-tiba request tapi di luar ekspektasi begitu, atau kayak aduh ini kayaknya sulit atau sedikit ribet begitu, atau seperti apa nih Kakak?
1: Lebih ke permintaan anak-anak muda yang kadang mungkin masih labil ya, kadang ada tulisan yang sedikit aneh atau gambar yang sedikit aneh. Jadi kadang saya kasih saran lagi kalau lebih bagusnya begini saja supaya tidak menolak langsung, tapi lebih ke diarahkan saja biar tidak mempresentasikan kalau pemuda puna ND ini lebih banyak ke kata-kata kasar atau apa tuh ya.
0: Berarti,
1: jadi lebih ke diarahkan.
0: Diarahkan saja. Yeah. Berarti ketika ada requestan yang masuk yang luar ekspektasi, Kakak bisa kasih saran. Sebaiknya begini saja begitu.
1: Tapi tetap ada sesuai dengan maunya dia, tapi tidak yang parah-parah.
0: Tidak parah-parah teman Broadway. Tapi berarti anak muda tetap di jalur yang benar begitu.
1: Ya,
0: oke, ini sejauh ini Kakak sendiri atau bareng tim begitu dibantu atau seperti apa nih Kakak?
1: Kalau sekarang sih tim, tapi timnya kembali ke dari keluarga sendiri, ke adik sendiri yang kebetulan baru kuliah atau apa. Ke teman yang mungkin belum ada apa, jadi kayak ada proyek besar jadi panggil ya. Kalau yang standby benar-benar tuh ada adik dua orang.
0: Oke, ya. Berarti dibantu ya.
1: Iya, dibantu.
0: Biar tidak terlalu, semisal banyak orderan ya, gitu, kayak tidak capek sendiri ya, begitu. Ya. Nah, kalau untuk di ND sendiri kakak, lokasinya ini bisa kita datang kemana? Mungkin ada sosial media atau store-nya sendiri di kota ND?
1: Kalau store-nya sih langsung di rumah, kebetulan usahanya langsung di rumah sendiri.
0: Di rumah.
1: Ada tempat, ini ruangan, dua ruangan yang kosong saya pakai untuk tempat usaha. Jadi kalau store-nya belum ada, tapi kalau di sosial media ada, di TikTok ada, di Instagram ada, di Facebook juga ada.
0: Ya. Oke, jadi nanti kita bisa mampir ya teman Bro 2, buat kamu yang mungkin belum tahu, nanti bisa follow di akun sosial media Amigos Apparel.
1: Iya, benar.
0: Oke, teman Bro 2. Nah, Kak Mario, sejauh ini sudah dari tahun 2020, apa sih mungkin yang tantangan yang pernah kakak alami atau rasakan selama membangun bisnis ini, kakak?
1: Lebih ke ide sih, ide kreatif yang buat jadi produk jualan, itu lebih sulit sih dibanding cetak atau kerja deadline, lebih sulit kumpul idenya.
0: Kumpul idenya. Sama ada kali ya pernah mungkin di momen kakak kayak tolak orderan karena

0: lebih ke semua jenis bahan yang berbahan kain saja sih.
1: Oh, oke.
0: Okay. Dia mau topi, payung, pokoknya yang berbahan kain tuh bisa.
1: Oh, berbahan kain bisa. Yeah. Jadi nanti kalian tinggal masukkan requestan kalian atau tinggal mampir di Amigos Apparel, teman Pradua. Kita sesaat lagi bakal ngobrol bareng, kita bakal break sebentar, teman Pradua. Jadi buat kamu yang mau kasih pertanyaan lewat komentar di live YouTube RRND, Facebook RRND, dan aplikasi RRI Digital, kalian masih punya kesempatan ya, teman Pradua, sampai nanti di pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
3: Cegukan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my God, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui ini, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang sejak dalam kandungan sampai ia remaja.
4: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM ND.
5: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2 masih di edisi Muda Kreatif siang hari ini. Kita masih bersama Kakak Mario di Santai Siang teman Pro 2. Kita masih membahas soal percetakan digital ya. Apalagi kalau misalnya di kota ND kalian masih bingung kemana. Salsa sudah spill tadi sosial medianya. Jadi buat kalian jangan lupa mampir. Nanti bisa request juga teman Pro 2. Kalian juga bisa langsung ngobrol bersama dengan Kak Mario kalau misalnya kalian mau masukkan orderan kalian teman Pro 2. Nah, Kak Mario, untuk saat ini itu tren desain untuk sebuah kaos atau kayak jaket atau hoodie itu seperti apa nih Kakak untuk di tahun 2026 ini?
1: Kalau di tahun ini sih lebih ke mereka bangga dengan asal daerah orang tua. Kayak contoh mama orang ND atau mama orang daerah masing-masing lah. Yeah. Lebih sering yang kayak begitu.
0: Oke, okay, berarti kayak balik lagi ya punya etnik-etnik yeah, budayanya begitu.
1: Memperkenalkan diri masing-masing.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya soal warna nih Kakak, kayak kadang tuh ada mungkin customer yang minta warna, aduh warnanya harus ini. Tapi Kakak tuh selalu mau bilang, oh iya bisa, apa kayak aduh ini kayaknya ribet nih kalau soal warna begitu.
1: Kalau soal warna sih karena kebetulan pakai mesin digital jadi tidak ada kendala untuk warna.
0: Iya ya teman Pro 2, mungkin sebelum-sebelumnya itu tuh di pikiran saya ketika belum digital yang masih manual itu mungkin agak ribet ya Kakak.
1: Karena menentukan warna itu di sablon yang jenis lama tuh lumayan ribet.

0: berarti dengan adanya inovasi digital ini jadi lebih memudahkan kakak begitu. Oke, tapi kalau misalnya dengan adanya permintaan customer, kakak juga kadang bikin desain yang dari ide kakak sendiri. Itu bagaimana sih kakak untuk cara menjaga kualitas di tengah banyaknya pesanan? Atau juga mungkin kita lagi tren nih kakak, lagi tren ini, lagi tren itu, tapi kayak kakak bisa menjaga kualitas dari Amigos Apparel ini seperti apa?
1: Kalau saya sih lebih ke bahan ya. Kalau bahan sudah pasti kita pakai vendor-vendor kaos yang sudah terpercaya, yang biasa kita pakai. Terus untuk kayak ketelitian ini desain supaya tidak salah cetakan apa, makanya saya buat list supaya ini bisa sesuai antrian lah, jadi tidak terburu-buru. Jadi kalau kadang ada yang datang minta ambil, memang kalau pas waiting listnya lagi banyak, saya arahkan untuk mohon bersabar, soalnya ini saya pertahankan antrian supaya orang yang pesan duluan yang beres duluan, tidak potong jalur. Jadi kualitas saya pertahankan di situ, jadi tidak diburu-burukan.
0: Oke, berarti ini memang kakak sangat menjaga komunikasi sama customer ya. Jadi mereka juga percaya begitu, bukan berarti kita ditolak nih teman Pro2, tetapi kita disuruh bersabar menunggu begitu. Ini yang menarik kakak, kemarin saya sempat lihat di sosial media Amigos Apparel itu ada event ya baru-baru ini, dan Amigos Apparel juga ikut. Itu bagaimana sih kemudian respon dan reaksi mungkin masyarakat Kota ND setelah melihat Amigos Apparel tuh ada di tengah-tengah beberapa barisan ya UMKM yang ada di Kota ND ini?
1: Lumayan sih, lumayan berpengaruh karena mungkin karena saya kebetulan tempat usahanya di dalam lorong bukan di pinggir jalan, jadi ketika ikut bazar memamerkan jualan-jualan yang desain-desain punya saya itu lumayan, lumayan banyak yang suka, lumayan banyak juga yang ambil, dan PO juga ada yang minta kayak request yang ini, tapi size-nya mungkin yang lebih besar karena size-nya terbatas yang saya tampilkan di bazar kemarin.
0: Oke, berarti dengan adanya event kemarin juga bikin Amigos Apparel ini makin dikenal begitu. Oke, ini kakak kita sudah di penghujung acara ya. Harapan kakak untuk Amigos Apparel kedepannya seperti apa?
1: Kedepannya lebih ke semoga lebih banyak desain-desain kreatif supaya semakin besar dan bisa menyerap lebih banyak pekerja lah, karena saya tahu di zaman sekarang cari kerja susah, jadi saya pengen supaya lebih besar lagi supaya bisa rekrut banyak kru lagi untuk bantu saya bekerja.
0: Oke. Nah, satu lagi nih kakak Mario, pesan untuk anak muda yang mungkin di Kota ND ini mereka tuh mau mulai usaha tapi mereka bingung nih kayak usaha apa begitu. Terus kayak kalau kita bangun usaha apakah harus punya modal dulu? Itu mungkin bisa kasih, kakak bisa kasih pesan ke anak muda yang ada di Kota ND.
1: Kalau modal paling penting sih potensi diri ya. Kita lihat harus tahu potensi kita apa, lihat peluang yang lagi di depan mata itu apa. Jadi bisa menyesuaikan dengan peluang-peluang yang ada. Jadi jangan terlalu ini pesimis dengan diri sendiri. Kadang kayak takutnya pasti modalnya besar apa. Tidak juga, soalnya saya buka usaha ini modalnya juga kecil sebenarnya, hanya secara bertahap setelah 6 tahun baru bisa beli mesin-mesin yang digital yang besar-besar sekarang.
0: Oke, teman Bro 2, jadi step by step begitu ya. Jadi kalian jangan takut untuk mulai sesuatu yang baru, mulai usaha apapun itu, intinya bisa cocok ya sama skill yang kita miliki begitu. Oke teman Pro 2, itu tadi obrolan kita. Terima kasih Kak Mario sudah hadir di studio Pro 2. Buat kalian juga jangan lupa nanti bisa cek di sosial media Amigos Apparel. Di situ tersedia apapun yang kita mau, yang kita request, nanti bisa di ACC sama Kak Mario, teman Pro 2. Dan nanti kita bakal stay bareng kamu, kita masih deh, masih stay teman Pro 2 sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di edisi Muda Kreatif berikutnya.
2: Saya lagi kepikiran mau mulai bisnis kecil-kecilan. Kira-kira kamu ada ide tidak buat UMKM anak muda seperti saya gini?
3: Wah, bagus tuh. Sekarang nih banyak sekali loh peluang buat anak muda. Kamu tertarik ke bidang apa dulu? Mungkin bisa mulai dari passion kamu dulu.
2: Iya, kalau saya sih saya suka sekali sama kopi. Apalagi di wilayah kita ini kan banyak menghasilkan kopi. Jadi saya ingin coba bisnis kopi lah kecil-kecilan, tapi yang konsepnya kekinian gitu. Seperti coffee shop kecil atau mungkin jualan kopi botolan.
3: Wah, kopi sih lagi hits ya. Kamu bisa manfaatkan tren kopi susu yang lagi booming tuh. Terus kamu jualan lewat online saja dulu, seperti lewat media sosial atau aplikasi online.
2: Iya, saya juga berpikiran begitu. Saya bisa mulai dari rumah, terus promosi di media sosial. Tapi saya bingung nih, kira-kira bagaimana ya untuk meramaikan branding tuh supaya orang tertarik untuk beli.
3: Kamu harus bikin konsep yang unik dulu. Misalnya, kasih nama kopi kamu yang catching, packagingnya juga yang lucu. Dan jangan lupa nih, buat konten yang menarik di media sosial. Sekarang kan anak muda suka sekali tuh melihat konten-konten visual yang keren.
2: Ah, benar juga ya. Saya juga ingin collab nih sama influencer lokal buat promosinya. Sepertinya mereka bisa bantu jangkau market yang lebih luas.
3: Nah, itu smart banget tuh. Sekarang kolaborasi sama influencer memang pengaruh banget buat bisnis. Tapi kamu juga jangan lupa soal manajemen keuangan ya. Jangan sampai kamu untung tapi keuangannya tidak diatur, bisa berantakan nanti.
2: Iya, saya bakal pakai aplikasi buat catat pemasukan dan pengeluaran biar keuangannya rapi. Jadi fokus saya bisa ke pengembangan bisnis saja.
3: Sip deh, saya sih yakin kamu bakalan sukses. Kalau udah launching, kabarin ya. Saya pasti beli kopi kamu.
2: Oke, thanks ya Rin. Saya bakal terus jalanin ini. Doain moga lancar ya.
3: Oke.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untuk

Teman Pro 2, tadi kamu sudah mendengar Muda Kreatif. Terima kasih telah menyimak cerita dan pengalaman dari para pelaku UMKM yang penuh inspirasi. Sampai jumpa di Muda Kreatif berikutnya.

santai siang. Yeay, teman Pro 2. Tadi kita sudah di edisi Muda Kreatif dan saatnya kita ke Sport Corner siang hari ini. Tapi sebelum itu, Salsa bakal memutarkan musik akselerasi kreatif di hari ini, teman Pro 2. Edisi Kamis 4 Juni 2026. Dan judul lagu hari ini, teman Pro 2, adalah Papa Mama Pung Pasang, teman Pro 2. Penyanyinya by Willy Sopakua featuring Kali Hulu. Lagu terbaru Willy Sopakua ini bersama dengan Kali Hulu, Papa Mama Pung Pasang, adalah sebuah perayaan multidimensional, teman Pro 2. Sebuah penghormatan kepada orang tua melalui ekspresi seni musik yang menyentuh jiwa dan balutan kolaborasi dengan para pelaku sektor ekonomi kreatif, teman Pro 2. Di balik melodi yang mengalun tersembunyi kisah personal Willy yang memberikan nyawa pada pesan lagu ini, teman Pro 2. Seperti apa? Berikut ini musik akselerasi kreatif di edisi hari ini, teman Pro 2.

Masih dari kawasan Jalan Durian nomor 1 Teman Pro 2, saatnya kita di Sport Corner. Dan informasi olahraga pertama di edisi santai siang hari ini, Teman Pro 2, duel panas senior kontra junior. Jojo dan Albi berebut tempat di perempat final, Teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, duel sesama wakil Indonesia tersaji panas di babak 16 besar Indonesia Open 2026. Jonathan Christie menenteng Alwi Farhan demi tiket perempat final Teman Pro 2. Laga berlangsung di Istora Senayan, Jakarta, Kamis 4 Juni 2026. Duel senior melawan junior menjadi ajang pembuktian kekuatan terbaik Indonesia. Bermain apik di laga pertama Indonesia Open 2026, Alwi amankan tiket babak 16 besar usai menang atas Lakisha Sen dari India. Dua game menjadi milik Alwi dengan skor 21-19, 21-16, Teman Pro 2.

teman-teman, benarkah liur komodo beracun? Yuk, simak faktanya. Komodo memakan korbannya dengan cara yang unik. Setelah berhasil mengejar dan menjatuhkan mangsa, komodo menggunakan giginya yang tajam untuk merobek dagingnya. Proses ini disertai dengan pemakaian saliva yang kaya enzim dan juga bakteri. Meskipun tidak beracun, saliva komodo mengandung bakteri yang dapat menyebabkan infeksi pada mangsa, mempercepat proses pembusukan, dan pada akhirnya membantu dalam pencernaan. Setelah merobek daging, komodo biasanya langsung menelan potongan-potongan besar tanpa mengunyah sepenuhnya. Meskipun ada beberapa laporan yang menyebutkan bahwa komodo juga dapat mengunyah mangsa mereka terlebih dahulu, cara menelan potongan besar merupakan ciri khas perilaku komodo yang cukup dikenal.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2 masih di informasi olahraga di siang hari ini. Dan informasi selanjutnya datang dari dunia sepak bola. Iraola sepakat tangani Liverpool dengan durasi kontrak 2 tahun, Teman Pro 2. Dilansir langsung dari kabaran klub Liga Inggris, Liverpool dilaporkan telah mencapai kesepakatan lisan untuk menunjuk Andoni Iraola sebagai pelatih kepala yang baru. Dengan durasi kontrak selama 2 tahun, pelatih berkebangsaan Spanyol itu akan menggantikan Arne Slot yang mundur beberapa pekan lalu, Teman Pro 2. Iraola muncul sebagai pilihan pertama klub Liverpool itu meski sebelumnya sempat dikaitkan dengan Crystal Palace, Teman Pro 2. Dikutip dari The Athletic, dia akan ditemani staff backroom andalannya seperti Pablo, Tommy, Sean Cooper, and Tom Weber, Teman Pro 2. Direktur olahraga Liverpool berperan penting memboyong Iraola ke Anfield. Sebelumnya pelatih berusia 43 tahun ini menangani klub Liga Inggris sejak 2023, Teman Pro 2. Liverpool diperkirakan akan menargetkan pemain-pemain baru di sektor bek kiri, lini tengah, dan penyerang sayap. Terutama setelah The Reds ditinggalkan sejumlah pemain kunci seperti Mohamed Salah, Andrew Robertson, dan Ibrahima Konate, Teman Pro 2. Pengumuman resmi Iraola diperkirakan akan tiba sebelum akhir musim pekan ini. Liverpool berharap pria yang mengawali karir kepelatihan di grup Larnaca itu bisa membawa kesuksesan seperti saat menangani tim sebelumnya, Teman Pro 2.

0: Mir, pinjam uang buat beli makan kok. Uang habis nih.
1: Hei, makanya kalau ada uang tuh jangan ingat judi online.
0: Iya, tapi awal-awal dulu tuh menang. Sekarang kok kalah terus eh. Mana uang makan habis lagi buat main judi online.
1: Itu tuh uang sampai habis nih. Judi online tuh menjebak anak muda dengan janji kemenangan palsu. Sedikit demi sedikit uang habis, fokus hilang, masa depan terancam. Dan kamu harus tahu, judi juga dilarang oleh undang-undang.
0: Iya juga eh. Judi online bisa buat saya sampai susah makan begini nih. Mulai sekarang saya tidak mau lagi main judi online. Saya tidak mau saya punya orang tua kecewa dan saya punya masa depan hancur.
1: Nah makanya stop judi online Su, jaga masa depan tuh.

teman Pro 2, kita masih di Sport Corner. Informasi olahraga selanjutnya, FIFA Women's Match Day, Timnas Putri Indonesia tunduk dari Singapura dengan skor 0-2, teman Pro 2. Dilansir langsung dari KBRN, Timnas Putri Indonesia menelan kekalahan dengan skor 0-2 Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 atau Garuda Championship Series, teman Pro 2. Pertandingan antara kedua tim berlangsung di Stadion Arca Manik, Bandung, Rabu 3 Juni 2026. Singapura langsung tampil agresif sejak menit awal pertandingan. Peluang Nikolim dan Nur Syajwani beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu akhirnya membuka keunggulan pada menit ke-10, gol bunuh diri Emily Nahon, teman Pro 2. Bola masuk ke gawang yang dijaga Aliana Ayu Arumi setelah membentur kaki pemain diaspora itu, teman Pro 2. Dan memasuki babak kedua, Indonesia berupaya meningkatkan intensitas serangan. Namun, akurasi umpan dan penyelesaian akhir tim Garuda Pertiwi masih menjadi kendala, teman Pro 2. Nah, ini sesuatu yang luar biasa ya. Kita juga harus dukung walaupun menang kalah, tetapi kita adalah woman super woman, teman Pro 2. Menjelang akhir pertandingan, Indonesia semakin mendominasi serangan. Namun sundulan Emily Nahon dan tembakan Reva Oktaviani belum membuahkan hasil yang positif, teman Pro 2. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor tidak berubah untuk kemenangan Singapura. Timnas Putri Indonesia yang harus mengakui keunggulan lawan dengan Singapura dengan skor 0-2, teman Pro 2.

0: Mengapa ban sepeda motor menjadi kempes jika lama tidak dikendarai? Bagi kamu yang memiliki sepeda motor, mungkin sering mengalami hal ini. Ketika beberapa hari sepeda motor kita tidak terpakai, bannya menjadi kempes. Mengapa hal ini bisa terjadi? Di alam semesta ini, energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya. Ketika sepeda motor sedang dipakai untuk berkendara, roda bergerak memutar dengan cepat. Karena bergerak, roda memiliki energi kinetik. Dalam pergerakannya, roda senantiasa bergesekan dengan udara dan permukaan jalan. Gesekan ini menyebabkan energi kinetik roda berubah menjadi energi panas. Energi dari permukaan aspal yang panas karena terpapar sinar matahari akan diserap oleh roda sepeda motor sehingga suhunya bertambah panas. Ketika suhu roda meningkat, udara yang ada di dalam ban akan memuai. Hal ini membuat ban menjadi lebih mengembung. Hal sebaliknya terjadi ketika sepeda motor tidak dipergunakan dalam waktu yang lama. Akibatnya, roda menjadi dingin. Itulah sebabnya ban sepeda motor menjadi kempes ketika lama tidak dikendarai.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Pradua, itu tadi informasi kita di edisi Sport Corner siang hari ini. Teman Pradua, Salsa masih stay bareng kamu sampai nanti di pukul 15 waktu Indonesia Tengah, karena nanti tepat di pukul 14 kita bakal ke Showbiz, informasi seputar celebrity, movie, and music. Teman Pradua, yang lagi happening, yang lagi relate sama anak muda nih teman Pradua. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pradua RRI ND, teman terbaik kamu.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmoani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Yeay teman Pro 2, saatnya kita di Showbiz informasi seputar celebrity, movie, and music di edisi santai siang hari ini. Tapi kita ke lagu dulu ya, sebelum nanti Salsa kasih kamu informasi yang seru teman Pro 2 di santai siang.

0: Bang, makan bang.
1: Hah, iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Oh.
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

Yeay teman Pro 2, kita masih di Santai Siang dan masih di informasi Soul Bill Survey siang menjelang sore hari ini teman Pro 2. Dan informasinya ini datang dari Baby Monster yang akan menghadapi enggak tuh teman Pro 2, mengadakan world tournya yang menghadirkan fan benefit dari soundcheck party sampai eksklusif photocard untuk Monsties teman Pro 2. Baby Monster resmi gelar konser di Jakarta lewat 2026 di tanggal 27 ya teman Pro 2. Nah ini diadakannya pada Sabtu 17 Oktober 2026 di Indonesia Arena teman Pro 2. Tiket general on sale-nya dibuka Kamis 5 Juni. Wow, hari ini teman Pro 2 kayaknya orang-orang pada war deh untuk siap nonton nih, apalagi bagi para monsties nih teman Pro 2. Dan ini ada beberapa rangkaian fan benefit eksklusif dari tiket VIP-nya, and then soundcheck A and B itu kasih akses pre-show soundcheck party, early entry ke venue-nya, dan plus eksklusif photocard 6 member teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu mau ikut calo-calo dapat photocard-nya, ini dapat loh teman Pro 2. Ya itu tadi sih, harus jadi penonton eksklusifnya, dan saya yakin pasti semua para monsties ini sudah jadi para penonton-penonton VIP-nya teman Pro 2. Dan ada akses lainnya juga nih teman Pro 2 yang disediakan oleh para panitia ya, nanti di tanggal 2026 deng teman Pro 2 di tanggal 17 Oktober tepatnya. Jadi buat kamu yang hari ini lagi war, semangat warnya, jangan sampai keriting, sampai jangan sampai kering jaringnya teman Pro 2. Kita masih stay bareng kamu sampai di pukul 15 waktu Indonesia Tengah.

Teman-teman, tahukah kamu burung pemakan bangkai? Burung pemakan bangkai merupakan satu di antara sedikit burung karnivora yang ada di dunia. Ada sekitar 23 spesiesnya yang terpisah dalam dua keluarga besar. Masing-masing punya tampilan yang sedikit berbeda. Tapi semuanya memiliki satu kesamaan, yaitu kepalanya yang botak. Walaupun burung ini juga tercatat menyerang hewan yang masih hidup, kebanyakan burung pemakan bangkai akan menunggu mangsa yang membusuk, membuat mereka lebih mudah memakan dagingnya. Hewan yang kuat terhadap virus dan bakteri, kadar asam di perutnya yang sangat tinggi membuat mereka bisa mencerna berbagai jenis makanan, bahkan tulang hewan sekalipun. Tapi meski punya cara hidup yang menyeramkan, burung yang satu ini berperan penting dalam mengurangi penyebaran bakteri dan juga virus seperti rabies, antraks, dan tuberkulosis yang banyak berasal dari bangkai hewan.

Pradua. Nah, dalam wawancaranya, Pattinson mengungkapkan bahwa ia akan sibuk di London selama syuting The Batman Part 2. Ia akan mencari sekolah untuk putrinya selama di sana. Pencarian tersebut membawanya ke sekolah setempat di mana para cast serial Harry Potter belajar, teman Pradua. Tapi ini di dunia nyata ya. Sebagai konteksnya, anak-anak yang tergabung dalam cast tersebut disekolahkan di tempat yang sama selama syuting di Inggris, teman Pradua. Atas persetujuan studio dan orang tua mereka, tempat inilah di mana Pattinson tampaknya akan menyekolahkan putrinya selama ia syuting sequel The Batman tersebut, teman Pradua. Putri Robert Pattinson hadir lewat hubungan tertutup yang ia jalani bersama penyanyi Suki Waterhouse sejak 2018. Mereka kini tengah mengasuh putri pertama mereka yang nama tidak diungkapkan ke publik sejauh ini, teman Pradua. Mungkin dia mau lebih dekat ya sama anaknya itu. Kan seorang bapak tidak mungkin bisa jauh-jauh dari anak gadisnya, teman Pradua.

teman-teman Produa, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke sore ceria karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

FM Pro 2, tidak terasa waktu kita sudah harus berakhir di edisi Santai Siang hari ini. Thank you so much buat kalian yang sudah temani Salsa, sudah bergabung di edisi Santai Siang hari ini teman Pro 2. Nanti di edisi Sore Ceria kalian ditemani bersama Erja John Sugi tentunya. Bakal ada Sore Ceria Berjaringan yang akan langsung dirilai dari Pro 2 FM ND ya. Hari ini ada dari Atambua dan dari Kupang teman Pro 2. Langsung saja saya Salsa, see you on the next day part. Bye bye.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
5: Saatnya info Pro 2.

Informasi pertama teman nomor 2, Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan dukungan kepada petani kakao di Kecamatan Angapenda, Kabupaten Ende melalui bantuan pengembangan usaha kakao fermentasi yang dikelola oleh koperasi Kopan Sikap. Kunjungan itu berlangsung pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan momentum hari lahir Pancasila. Dalam kesempatan itu teman nomor 2, Kementerian Sosial meninjau langsung aktivitas petani dan koperasi yang selama ini fokus mengembangkan kakao fermentasi untuk pasar premium. Ketua Koperasi Kopan Sikap Rudolfus Endate mengatakan perhatian pemerintah pusat menjadi motivasi bagi petani untuk meningkatkan kualitas hasil produksi. Selain melakukan peninjauannya, Kementerian Sosial juga menyerahkan bantuan pemberdayaan berupa alat pertanian, bibit pupuk, rehabilitasi gudang, dan pembangunan fasilitas pengeringan kakao sebesar Rp826 juta. Rupiah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, koperasi, dan petani menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis komoditas kakao. Informasi menarik lainnya teman pro 2, infeksi hepatitis B dan hepatitis C masih menjadi penyebab utama penyakit hati kronis yang berujung pada sirosis dan kanker hati. Kondisi ini mendorong Kementerian Kesehatan RI memperluas akses screening dan pengobatan di layanan kesehatan primer. Dikutip dari rri.co.id, dalam forum Healthy Liver Awareness for Indonesia bertajuk Bicara Tentang Hati, Solid Habit Strong Liver di Jakarta, Selasa 2 Juni kemarin, Ketua Primeran Peneliti Hati Indonesia yakni David Hanjoyo Mulyono mengatakan banyak kasus hepatitis B kronis tidak terdeteksi karena berlangsung tanpa gejala dalam waktu yang lama nih teman berdua. Menurutnya perluasan akses pemeriksaan menjadi langkah penting untuk mencegah penyakit berkembang menjadi kondisi yang lebih berat ya. Informasi terakhir, Kementerian Kesehatan RI terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hati kronis melalui perluasan screening dan deteksi dini di masyarakat. Langkah ini dilakukan karena penyakit hati kronis masih menjadi tantangan kesehatan besar di Indonesia dengan estimasi sekitar 70 juta penduduk mengalaminya. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin dalam forum Healthy Life Awareness for Indonesia mengatakan bahwa penyakit hati kronis merupakan ancaman serius karena berkembang perlahan tanpa gejala yang jelas. Menurut Menkes, strategi promotif dan preventif ini harus menjadi prioritas karena lebih efektif dan lebih murah dibandingkan pengobatan pada tahap lanjutan teman bro 2. Sekian info pro 2.

Teman Pro 2 FM ini saatnya John ya, temani kamu semua di sore ceria hari ini Kamis 4 Juni 2026. Teman Pro 2 after tadi barengan sama RJ Salsa ya, di Santai Siang, dan Jawa akan temani kalian hingga di jam 7 malam nanti guys. Dan di siang hari ini ya, di sore hari ini maksudnya, Teman Pro 2 akan ada Flores Session. Ada juga sorcer berjaringan nanti barengan sama Kupang dan juga Tambua, dengan teman-teman muda yang penuh inspiratif Teman Pro 2 FMD, dan juga bisa banyak kasih motivasi buat kamu-kamu yang mau berprestasi, tentunya yang juga punya banyak achievement Teman Pro 2 ya. Dan buat temani sorenya kamu, Teman Pro 2 ini ada informasi menarik dari Lintas Flores tentunya. Ada kabar dari Kongregasi Serikat Sabda Allah Provinsi ND Indonesia yang resmi menetapkan kepemimpinan baru untuk periode 2026-2029. Pengumuman susunan Dewan baru itu dilaksanakan di Biara Santo Yosef ND pada Selasa 2 Juni 2026. Penetapan kepemimpinan baru dilanjutkan dengan perayaan Ekaristi dan Misa Pengukuhan yang dipimpin Pater Eman Embu SVD. Perayaan berlangsung hikmat di Kapela Biara Santo Yosef ND mulai pukul 17.30 WITA dan dihadiri para anggota SVD serta umat ya. Dikutip dari rd.co.id, dalam susunan kepemimpinan yang diumumkan, Pater Eman Embu SVD ini dipercaya menjabat Provinsial SVD Indonesia ND ya. Ia akan memimpin arah kebijakan dan pelayanan kongregasi selama 3 tahun ke depannya. Dua posisi konsultan dalam Dewan SVD Indonesia ND dipercayakan kepada Pater Sergius Ratu SVD dan Bruder Christianos Ribeiro SVD. Keduanya akan berperan memberikan pertimbangan strategis dalam pengembangan karya misi dan pelayanan kongregasi. Pergantian kepemimpinan ini menandai dimulainya babak baru pelayanan SVD Indonesia ND di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman yang terus bergerak cepat nih Teman Pro 2. Mana pihak berharap Dewan baru mampu memperkuat semangat persaudaraan dan juga menghadirkan pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan umatnya. Took me by surprise. It started with a Friday night on a late night drive, and the passenger

Inflasi menyebabkan berbagai kerugian bagi setiap orang, mulai dari meningkatkan harga pangan, krisis pangan, dan masih banyak lagi. Maka dari itu penting untuk kita melakukan persiapan menghadapi inflasi agar terhindar dari berbagai resiko kerugian akibat dampak kenaikan harga tersebut. Ada berbagai strategi dalam menyiasati keadaan inflasi agar keuangan kita tetap terlindungi. Hidup hemat. Tips menghadapi inflasi yang pertama ialah dengan hidup hemat. Saat seluruh harga sedang meningkat signifikan, maka kita perlu membatasi pengeluaran. Hal ini akan membantu kita bertahan selama inflasi. Berikutnya, tingkatkan penghasilan. Mencari pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan bisa menjadi salah satu persiapan menghadapi inflasi. Siapkan juga dana darurat. Mempersiapkan dana darurat dengan menambah tabungan bisa membantu meningkatkan penghasilan. Kita harus membedakan pos yang satu ini dengan tabungan, di mana dana darurat hanya digunakan untuk kebutuhan mendadak di luar dugaan. Tentunya yang terakhir, hindari berhutang. Saat terjadi inflasi, suku bunga juga akan turut meningkat. Maka dari itu, tips menghadapi inflasi yang patut kita lakukan adalah menghindari hutang. Apalagi jika hutang tersebut digunakan hanya untuk memenuhi gaya hidup dan bersifat konsumtif yang justru kurang bermanfaat. Yuk, bijak dalam menggunakan uang sehingga tidak terjadi inflasi.

0: 107,2 MHz Pro 2 FM Indi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Iya, teman Pro 2 FM Indi, ada Titin juga di sore hari ini, teman Pro 2 dengan jauh-jauh juga kita berdua bakal temani kamu ya, walaupun Messi Titin ini tetap akan temani kamu terus sama Pro 2 FM Indi ya. Dia bakal terus ada bersama kami di Pro 2, teman Pro 2 FM Indi ya. Dan sudah hadir di studio Pro 2 FM Indi ada Kakak Titin ya, untuk spesial di Kamis hari ini 4 Juni 2026, teman Pro 2 ya, untuk semuanya ya. Dan have fun sama Kakak Titin di sore hari ini, teman Pro 2 FM Indi. Kita berdua bakal temani kamu nanti di sore ceria berjaringan, karena kebetulan Indi yang host nih, teman Pro 2, di sore hari ini. Say hello, Tin.
0: Halo, teman-teman Pro 2.
2: Oke, that's her voice, teman Pro 2 FM Indi ya. Jadi kita bakal ngasih kamu informasi seputar Flores Station ya. Mm-hmm. Mungkin kamu informasi apa di Flores Station untuk sore hari ini, Tin?
0: Oke, ini ada satu informasi ya, teman-teman Pro 2. Mm-hmm. Dari seorang putri Flores yang berprestasi tadi ya.
2: Oke.
0: Tapi saya sempat ini, teman-teman Pro 2, sempat searching tadi, terus karena internet jadi dia kembali lagi ya.
2: Memang internet itu terlalu internet itu, teman.
0: Jadi saya coba mengecek kembali. Ini sempat 3 kali gagal ya. Seorang Louisa Tahir akhirnya raih 3 medali Olimpiade Nasional.
2: Wih, beda, Cok.
0: Jadi dia tuh kayak tidak pernah kenal ini ya, lelah ya. Dia kayak ulang-ulang terus begitu mengikuti lombanya. Siswa kelas 10 dari SMAS Santo Francisco Saverius Ruteng, teman-teman, Kabupaten Manggarai, justru menjadikan kegagalan sebagai motivasi untuk terus berjuang. Ketekunan dan juga semangatnya yang pantang menyerah akhirnya berbuah manis ketika ia berhasil mengharumkan nama sekolah dengan memborong 3 medali sekaligus dalam ajang Olimpiade Global Youth Competition Indonesia tingkat nasional. Keren ya. Dan dalam kompetisi tersebut, Louisa berhasil meraih medali emas pada bidang matematika, medali perak untuk bahasa Indonesia, dan medali perunggu pada mata pelajaran bahasa Inggris.
2: Baik, rekan Titin, terima kasih.

yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah?

0: Ya, teman Pro 2 FMND, kita masih di Flores Session ya. Untuk sore hari ini tentunya dengan informasi-informasi menarik seputar update lintas Flores teman Pro 2. Tapi jangan lupa ya, di jam 4 kita punya sore ceria berjaringan ya.
1: Okay.
0: Nanti akan bersama dengan
1: RRI ND, Kupang dan juga Tambuas seperti biasa.
0: Yes, teman Pro 2 FMND. Dan ini ada kabar tentang sebanyak 44 desa di Kabupaten Manggarai akhirnya akan memilih kepala desa definitif melalui pilkada serentak 2026 setelah hampir 4 tahun dipimpin oleh penjabat kepala desa. Momentum ini dinilai penting untuk memperkuat kepemimpinan desa dan mempercepat pembangunan masyarakat. Kepala Dinas PMD Kabupaten Manggarai, Tarsisius Ridius Asong, menjelaskan keterlambatan pelaksanaan pilkada terjadi karena pemerintah daerah menunggu kepastian regulasi pasca perubahan undang-undang desa teman Pro 2. Dan saat ini proses pendaftaran bakal calon kepala desa sudah berlangsung di masing-masing desa teman Pro 2.

0: ini, Indonesia sedang memimpin perang melawan stunting. Ini adalah panggilan bagi setiap warga negara dari Sabang hingga Merauke untuk bersatu dalam upaya melindungi masa depan generasi mendatang. Stunting bukanlah hanya masalah kesehatan, tetapi juga masalah kemanusiaan dan keadilan sosial. Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dengan sehat dan kuat tanpa terhalang oleh kekurangan gizi. Bersama, kita bisa mengubah masa depan Indonesia menjadi lebih cerah. Ayo berjuang bersama dalam perang melawan stunting. Dan setiap tindakan kecil kita memiliki dampak besar. Bersama, kita bisa menciptakan masa depan yang lebih sehat dan berdaya bagi bangsa kita.
1: FM ND. Follow Instagram kami @pro2nd. Facebook Pro2 RRI ND. Line telepon 0381-2627-147. Telepon seluler, SMS dan WhatsApp 082-147-650-422.

0: Oke, teman Prodi FM NDI, itu dia informasi-informasi menarik seputar Florestation ya di sore hari ini. Jangan kemana-mana karena kita berdua masih akan terus menemani kamu di sore Cirebon Berjaringan saat lagi ya. Jam 4, kita akan bersama dengan teman-teman Kupang dan juga teman-teman dari Atom Buah. Stay tune.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Forest Session di Pro 2 RRI Indie. Forest Session, sampai bertemu.

Yeah. This one's for the broken, the ones still hoping.

0: ada gelar untuk binatang paling keren sedunia, Honey Badger adalah salah satu kandidatnya. Bagaimana ceritanya? Di Indonesia, Honey Badger, orang menyebutnya Musang Madu. Mereka mendapat nama ini karena suka menyerang sarang lebah dan memakan larva serta madunya. Tapi, mereka termasuk omnivora. Hewan ini juga tercatat memakan ular, serangga, dan burung. Mereka memiliki habitat di Asia dan Afrika Barat, serta mampu bertahan hidup di lingkungan yang panas ataupun dingin. Tapi yang paling mengagumkan adalah hewan ini tidak mengenal kata takut. Meskipun panjangnya tidak sampai 1 meter dan berat hanya 15 kg, mereka tidak ragu-ragu berhadapan dengan predator yang jauh lebih besar seperti singa dan hyena. Hewan satu ini punya kulit yang tebal dan keras. Mereka juga kebal terhadap racun ular dan kalajengking. Bahkan, duri-duri landak pun tidak mampu menghentikan hewan yang satu ini. Mungkin tidak salah kalau Guinness Book of Record menjuluki mereka sebagai binatang paling berani di dunia.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Hai teman Pro 2, sesaat lagi sore ceria berjaringan di Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
1: Pro 2 RRIND, Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Generasi prestasi hadir menemani kamu di sore hari ini, teman-teman Pro 2 dari RRIND. Ada host pasti kami berdua, saya TJ dan juga ada...
0: Yes, ada John, teman Pro 2 FMND di sore hari ini ya. Dan seperti biasa ya, momen spesial di Kamis sore ini kita bakal bersama dengan teman-teman dari Pro 2 Kupang dan Pro 2 Atambua. Dan untuk edisi kali ini teman Pro 2 ada siapa saja, Tin?
2: Oke, dari ND ada Diva ya, juara 2 lomba KTI antar SMA se-Kabupaten Ngada tahun 2026. Okay. Kemudian juga dari Kupang ada Emil Toboas Giri, finalis Putra Literasi Budaya Indonesia Nusa Tenggara Timur kategori remaja. Di sana ada Kakak Angela Ivania yang bakal temani kamu. Okay. Dan di Atambua ada Kakak Ari Leon beserta narasumber yang keren badai, ada Gilbert Andrian, sweeper sepak bola bintang timur Atambua. Itu dia Kak.
0: Oh, that's cool teman Pro 2 FMND. Ini keren ya. Bintang-bintang tamu kita yang sudah hadir teman Pro 2 FMND ya di Pro 2 Kupang, Atambua dan juga ND tentunya. Kita mau jalan-jalan ke Atambua ya.
2: Oke, okay, daerah
0: ada
2: perbatasan
0: ya. Ada my brother
2: ya.
0: Ari Leon di sana teman Pro 2 FMND. Ya dengan narasumber yang juga menarik ya buat dibahas di Sorcerer Berjaringan untuk edisi kali ini.
2: Kamu dengerin program Sore Ceria.
3: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, kembali lagi di Sore Ceria dengan saya Ari Leon. Di sore ini kita ajak berbagi cerita seputar aktivitas mereka. Jadi sore ini kita kembali lagi mengajak salah satu teman kita yang memperkuat tim Bintang Timur Atambua atau yang lebih dikenal dengan Beta ya. Dia adalah Gilbert Adrian Matapirik, pemain sepak bola dari Bintang Timur Atambua ya. Ternyata di lini belakang sebagai seorang center back, dia mampu juga selalu mencetak gol dalam setiap pertandingan. Dan mungkin tidak asing lagi buat kamu yang kenal dengan Gilbert Adrian Matapere, luar biasa. Kita sapa dulu nih, halo Gilbert.
4: Halo kakak, selamat sore.
3: Selamat sore, apa kabar nih Gilbert?
4: Baik.
3: Sehat selalu ya?
4: Ya.
3: Oke, baik Gilbert, sepanjang hari ini buat apa aja nih?
4: Urus surat-surat.
3: Polisi?
4: Ya.
3: Oke, okay. Ini Gilbert sendiri, kita mau tahu dulu Gilbert sebentar, ceritanya apa sih?
4: Ceritanya jadi pemain bola.
3: Sekarang sudah jadi pemain bola ya?
4: Gara-gara teman-teman ajak sih.
3: Oh, ya. Kamu suka pemainnya atau suka timnya?
4: Sekarang sudah karena Al-Nassr.
3: Oke, okay. Pertama kali nih, masuk lapangan itu kapan sih?
4: Masuk lapangan itu pertama kelas
3: SD?
4: Ya, masih SD saat itu.
3: Wow, itu gimana ceritanya? Kalian taruhan?
4: Masuk itu karena diajak teman, karena teman-teman yang lain pada ikut semua.
3: Oke, okay. Jadi kamu juga nimbrung untuk ikut bermain?
4: Ya, nimbrung.
3: Oke, okay. Dan biasanya kalau awal-awal kamu bermain bola itu, kamu lebih suka di bagian mana?
4: Lebih suka di belakang sebagai back.
3: Oke, okay. Kenapa kamu suka di bagian belakang?
4: Suka pertahankan
3: tim ya?
4: Ya.
3: Oke. Nah Gilbert, sudah masuk berapa kali nih turnamen atau pertandingan yang kamu ikuti nih?
4: Sudah banyak.
3: Sampai kamu tidak ingat?
4: Ya.
3: Oke.
4: Okay.
3: Ya, pertandingan mana yang paling kamu suka? Turnamen mana yang paling kamu suka?
4: Soratin sama RRI baru.
3: Oh ya?
4: 2 tahun lalu.
3: Itu kenapa?
4: Itu yang pertama karena bisa bawa tim pertama kali juara dengan pertama kali bisa.
3: Oke. Nah, itu waktu kamu mau ikut turnamen itu gimana sih?
4: Di sekitaran 2 bulan lebih.
3: Tim ini itu waktu itu membawa nama apa?
4: Bintang Timur.
3: Bintang Timur Atambua. Waktu pertama kali masuk lapangan atau berhadapan dengan tim lawan itu gimana perasaan kamu?
4: Perasaan pertama kali itu deg-degan karena pertama kali turnamen.
3: Takut atau panas nih?
4: Awalnya takut, tapi setelah bermain sudah biasa sih.
3: Kamu hanya bertahan di belakang aja.
4: Ambisi pertama itu harus menang dulu.
3: Harus menang ya?
4: Ya.
3: Oke. Dan waktu itu kamu sempat membantu atau menjadi salah satu penentu sampai terjadinya gol atau tidak tuh?
4: Tidak.
3: Artinya kamu berusaha untuk mempertahankan tim kamu aja dari belakang ya?
4: Ya.
3: Oke. Tapi kenapa sih kamu lebih memilih jadi back, tidak masuk ke lini yang lain?
4: Kalau di back tidak terlalu harus sampai di depan, tidak terlalu capek.
3: Oke. Tapi kamu yakin kalau kamu di belakang akan aman?
4: Ya, saya yakin.
3: Apa nih trik kamu atau strategi kamu biar gawang kamu itu tidak kebobolan?
4: Trik ini, amankan bola dulu baru lawan.
3: Amankan bola.
4: Jangan sampai lawan bisa lewat.
3: Biasanya setelah mendapatkan bola, giring lagi atau kamu berusaha untuk tidak bola lewat?
4: Kalau begitu bolanya langsung dipassing. Kalau dapat bolanya langsung berikan ke kawan aja kalau bisa.
3: Oke.
4: Tidak buang-buang bola.
3: Apa sih yang kamu rasakan menjadi bagian dari tim Bintang Timur Atambuane?
4: Saya merasa senang, merasa istimewa karena banyak orang yang pengen menjadi bagian dari Bintang Timur.
3: Pernah tidak bertukar pikiran atau cerita, duduk santai atau habis latihan begitu?
4: Pernah, minta masukan, kayak tadi bermain ada apa yang kurang begitu. Minta masukan agar bisa perbaiki, bisa lebih baik lagi.
3: Mereka akan memberikan kayak agak marah-marah atau tidak seperti itu?
4: Pelatih biasanya menjawab dengan baik, memberikan nasihat seperti ya. Kamu harus jangan begini, harusnya seperti ini, seperti begitu.
3: Oke, dan biasanya kalau kasih masukan begitu?
4: Berusaha untuk menyesuaikan saja, ya.
3: Pesan yang mungkin paling diingat dari orang tua kamu?
4: Ada sih dari orang tua, kalau kayak mau turnamen begitu, bukan mau turnamen, orang tua selalu memberikan pesan. Sebelum bermain, ingat berdoa, libatkan Tuhan, seperti begitu. Dan main harus hati-hati.
3: Itu selalu kamu ingat ya?
4: Ya.
3: Bisa tampil lebih baik di tengah lapangan. Apa target besar kamu selanjutnya di dunia sepak bola?
4: Untuk impian, mungkin timnas.
3: Timnas ya?
4: Ya, dan bisa bermain di luar. Tapi untuk sekarang targetnya kalau di sepak bola masuk PON dulu.
3: Masuk PON dulu ya?
4: Ya, minimal PON dulu.
3: Oke. Ketika kamu diperhadapkan dengan situasi misalkan kamu lolos bekerja dan kamu tidak punya waktu untuk sepak bola, nah apa yang akan kamu lakukan?
4: Mungkin lebih memilih pekerjaan dulu, terus nanti baru fokus kembali ke sepak bola kalau ada waktu.
3: Oke. Kalau misalkan kostum sepak bola nih, sepatu kamu itu menyesuaikan dengan keinginan kamu atau?
4: Menyesuaikan dengan keinginan sendiri sih.
3: Kamu lebih suka warna apa?
4: Warna biru.
3: Kenapa tuh?
4: Suka saja dengan warnanya.
3: Oh ya?
4: Lebih percaya diri saja.
3: Lebih percaya diri ya?
4: Ya.
3: Oke. Bermainlah. Kamu lebih suka di pagi hari atau di malam hari ini?
4: Lebih di malam hari sih.
3: Oh,
4: karena
3: ya?
4: Lebih enak ya.
3: Udaranya?
4: Di pagi hari terlalu panas.
3: Oh gar ya, mainnya tidak cepat, ya. Teringat gitu. Nah kamu sendiri pernah cetak gol?
4: Pernah. Di setiap turnamen cetak gol.
3: Oh ya?
4: Ya, walaupun satu.
3: Gimana itu kamu bisa sampai berhasil mencetak gol? Sementara kamu berada di lini belakang nih.
4: Hanya menunggu depan gawang terus diberikan oleh kawan. Pada saat bola-bola mati.
3: Oke, luar biasa. Kalau misalkan mencetak gol biasanya ada selebrasi atau kamu santai aja?
4: Selebrasi, wow. Untuk cari foto.
3: Nah, selebrasinya suka bareng tim atau lari ke pinggir lapangan sendiri-sendiri nih?
4: Sering bareng teman, jadi ada momennya.
3: Oh, sering bareng teman ya. Sementara ini kamu ada persiapan tidak untuk pertandingan?
4: Untuk sementara tidak ada sih. Paling sekedar latihan-latihan biasa.
3: Oke, jadi tidak istirahat total ya?
4: Ya, tidak istirahat total.
3: Supaya, kenapa sih latihan itu diperlukan kalaupun tidak ada pertandingan?
4: Latihan itu diperlukan karena kalau kayak baru pertandingan, baru-baru mau latihan, kayak tidak ada apa ya?
3: Apa ya?
4: Kurang
3: lihai.
4: Agak kaku nanti.
3: Misalkan pertandingan udah mau mulai, kamu pemanasannya berapa lama?
4: Pemanasannya paling lama minimal 15 menit.
3: Oh minimal paling ya?
4: 15 menit. Nah, penting karena untuk merangkak, biar otot tidak kaget.
3: Artinya kita menghindari cedera ya? Kamu pernah mengalami misalkan cedera atau benturan yang bikin kamu sampai harus keluar lapangan?
4: Pernah.
3: Itu kenapa tuh?
4: Karena kejang hamstring, terus engkel.
3: Tapi gimana pemulihannya?
4: Pemulihannya istirahat cukup, terus diberikan es batu, terapi, diberikan begitu.
3: Oke. Dan kamu tidak ke takut nanti lebih parah begitu?
4: Tidak.
3: Tidak ya, harus tetap masuk kembali ya?
4: Ya.
3: Oke, nah mungkin yang terakhir nih, Kak Gilbert, apa pesan yang ingin kamu sampaikan buat anak-anak muda yang berharap bisa main di tim andalan seperti kamu sekarang?
4: Pesan saya untuk anak muda, kalau ingin masuk tim, perbanyak latihan, istirahat yang cukup, dan jangan ikut terjerumus dalam pergaulan bebas.
3: Oke, okay, jadi kalau mau masuk ke tim yang bagus ya harus menunjukkan sikap yang baik juga ya.
4: Ya, sikap yang baik,
3: kualitas diri yang baik, dan menunjukkan bahwa kamu bisa bermain bola dengan baik.
4: Ya.
3: Oke, okay. Terima kasih banyak Gilbert ya waktunya untuk hari ini.
4: Ya, terima kasih okay. Juga kakak.
3: Sukses selalu, semoga di pertandingan-pertandingan mendatang kamu masih bisa mewujudkan semua mimpi kamu.
4: Ya, amin kakak.
3: Oke, okay, terima kasih, selamat sore dan selamat kembali beraktivitas.
4: Ya, selamat sore kakak, terima kasih.
3: Gilbert Adrian Matapere, luar biasa. Dia berharap ya, semoga nantinya minimal bisa menunjukkan prestasi untuk diikutkan dalam tim di PON nanti. Dan mungkin ini sebagai batu loncatan untuk mewujudkan mimpinya. Kalau diberikan kesempatan atau rezeki, mungkin bisa bermain di timnas Indonesia. Wow.
5: Teman terbaik kamu Pro 2FM.
0: Ya, terima kasih buat Ari Leon ya dari Pro 2 Attambua tadi bareng sama Gilbert Adrian ya. Center backing bintang timur Attambua nih ya, teman Pro 2 FM ND. Dan let's move to teman-teman dari Pro 2 Kupang. Ada kakak Angel Ivania di sana, teman Pro 2 ya. Kita akan bersama dengan Emil William Tobuas Giri.
2: Iya.
0: Ini adalah finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja ya. Kakak Angel, silakan di sore hari ini.
6: Santo Melo Lapano Ibobo Pro 2 FM Kupang, teman terbaik kamu. Kita juga akan berdialog bersama salah seorang anak muda NTT yang berprestasi dan nantinya di tahun ini akan membanggakan dan membawa nama daerah kita untuk ikut dalam pemilihan putra putri
4: literasi budaya
6: Indonesia kategori remaja ya. Oke, okay, please welcome di line telepon saat ini kita sudah tersambung bersama dengan Kak Emil William Tobias Giri yang merupakan finalis dari Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja. Apa kabar kakak?
4: Baik.
6: Kakak terima kasih untuk kebersamaannya. Ini lagi sibuk apa?
4: Oh, sama-sama. Tidak ada, hari ini kosong kak waktunya.
6: Udah dibukin Pro 2 ya?
4: Iya.
6: Oke deh, kakak selamat untuk pencapaian luar biasa. Gimana perasaannya nanti mewakili NTT dalam PPLB Indonesia ini?
4: Sangat bangga sih kak, bisa membawa nama NTT ke nasional ini. Rasanya sangat bangga bisa membawa nama NTT ini, bisa membanggakan sampai ke nasional.
6: Mantap, dan kita bakal berbincang-bincang terkait dengan prestasi kakak dan kenapa akhirnya memutuskan untuk wah ini ikut dalam ajang pemilihan besar ini. Ini kalau boleh tahu Kak Emil, lokasinya di mana sih? Apakah di Kupang atau di
4: Rote?
6: Di Rote. Wah, luar biasa, putra asli Rote ya.
4: Iya, asli Rote.
6: Asli Rote, ih keren sekali. Dan Kak Emil ini teman Pro 2 menjadi perwakilan dalam kategori remaja, benar ya Kak ya?
4: Iya, remaja.
6: Oke, okay. Kalau dari pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia ini, boleh tahu akan diselenggarakan kapan, di mana?
4: Di Surabaya, bulan November tanggal 6, 7, sampai 8.
6: Wow, ini sejauh apa persiapannya kakak?
4: Masih 45% sih kak, 45%. Karena belum mendapat informasi lagi dari ajangnya, belum menginformasikan lagi untuk kegiatan selanjutnya.
6: Oh, dari panitianya ya kak ya?
4: Iya, dari panitianya belum ada
6: lagi. Oke, tapi yang pasti sementara ini lagi persiapan untuk bulan November mendatang ya?
4: Iya.
6: Kalau bicara soal prestasi kakak sebagai putra literasi budaya Indonesia untuk kategori remaja nanti yang diikuti, menurut kakak, pandangan kakak sejauh ini, apakah memang budaya lokal kita yang ada di NTT ini juga punya nilai-nilai yang sejalan nih dengan Pancasila? Dan kalau misalnya ada, contohnya seperti apa sih kak? Kita juga pengen tahu nih.
4: Oh ini kak, literasi budaya. Ini
7: sebagai putra literasi budaya, ini kita harus memindahkan kekayaan literasi kultural tersebut ke dalam bentuk tulisan dan media digital agar anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas tanpa kehilangan identitasnya.
6: Dan ini yang kakak lakukan ya?
7: Iya kak.
6: Kalau di media sosial juga, di dunia nyata juga ya kak ya. Nah menurut kak Willy, apa yang akan terjadi pada negara kita, bangsa kita, kalau anak-anak mudanya atau generasi mudanya mulai meninggalkan budaya lokal dan kehilangan minat juga nih sama literasi? Karena kita melihat kayak budaya barat tuh lebih wow daripada budaya kita sendiri. Nah pandangan kakak seperti apa?
7: Ini nih, di generasi muda kita kehilangan minat pada literasi itu akan menghilangkan identitas bangsa, menurunkan rasa cinta tanah air juga, berkurangnya kemampuan berpikir kritis, menurunnya kualitas sumber daya juga manusia, dan terputusnya nilai luhur budaya. Singkatnya gini kak, Indonesia bisa kehilangan sebagian budayanya, sekaligus menghadapi penurunan kualitas sumber daya manusia, jika generasi mudanya tidak lagi peduli pada budaya lokal dan literasi. Karena itu, menjaga budaya dan membiasakan diri membaca merupakan langkah penting untuk masa depan bangsa generasi emas. Sebagai putra daerah, hal itu menjadi motivasi yang sangat besar untuk terus berkarya di jalur literasi dan budaya. Saya melihat budaya lokal bukan hanya warisan masa lalu, tetapi juga identitas dan kekayaan yang perlu dikenalkan kepada generasi muda. Melalui kegiatan literasi, saya dapat mendokumentasikan, melestarikan, dan menyebarluaskan nilai-nilai budaya daerah agar tetap hidup dan relevan di tengah perkembangan zaman. Dengan cara itu, saya berharap dapat menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya sendiri serta menginspirasi lebih banyak anak muda untuk mencintai dan menjaga warisan budaya daerah.
6: Kak Willy berasal dari Rote, wah keren. Dan yang terakhir, adakah pesan singkat dan simple dari Kak Willy untuk anak muda yang ada di Kota Kupang atau mungkin juga seluruh Nusa Tenggara Timur supaya semangat Pancasila ini tetap menyala ya di media sosial dalam kehidupan nyata nih?
7: Jadilah anak muda NTT yang bangga dengan budayanya, cerdas dalam berliterasi, dan bijak bermedia sosial. Hidupkan nilai Pancasila bukan hanya dalam kata-kata, tetapi juga dalam tindakan sehari-hari, saling bergotong-royong dan terus berkarya untuk daerah dan Indonesia.
6: Jadi mungkin ini hal yang masih baru untuk masyarakat kita. Padahal sebenarnya udah kedua kali ya diselenggarakan ya kak pemilihan putra-putri budaya ini.
7: Iya, ini yang kedua kali.
6: Dan luar biasanya adalah teman-teman berprestasi dari Rote juga mengikuti yang pertama dan kakak melanjutkan tongkat estafet yang kedua ya.
7: Yang tahun lalu sama juga juara satu.
6: Seru dan bangga.
7: Itu dari Rote semua.
6: Angel masih ingat
7: yang remaja sama dewasa juara satu.
6: Kamaya ya? Kamaya dan siapa?
7: Iya, Maya sama Belinda.
6: Oh iya, benar-benar sekali. Dan sekarang kakak bersama pasangannya?
7: Kurnia.
6: Kak Kurnia yang
7: Kedo
6: yang akan melanjutkan ya tongkat estafet dalam pemilihan putra-putri literasi budaya Indonesia. Wah keren. Ini alasannya kenapa sih ikut pemilihan ini kak? Kita pengen tahu.
7: Putra-putri literasi budaya Indonesia ini sebuah ajang pencarian bakat dan pemilihan generasi muda yang berfokus pada upaya pelestarian budaya, peningkatan minat literasi di tanah air. Ajang ini berfokus mencari generasi yang ketong bisa lestarikan budaya, menjadi penggerak literasi, dan menjadi generasi yang berkarakter.
6: Oh, ini kalau dari BLI maksudnya apa itu pemilihannya ya, fokusnya lebih pada budaya dan literasi. Tapi kalau alasan kakak kenapa ingin ikut dalam platform putra literasi budaya ini kak?
7: Ini ketertarikan saya didasari oleh kesadaran bahwa budaya adalah identitas bangsa dan literasi adalah jembatan untuk memahaminya. Saya melihat putra-putri literasi budaya Indonesia sebagai wadah strategis bagi anak muda untuk menjadi generasi perubahan. Dan melalui platform ini, saya ingin mengintegrasikan edukasi, budaya, dan minat baca agar masyarakat tidak hanya bangga pada warisan masa lalu, tetapi juga aktif melestarikannya di masa depan. Yang sebagai representasi dari Rotendao, saya menjalankan gerakan Lopo Literasi Tiilangga. Sebagai konkretnya adalah mengemas sastra tutur sejarah, musik sasando, dan dongeng lokal seperti kisah batu berdaun menjadi bahan bacaan interaktif serta konten digital di media sosial bagi para pelajar. Melalui pendekatan ini juga saya ingin melestarikan, memastikan anak-anak Rotendao tidak hanya lancar membaca, tetapi juga bangga akan identitas luhur tanah air kelahiran mereka. Manokakam ita isa mari bersama, kita satu untuk literasi rot. Seperti harus kita harus mencintai budaya Indonesia melalui literasi dengan membaca, menulis dan berbagi cerita tentang budaya kita, Kak. Kita harus ikut menjaga identitas bangsa, dan harapan saya generasi muda terus menjadi pelopor pelestarian budaya di era digital. NTT dan literasi itu tidak bisa dipisahkan. Orang tua kita terdengar tidak membaca buku, tapi mereka membaca alam dan menuliskan sejarah mereka di lembaran kain tenun. Tugas saya sebagai putra literasi budaya adalah membinahkan kekayaan literasi kultural tersebut ke dalam bentuk tulisan dan media digital, agar anak-anak NTT tumbuh menjadi generasi yang cerdas tanpa kehilangan identitasnya, Kak.
6: Tapi kalau dari Kak Willy sendiri deg-degan gak sih?
7: Deg-degan sih, Kak. Karena ini kan mewakili NTT kan, Kak. Benar. Jadi agak-agak.
6: Dan menurut Kakak Willy sendiri, bagaimana cara sederhana anak-anak muda zaman now ya, yang bisa dilakukan oleh remaja, masyarakat, untuk melestarikan budaya lewat literasi ini nih, Kak?
7: Oh, ini nih, Kak. Dengan ketong harus membaca dan mempelajari cerita rakyat daerah sendiri, menulis artikel atau cerita tentang budaya lokal, serta ketong harus membagikan informasi budaya melalui media sosial dengan cara yang unik supaya anak muda NTT terinspirasi. Dan itu harus diwariskan kepada generasi berikutnya.
6: Dari generasi ke generasi berikutnya ya, Kak?
7: Iya.
6: Berarti dari bayi, turun Pi Papa, turun Pi Kawili. Terima kasih untuk semua teman Pro 2 juga. Angel juga sudah harus mengakhiri kebersamaan kita sama Kakak William Giri yang merupakan finalis Putra Literasi Budaya Indonesia NTT kategori remaja. Dan akhir kata Angel pamit, jadikan dirimu sebagai headline karena kita Indonesia. Dadah, bye-bye.

Emang Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Sedang mendengarkan Sore Ceria Berjaringan di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Ya, halo, selamat sore teman Pro 2 FM yang masih terus mendengarkan 92,2 FM ya. Ada John yang kembali teman kamu di Sore Ceria Berjaringan, dan kita akan menghadirkan siswa dan siswi berprestasi yang tentunya ini akan memberikan banyak motivasi buat teman-teman semuanya ya, yang ingin seperti teman-teman kita ini yang penuh akan prestasi nih teman Pro 2. Dan untuk edisi kali ini kita sudah terhubung dengan Kakak Diva yang adalah juara 2 lomba karya tulis ilmiah se-Kabupaten Ngada tahun 2026 nih. Halo Kakak Diva.
2: Halo.
1: Apa kabar Kakak Diva saat ini?
2: Baik.
1: Oke, siap Kakak Diva. Jadi Kakak Diva ini teman Pro 2 ini barusan memenangkan juara 2 lomba karya tulis ilmiah se-Kabupaten Ngada 2026. Mungkin Kakak Diva awalnya ini bisa ceritakan mungkin bagaimana Kakak Diva bisa join di KTI ini dan bagaimana proses awal sama bisa mendaftarkan dan juga ikutan lomba ini Kakak Diva. Silakan.
2: Oke, baik. Terima kasih. Kalau untuk awal mulanya sendiri, karena saya terinspirasi dengan kakak kelas saya yang sebelumnya mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Karena awal waktu saya SMP itu tuh saya sering kayak lihat-lihat kayak siswa-siswa berprestasi yang di Regina Pacis. Terus saya melihat bahwa ada kakak kelas yang memang saya tahu dia, lalu dia mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Dari situ saya punya rasa untuk kalau gitu saya juga harus nih, harus punya prestasi yang sama. Saya juga ingin berprestasi ketika saya berada di SMAS Katolik Regina Pacis. Setelah itu awalnya itu mengikuti eskul, namanya itu eskul debat. Waktu saya mengikuti eskul debat, ternyata untuk guru pembimbing dari KTI sendiri, dia sangat suka dengan cara saya berbicara. Maka dari itu, tanpa berpikir panjang dan berpikir lama, akhirnya pembimbing KTI itu langsung merekrut saya untuk menjadi salah satu kandidat untuk mempresentasikan karya tulis ilmiah dari Richie sendiri itu.
1: Oke, jadi tertarik karena kakak Diva yang emang keren omongannya, keren bicaranya, jadi akhirnya didapuk menjadi salah satu peserta buat ikutan KTI ya kakak Diva ya?
2: Iya.
1: Nah, Kakak Diva, apakah ini pertama kali Kakak ikutan lomba karya tulis ilmiah kah? Atau sebelumnya mungkin pernah ikutan juga lomba yang sama nih Kakak Diva?
2: Kalau untuk lomba yang sama sih tidak pernah. Jadi ini tuh kayak first time saya untuk mengikuti

0: kimia kan.
1: Sih, wow, satu bulanan berarti kakak Amel ini perlu riset gitu ya kakak Diva ya?
0: Iya.
1: Oh, keren-keren. Berarti selama sebulan itu, kurang lebih sebulan kakak Diva persiapkan lomba karya tulis ilmiah ini, itu tuh untuk risetnya itu bagaimana nih kakak Diva? Silakan.
0: Oke, baik. Untuk riset dengan karya tulis ilmiah kami, yang paling pertama itu tuh kami ditentukan tema yang akan kami bawakan. Ada sekitar 4 tema. Dari 4 tema itu sendiri, pada akhirnya kami bertiga, karena untuk karya tulis ilmiah sendiri butuhnya untuk lomba itu 3 orang. Dan kami bertiga membuat judul dari tema yang diberikan. Setelah kami membuat judul, kami membuat latar belakang dari judul tersebut. Setelah itu kami mencari literasi untuk latar belakang sendiri. Kami mencari penelitian-penelitian terdahulu. Lalu kami melakukan kami studi pustaka, kami literasi dari beberapa jurnal. Lalu karena penelitian kami juga itu berfokus kepada para UMKM atau para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada, dan pada akhirnya kami mengambil beberapa sampel. Ada kami pergi mewawancarai di beberapa dinas, yang di dinas koperasi dan UKM, dan juga dinas perindustrian dan juga perdagangan. Lalu kami juga mengambil beberapa sampel para pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Ngada.
1: Wow, keren, tidak gampang teman-teman Produa ya. Jadi Diva ini juga butuh kurang lebih sebulan buat meriset apa yang akan dia isikan ke karya tulis ilmiah dia ya teman Produa, dan poin-poin apa yang menjadi nilai plus ya dalam karya tulis ilmiah yang dibuat oleh Diva dan kawan-kawan teman Produa. Berarti untuk karya tulis ilmiah ini Diva sendiri saja kah, atau ada teman-teman lain join tapi atas nama pribadi?
0: Oh ya, kalau untuk karya tulis ilmiah sendiri sesuai dengan juknis bahwa dalam satu tim itu berisikan 3 orang. Kami juga bukan membadan sendiri, tapi kami membawa nama Ismail Katolik Regina Pacis Bejawa.
1: I see, keren-keren teman Produa ya. Dan selama meriset kurang lebih sebulan itu, apa nih yang ditemukan kakak Diva, tantangannya itu seperti apa nih kakak Diva?
0: Oke, baik, terima kasih. Kalau berbicara tentang tantangan sendiri, bahwa yang selama ini saya rasakan itu selama melakukan riset, di mana kami mendapatkan tantangan, yakni ketika kami ingin mewawancarai para pelaku UMKM. Karena terkadang ada para pelaku UMKM yang memang kami tidak bisa untuk mewawancarai, karena kadang ada yang mereka sakit, terus tempat-tempat pabrik mereka itu tutup, atau mungkin karena kami datang di waktu yang kurang pas juga, dan itu menjadi suatu tantangan terbesar. Apalagi hal yang ingin kami angkat di pabrik tersebut merupakan hal yang terpenting, tetapi pabrik tersebut tutup, ya, jadinya itu merupakan tantangan yang paling membuat kami juga sempat down. Terus kami kayak putar otak dan mencari lagi para pelaku UMKM yang memang memiliki apa ya, kayak macam memiliki dominasi yang penuju Kabupaten Ngada, yang memiliki, karena judul kami juga tentang hilirisasi, jadi kami mencari para pelaku UMKM yang bergerak pada bidang hilirisasi yang ada di Kabupaten Ngada juga, untuk mengganti salah satu sampel pelaku UMKM yang pabriknya tutup itu.
1: Oke, jadi ketika kakak Diva dapetin peserta UMKM-nya, tapi pas hari hanya dianya malah berhalangan, itu menjadi tantangan teman Produa nih ya. Makanya ini butuh kurang lebih sebulan untuk mempersiapkan lomba karya tulis ilmiah. Tidak heran kalau mereka juara dua, karena memang persiapannya juga oke nih teman Produa. Lalu untuk membuat karya tulis ilmiah ini, apakah kakak Diva dan kawan-kawan didampingi sama guru pembimbingnya atau seperti apa?
0: Oke, kalau untuk didampingi itu jelas kami didampingi oleh dua guru hebat. Yang pertama ada Ibu Elo, kedua ada Ibu Inang. Di mana keduanya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Jadi ketika kami didampingi dan juga dibimbingi, kami punya perluasan otak, kami punya kemampuan juga itu semakin luas karena didampingi oleh dua guru hebat tersebut.
1: Iya, keren-keren nomor. Jadi apa nih yang ibu guru berdua berikan ataupun wejangan yang diberikan dari ibu guru ke teman-teman nih, Diva?
0: Kalau untuk Ibu Ella kuliah sendiri Ella tuh berfokus kepada isi materi tersebut, dimana bagaimana cara kami menulis, bagaimana cara kami menggunakan kalimat seperti kalimat penghubung dan lain sebagainya. Lalu ibu

0: fokus kepada bagaimana cara kami mengedit karya tulis ilmiah tersebut sehingga nanti tatanya itu menjadi rapi, lalu majinya juga lebih oke. Jadi kemampuan dari antara dua guru hebat tersebut yang dapat membentuk kami dan membuat kemampuan kami juga jadi lebih luas lagi.
1: Oke. Jadi betul-betul mereka berdua ini, ibu guru yang hebat ini, betul-betul memberikan yang terbaik ya untuk Diva dan kawan-kawan agar betul-betul fokus pada pembuatan karya tulis ilmiah dengan kerja keras yang luar biasa nih. Lalu ketika mengikuti lomba ini, itu saat berlangsung itu apakah ini secara live diadakannya atau secara online nih, Diva?
0: Untuk acaranya sendiri itu tuh offline, tetapi ada live streaming yang dia dilakukan juga. Jadi ketika kami memaparkan karya tulis ilmiah kami, bukan hanya juri saja yang bisa menilai, tetapi para audiens yang menonton secara live streaming juga dapat membantu untuk mungkin menilai kami juga, bagaimana cara kami presentasi, lalu bagaimana tulisan kami, lalu isi dari karya tulis ilmiah kami itu seperti apa.
1: Oh, jadi audiensnya juga turut punya penilaian gitu ya, Diva ya?
0: Ya, tapi lebih ke juri, cuman audiens mungkin ya pendapat masing-masing juga terhadap beberapa sekolah kami juga yang mengikuti lomba tersebut.
1: Oke. Jadi masih ingat tidak Diva dan kawan-kawan apa nih yang mungkin menjadi masukan dari dewan juri ataupun yang menjadi kritikan dari dewan juri buat karya tulis ilmiah kamu nih, Diva?
0: Oke, yang saya masih ingat sekali bahwa karya tulis ilmiah kami itu masih sangat deskriptif, belum terlalu berfokus pada teori. Jadi mungkin kedepannya ketika kami dari SMAS Katolik Regina Pacis kembali membawa tim KTI, mungkin kami akan lebih berfokus kepada teori, lalu kami akan memperbaiki lagi beberapa struktur seperti di daftar isi, lalu penataan tulisan untuk apa ya, rata kiri kanan, ya itu sih masukan dari juri seperti itu.
1: Oke, jadi cukup nyentrik ya teman Prodi FM ini ya, bagaimana dewan juri juga bisa mengomentari apa yang sudah menjadi kerja keras Diva dan juga teman-teman untuk bisa mendapatkan juara dua lomba karya tulis ilmiah, tentunya tidak gampang, penuh pengorbanan teman Prodi ya. Lalu selama lomba itu berlangsung saat hari hanya itu, masih ingat tidak mungkin yang menurut Diva dan kawan-kawan, aduh kayaknya yang saya ingin berat kami itu kayaknya ini nih, masih ingat tidak?
0: Itu masih itu selalu menjadi saingan terbesar ini adalah seminar foto. Mungkin memang punya niat, lalu optimis juga, seminar ini juga tuh sangat-sangat optimis dan hari itu seminar mereka juga sangat-sangat keren. Jadi kami juga merasa bahwa pasti ini saingan terbesar kami adalah seminar itu. Itu yang menjadi kayak wah, kami harus menang gitu.
1: Oke, tapi tentunya juga menjadi juara dua juga termasuk kamu juga adalah pemenangnya nih, Diva dan juga kawan-kawan ya. Lalu ada tidak mungkin momen yang paling dikenang selama lomba pasaria itu berlangsung di KTI ini, Diva?
0: Ya baik, yang paling dikenang ialah di mana ketika kami meminimalisirkan waktu yang ada untuk berdiskusi sehingga ketika kami dapat menjawab dengan baik. Jadi terkadang ada beberapa jawaban yang dijawab oleh pembicara satu, lalu ada beberapa jawaban yang dijawab oleh pembicara dua dan juga pembicara tiga. Tetapi ada juga kesempatan di mana kami tiga menjawab dan kayak ditambah gitu, jadi kayak pembicara satu menjawab, lalu pembicara dua menambah, lalu pembicara tiga menambah, dan itu menurut saya hal yang ingin sekali saya kenang. Mengapa? Karena saya merasa bahwa adanya kekompakan di antara kami bertiga. Jadi kemampuan kami juga di situ terbuka. Jadi ketika juri memberikan pertanyaan, kami bertiga langsung punya refleks yang sama untuk dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh juri. Jadi itu yang merupakan hal yang saya kenang sampai sekarang ketika lomba itu berlangsung.
1: Oke, suka dukanya selama lomba berlangsung ya, sampai meraih tata juara 2 nih teman Pro 2. Lalu selain KTI ini, ada tidak mungkin rencana Kakak Diva buat ikutan lomba apalagi di depannya mungkin?
0: Iya, kalau untuk rencana kedepannya itu sudah saya rencanakan dengan baik. Setelah Karitas Kimia ini, mungkin saya akan join ke lomba debat bahasa Indonesia. Karena pengalaman kakak-kakak saya, kakak kandung saya ada dua orang, itu Kak Dinda dan Kak Lian, di mana mereka merupakan anak debat bahasa Indonesia SMA Katolik Regina Pasis Bezawa. Maka dari itu, saya juga terdorong dan saya juga termotivasi untuk kedepannya bisa berbalik arah untuk mengikuti lomba debat bahasa Indonesia.
1: Keren Diva ya. Semoga saja ya bisa menang lagi, bisa menjadi juara lagi di lomba debat Bindo nanti ya, Diva ya. Oke, mungkin terakhir Diva, mungkin terakhir sebelum kita closing ya, apa nih menjadi harapan dan juga impian kakak Diva kedepannya, silakan.
0: Kalau untuk harapan, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Mungkin kalau seandainya sekarang juara dua, mungkin ini adalah proses yang ingin Tuhan berikan, di mana Tuhan mau bahwa kita tuh harus bekerja dulu, kerja keras, menangis, harus usaha, lalu nanti akan mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya. Jadi harapan saya semoga banyak, saya lebih konsisten, saya lebih optimis, saya lebih fokus kepada arah yang ingin saya jalani, sehingga saya dapat mendapatkan hasil yang lebih baik lagi nantinya.
1: Keren ya, diaminkan ya. Semoga kita tunggu terus berbagai apresiasi yang bakal dikejar ya sama kakak Diva kedepannya. Sukses buat kakak Diva, terima kasih banyak untuk obrolan serunya di edisi kali ini ya. Kita doakan juga Diva makin banyak prestasi yang diraih ya di depannya. Thank you Diva, bye bye. Dan itu dia teman Pro 2, ya, obrolan fun kita dengan Diva di sore hari ini. Setelah bersama kami di Pro 2 FMND, teman terbaik kamu.
2: Thank you teman-teman Pro 2 yang ada di Kupang dan juga Tambua yang ada di ND juga. Tadi sudah ada Mutiara NTT, ada 3 orang ya yang keren, kece badai. Pokoknya semoga kalian semua terinspirasi di sore hari ini dan terus meraih prestasi teman-teman Pro 2. Keberhasilan itu datang karena usaha dan juga harus menghargai proses ya. Stay tune terus di 92,2 MHz, teman terbaik kamu.
1: Terima kasih kamu telah mendengarkan Sore Ceria Berjaringan. Di Pro 2 RRI ND, Pro 2 Kupang, dan Pro 2 Atambua. Sampai jumpa minggu depan.

Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia.

0: 将。
1: Bayangkan sebuah negeri di mana setiap keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sejahtera. Di mana setiap anak memiliki masa depan cerah tanpa harus merasa takut akan kemiskinan. Namun kenyataannya, masih banyak saudara kita yang berjuang untuk sekedar memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Kemiskinan bukan hanya tentang kekurangan materi, tetapi juga tentang keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Ini adalah tantangan bersama yang membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Anda bisa menjadi bagian dari solusi. Mulailah dengan hal kecil, berbagi ilmu, membuka kesempatan kerja, atau sekedar memberikan perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Setiap langkah kecil yang kita ambil berarti harapan baru bagi mereka yang membutuhkan. Mari bersatu untuk mengentaskan kemiskinan, karena dengan kepedulian kita, kita bisa mewujudkan Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang berkeadilan, dan Indonesia yang sejahtera. Bersama, kita bisa.

0: Oke, teman Pro 2 FM ini, saat ini informasi-informasi viral ya, kita hadirkan buat kamu semuanya. Mm-hmm. Ada yang happening kah di sore ini, Tin?
1: Ada nih, tadi kan kita baru bilang ya, kok kemasan kue makin kesini makin ini ya?
0: Yes, yes.
1: Ternyata ada dampaknya nih, alright, teman-teman Pro 2. Nah, ini potret menyusutnya ukuran makanan kemasan, dampak dari inflasi ternyata.
0: Alright.
1: Beginilah teman Pro 2. Dampak inflasi mengubah takaran makanan kemasan di beberapa supermarket ya teman-teman Pro 2 dan juga di beberapa warung karena terjadinya inflasi. Dan memang ini sebenarnya membuat kita sebagai konsumen merasa agak sedikit kecewa ya teman-teman Pro 2. Tapi kita juga harus mengetahui bahwa bahan baku juga ikut naik ya, sehingga para penjual mau tidak mau harus nih membuat kemasannya makin kesini makin menyusut teman-teman Pro 2. Yeah.

Pengentasan kemiskinan di Indonesia selalu terkendala. Sebenarnya, apa saja tantangan di dalam masyarakat? Pengentasan kemiskinan merupakan tantangan kompleks yang memerlukan pendekatan holistik. Pertama-tama, pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk memberdayakan masyarakat miskin agar dapat bersaing di pasar kerja. Selain itu, kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif seperti pemberian kredit mikro dan pembangunan infrastruktur di daerah terpinggir dapat menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas dan juga merata. Dengan kombinasi langkah-langkah ini dapat diharapkan pengentasan kemiskinan akan menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam bantuan sosial perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa bantuan-bantuan tersebut benar-benar

0: alam atau krisis ekonomi global. Dengan kombinasi strategi ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif yang signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan secara menyeluruh.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

0: teman Pro 2 FMND.
1: Kita masih viral teman-teman Pro 2. Buat kamu yang saat ini masih stay tune, thank you.
0: Iya, dan ini informasi menarik teman Pro 2. Jadi seorang pria bule ini viral di medsos setelah menolak bayar makan teman Pro 2 di sebuah coffee shop di kawasan Menteng Jakpus ya. Dan pria asal Inggris ini akhirnya diamankan petugas imigrasi Jakarta Pusat. Dalam rekaman video yang beredar, pria Inggris itu terlihat dikejar-kejar oleh karyawan kafe. Dan bule Inggris itu pun menolak membayar dan terus berjalan saat ditagi. Namun bule ini menolak membayar tagihan makanannya. Karyawan yang mengejarnya kemudian menanyakan alasannya teman Pro 2 FMND. Dia mengatakan bahwa dia yang membangun negara ini. Jadi dia yang istilahnya tuh kayak ya, yang membangun semua di Indonesia tuh dia gitu teman Pro 2 FMND.
1: Fix di halu sih.
0: Betul. Dan akhirnya pihak imigrasi turun tangan menangani bule itu teman Pro 2 dan pria itu
1: akhirnya
0: telah diamankan ya. Dan pihak imigrasi langsung melakukan penelusuran ke lokasi kejadian di sebuah tempat di kawasan Menteng Jakpus. Hasil penelusuran diketahui si bule tinggal di hotel kawasan Tanah Abang teman Pro 2 FMND. Something unique ya teman Pro 2.
1: Unik sekali teman-teman.
0: Iya,

0: Banjir bandang adalah kejadian cuaca ekstrim yang menyebabkan aliran air besar dan cepat di sungai ataupun lembah. Ini biasanya terjadi setelah hujan lebat, longsor atau pelelehan salju yang mendadak. Banjir bandang ditandai oleh aliran air yang sangat kuat dengan tingkat elevasi air yang naik tiba-tiba. Perbedaan utama antara banjir bandang dan banjir konvensional terletak pada kecepatan banjir. Banjir bandang cenderung lebih cepat dan dapat terjadi dalam waktu yang sangat singkat, meninggalkan sedikit waktu untuk evakuasi. Karena kecepatan dan daya hancur air yang besar, banjir bandang dapat menyebabkan kerusakan yang parah terhadap tanah, bangunan, bahkan infrastruktur di sepanjang jalurnya. Kalau sudah begitu, apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari bahaya banjir bandang? Yang pertama adalah pemahaman resiko. Edukasikan masyarakat tentang daerah rawan banjir bandang dan tingkat resiko. Kemudian, promosikan pentingnya mendengarkan peringatan dini dan memiliki alat komunikasi yang dapat memberikan informasi cepat. Kemudian ketiga, sosialisasikan rencana evakuasi yang baik dan latihan secara berkala untuk meningkatkan kesiapsiagaan. Yang keempat, informasikan lokasi tempat pengungsian dan fasilitas pendukung seperti pusat kesehatan dan juga logistik. Yang kelima, dorong inisiatif penghijauan dan pemeliharaan sistem drainase untuk mengurangi resiko banjir. Yang keenam, kampanyekan praktik-praktik ramah lingkungan yang dapat membantu mencegah erosi tanah dan mengurangi resiko banjir. Yang ketujuh, dorong kerjasama antar warga dan komunitas dalam membangun sistem peringatan dan juga tanggap cepat. Yang kedelapan, manfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi terkini dan langkah-langkah yang harus diambil saat terjadi banjir bandang. Yang kesembilan, pelatihan pertolongan pertama kepada warga agar dapat memberikan bantuan yang saat diperlukan. Yang terakhir, atau yang kesepuluh, dorong keterlibatan pemerintah dalam membangun infrastruktur anti banjir dan kebijakan perlindungan masyarakat. Nah, jadi waspada selalu ya jika sudah terjadi hujan lebat dan kamu bermukim di lereng bukit atau di pinggiran sungai.
1: Teman Produ FM ini saat ini pukul 17.94 waktu Indonesia Tengah dan saatnya Rian mengumandangkan seruan azan maghrib untuk umat muslim di wilayah kota ini dan sekitarnya.

0: yang Allahumma rabba hadhihi ad-dawatit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilat wal fadilah was-sarata wa jarada 'aliyat tarafiah wa ba'su maqaman mahmudan lilladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum saya makan, saya ingin berbagi dengan Anda yang semoga hal ini bermanfaat. Di sini ada namanya, kata sebagian orang, ini ikan namanya ikan guling-guling. Maka ikan ini murah meriah. Saya pernah juga beberapa kali ke pasar, ada ikan-ikan yang sejenis murah meriah. Ada yang 2 kilo bisa didapatkan dengan 15 ribu. Ada yang kadang-kadang 1 kilo bisa didapatkan dengan ratusan ribu. Maka sebenarnya yang paling penting di dalam makanan yang kita makan adalah satu, yang halal. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya tujuan dari makan adalah menegakkan tulang punggung kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hasbul adami luqaimatun yuqimna sulbahu." Cukup bagi manusia beberapa suap yang dengannya dia letakkan punggungnya atau tegakkan punggungnya. Itu tujuan makan, yaitu perut terisi, dengan begitu punggung kita bisa tegak sehingga kita bisa mengerjakan aktivitas kehidupan. Bukan yang menjadi ukuran dalam makan adalah bahwasanya makan tersebut wah harus mewah, harus yang mahal, tidak. Ada perkataan menarik yang dikatakan oleh Imam Ahlussunnah wal Jamaah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Beliau berkata kepada Abul Fadl Ibn Makhlad, "Ya Abul Fadl, innama huwa ta'amun duna ta'am, wa libasun duna libas, wa innama hiya ayyamu qalail." Wahai Abu Fadl, sesungguhnya makanan ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Minuman juga begitu, ada yang tingkatannya atas, ada yang tingkatannya bawah. Dan sesungguhnya dia hanya hari-hari yang berbilang. Apa maksud dari perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Ada orang kadang-kadang yang sarapan dengan ratusan ribu atau puluhan ribu lah. Ratusan ribu terlalu berlebihan, puluhan ribu untuk sarapan saja. Ada orang yang kadang sarapan hanya dengan 2 lembar gorengan plus 1 cangkir kopi. Cukup baginya menegakkan punggungnya untuk beraktivitas sampai siang hari. Sebenarnya kalau kita perhatikan dalam hal ini, yang paling penting dalam perihal makan adalah merasa puas dengan apa yang Allah berikan. Di sini rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irdha bima qasamallah takun aghna nas." Puaslah dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala bagikan, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Ikan apapun yang ada di hadapan kita, mau yang murah meriah ataupun mahal meriah, ataupun ikan-ikan yang tingkatan orang-orang yang memakannya hanya kelas-kelas tinggi, maka semuanya akan terasa sama tatkala dibarengi dengan hati yang puas dengan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. sini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perihal harta. Makanan, irwa bima qasallahu takun aghna nas. Puaslah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan, niscaya kamu menjadi manusia yang paling kaya. Oleh karenanya, saya pribadi agak tidak terlalu suka kalau seandainya sedang makan dengan bersama kawan-kawan, lagi makan misalkan makanan yang saya sangat favorit, makanan yang berkuah-kuah, rawon, soto, kemudian ditambah dengan pedas, sudah berkeringat, enak sekali. Makan seakan-akan itu adalah makanan yang paling enak. Di samping saya ngomong, Ustaz, tahu enggak, rawon yang Ustaz makan, warung yang sebelah sana lebih enak daripada sekarang. Kira-kira gimana rasa saya? Otomatis yang seperti ini sudah tidak ada nilainya lagi di hadapan saya. Yang seperti ini, yang aturan sudah paling lezat saya pernah rasakan di lidah saya, sudah tidak ada nilainya. Di sini rahasia sabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau bersabda, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Dzalika ajdaru alla tazdari ni'matallah." Lihat orang yang di bawah kalian. Jangan pernah lihat orang yang ada di hadapan kalian. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian agar nikmat Allah yang seperti ini tidak dianggap hilang. Maka itu tips-tips untuk makan sebelum Anda menyantap rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Anda. Semoga makan Anda dianggap sebagai ibadah dikarenakan niat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan makan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: terbaikmu.
1: Pro 2 FM ND,
2: teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Sore ceria, ceria bersama Pro 2.

0: Salma, Salsa, Bill, Hachu, teman Pro 2 FM dan kamu semua di sore hari ini ya. Dan untuk saat ini kita di titik kumpul Pro 2 ya. Kita bahas tentang burnout teman Pro 2 FM ND. Nah, buat kamu yang mungkin kasih opini pendapat ya tentang topik kita burnout di sore ini, ataupun kamu yang pernah mengalaminya atau sedang mengalaminya, bisa langsung ya di komen-komen di 0821 4765 0422, karena ini saatnya titik kumpul Pro 2 buat kita kumpul-kumpul buat bahas topik menarik ya. Dan spesial untuk kali ini adalah burnout teman Pro 2.
1: Oke.

0: dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro 2 Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Iya. Teman Pro 2 FM ND di Tim Pro 2 kita masih bahas tentang burnout ya. Di mana sitkonnya itu kamu tuh ke sudah
1: kelelahan secara fisik
0: ya. Secara fisik itu sudah sudah istilahnya kita bilang ada batang leher lah teman Pro 2 FM
1: ya. Ini gitu ya. Pokoknya kita sudah capek terus kita masih paksa kerja ya itulah terjadilah burnout itu teman-teman Pro
0: 2. Jadi silakan ya untuk yang mau punya opini, maybe punya pendapat ya, yang mau mungkin juga mau sekedar berkomentar ya silakan. Di 08214765042 karena burnout itu tidak boleh dibiarkan terlalu lama.
1: Betul, karena kan akan ganggu kesehatan mental kita juga.
0: Betul, psikisnya juga akan tekan teman Pro 2 FM. Jadi kalau misalnya kamu yang sudah terlalu capek, please take a break.
1: Betul.
0: Teman Pro 2 FM.

teman-teman, pernah atau mungkin sering melihat tanda yang bertuliskan jalur evakuasi dan titik berkumpul? Kalau kamu melihat tanda tersebut, berarti itu salah satu tanda penting yang menandakan tempat tinggalmu atau lokasi tersebut rawan bencana. Perhatikan tanda jalur evakuasi dan titik berkumpulnya untuk memudahkan kamu menuju ke titik paling aman dari lokasi kamu. Jangan sampai dicoret-coret atau dirusak ya teman-teman, karena

0: Kayaknya sedang burn out ya.
1: Oke, semoga masih normal kejiwaannya. Karena saya juga sepertinya akan gila juga sih sebenarnya ya.
0: Dan, mari kita cuti bersama.
1: Iya, tentunya ya. Akan ke cuti juga dan kita akan ke alam durja teman Prodi FM ini ya.
0: Yang penting jangan durjana ya.
1: Iya, teman Prodi FM ini. Silakan 08214750422 untuk teman-teman yang mau kasih komentar soal burnout ya, ataupun masih opini pendapat waktu soal burnout ya, atau mungkin kamu yang nyaris pernah mengalaminya dan hampir ada harapan hidup teman Prodi FM ini, bisa langsung di 0821 4765 0422.

0: Teman-teman, banyak cara untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Namun, bagaimana sih yang sederhana dan konkret? Ada beberapa cara sederhana dan ini beberapa di antaranya. Pertama, memastikan akses mudah dan terjangkau ke pendidikan dan berkualitas untuk semua membantu meningkatkan keterampilan dan peluang pekerjaan. Kedua, menyediakan program pelatihan keterampilan untuk membantu individu mendapatkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Ketiga, mendukung sistem kredit mikro untuk memberikan akses ke modal bagi wirausaha kecil. Keempat, membangun sistem perlindungan sosial yang efektif untuk melindungi masyarakat dari risiko ekonomi sosial yang tidak terduga. Kelima, mendorong partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi. Keenam, membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan sanitasi. Ketujuh, membangun kemitraan dengan komunitas lokal untuk memahami kebutuhan spesifik karena dengan merancang program pengentasan kemiskinan yang sesuai. Kedelapan, meningkatkan transparansi dalam penyaluran bantuan dan memastikan akuntabilitas dalam penggunaan dana. Kesembilan, mendukung pertanian berkelanjutan dengan memberikan pelatihan dan akses ke teknologi modern, membantu masyarakat agraris meningkatkan hasil dan pendapatan. Yang ke-10, fokus pada mencegah penyakit melalui penyuluh kesehatan, vaksinasi, dan akses yang lebih baik ke layanan kesehatan dasar.
1: RRI Pro 2 FM Indie, Instagram @Pro2Indie, Facebook Pro 2 Indie.

0: Teman Prodo FM ada Talantis, bila untuk kamu semua di sore hari ini. Sesuai John juga Titin temani kamu ya di sore ini. Dan selepas ini akan ada Putri dan juga Dodi ya, untuk temani malam kali ini di jam 12.30 malam nanti. Terima kasih banyak buat semuanya. Kita berdua pamit karena kita berdua rencananya mau langsung ke Samratulangi ya.
1: Kita mau itu coba-coba
0: something special juga. Dan kita mau coba muku juga teman Prodo FM ini. Have fun dan see you again, bye.

0: Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Halo, selamat malam teman Pro 2. Kita masih di 92,2 FM dan sudah masuk di Jaga Malam. Sesaat lagi Putri akan temani kamu dengan Info Pro 2. Informasi pertama, berkas sawah dan perahu karet, Kafe Bintang Watu Mere Ende jadi idola wisata. Sebuah hamparan sawah di Kelurahan Reworena, Kabupaten Nusa Tenggara Timur kini bertransformasi menjadi destinasi kuliner populer bernama Kafe Bintang Watu Mere. Tempat nongkrong yang berlokasi di kilometer 9 jalan lurusan Jalan Jurusan Ende Momere ini sukses memikat hati wisatawan lewat pesona alamnya yang asri dan menenangkan. Menu yang disajikan di kafe ini sangat merakyat namun mempunyai daya pikat yang luar biasa bagi para pengunjung. Berbagai kudapan tradisional disuguhkan segar untuk menemani waktu bersantai para wisatawan yang datang dari berbagai daerah. Informasi selanjutnya, PSN Ngada jaga peluang lolos babak 32. PSN Ngada menjaga peluang lolos ke babak 32 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 setelah mengkoleksi 4 poin dari 2 pertandingan fase grup putaran nasional. Raihan tersebut menempatkan wakil dari Nusa Tenggara Timur itu dalam posisi yang menguntungkan menjelang laga terakhir penyisian grup. Pelatih kepala PSN Ngada, Kletus Marcelinus Gabe, saat diwawancarai di acara Florata pagi mengatakan timnya masih harus berjuang pada pertandingan terakhir menghadapi Persikota Tasikmalaya untuk memastikan tiket ke babak berikutnya. Bupati Lembata ajak generasi muda tekuni pertanian. Bupati Lembata P. Kanisius Tuak mengajak generasi muda mengambil peran dalam pembangunan daerah melalui sektor pertanian. Ajakan ini disampaikan saat penanaman perdana kebun contoh kaya Tene Agrikultur di desa Petutawa, Kecamatan Ile Ape, Senin 1 Juni 2026. Di mana kegiatan ini dihadiri unsur DPRD Kabupaten Lembata, pimpinan OPD Camat Ile Ape, pengurus Yayasan Kaya Tene, kepala desa, penyuluh pertanian, dan juga masyarakat setempat. Acara diawali dengan penanaman perdana oleh Bupati bersama Ketua DPRD sebagai tanda dimulainya pengembangan kebun contoh berbasis pemberdayaan masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, teman Pro 2 bisa langsung diakses di laman resmi kami di www.rri.co.id. Saya Putri, sekian Info Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro 2. Yeay, teman Pro 2 di Jaga Malam edisi hari ini nih, hari Kamis 4 Juni 2026 nih teman Pro 2. Kamu ditemani sama saya dan juga Dodi. By the way, selamat malam ya. Selamat datang di Jaga Malam, di mana ini adalah ruang paling tenang nih dan paling jujur di udara malam hari ini teman Pro 2. Jadi kita bakal seru-seruan dimulai dengan cerita langsung bersama komunitas. Tapi saya mau mohon maaf terlebih dahulu karena saya tidak menghadirkan narasumber di malam hari ini karena narasumbernya lagi belum bisa nih ngobrol langsung ke studio. Dan teman Pro 2, kita juga nanti akan ada musik live chat yang akan disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan seperti biasa, Jaga Malam bakal ditutup dengan cerita penutup hari. Oke, teman Pro 2, seringkali nih ya teman Pro 2, seperti yang saya bilang tadi, kita tidak kedatangan narasumber, tapi bukan berarti kita tuh sepi cerita nih. Karena seringkali tuh komunitas tuh justru yang paling hidup gitu, komunitas atau mungkin juga organisasi. Bukan cuma di panggung, tapi juga di balik layarnya. Bukan cuma di spotlight, tapi juga di aksi-aksi kecil mereka yang kadang tuh tidak kelihatan. Dan Putri mau ajak kamu membayangkan satu hal sederhana nih. Bagaimana sih kalau komunitas itu bergerak tanpa nama, terus juga tanpa sorotan, tapi tetap berdampak? Jadi teman Pro 2, kamu harus stay tune terus karena kita bakal jalan bersama di cerita malam hari ini. Tentunya seru-seruan juga dengan playlist yang sudah saya siapkan. Seperti tadi 33 kali dari perunggu teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 harus pantengin terus saya di siaran terestrial kami di 92,2 FM. Di aplikasi RRI Digital juga bisa yang kamu langsung download di Play Store dan di App Store. Kemudian kamu juga bisa dengarkan kami lewat streaming di rri.co.id. Oke, teman Pro 2, stay tune terus di sini. Sesaat lagi kita bakal ngobrol hal yang seru nih. Bagaimana sih komunitas itu bisa bergerak tanpa nama, tanpa sorotan, dan juga tanpa spotlight, tapi tetap berdampak.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini teman Pro 2 kita, ya saya langsung masuk nih ya.
1: Iya dong, saya sudah kasih tahu kok kalau saya sama kamu di malam hari ini.
0: Kamu baik banget ya.
1: By the way tuh Dodi ya, kita tuh lagi mau bahas bagaimana sih kalau komunitas tuh bergerak tanpa nama, tanpa sorotan, tapi mereka tuh tetap berdampak. Jadi nih ya teman Pro 2, pernah tidak sih kamu melihat orang-orang tuh kerja secara diam-diam gitu? Misalnya kayak ada sekumpulan anak muda yang tiap akhir pekan bersih-bersih pantai, ini tanpa kamera, tanpa mereka tuh upload-upload yang berlebihan, tapi pantai tuh jadi bersih lagi. Atau mungkin komunitas kecil yang bantu adik-adik belajar gratis di rumah sederhana tanpa spanduk, tapi dampaknya justru sangat nyata teman Pro 2. Nah di banyak tempat seperti di kota kita nih, terutama juga di kota Ene dan sekitarnya, hal-hal seperti ini sebenarnya tuh ada teman Pro 2. Mereka bukan komunitas yang viral, tapi mereka tuh komunitas yang hidup gitu. Jadi karena karena tidak viral ini, jadi orang-orang tuh tidak tahu mereka tuh sebenarnya tuh bekerja dalam diam-diam gitu. Justru yang kayak gini nih yang paling oke. Jadi misalnya di kota kamu, teman Pro 2, ada komunitas yang tiba-tiba duduk kumpul bersih saja gitu pantai, atau mungkin ada aja hal yang berdampak buat lingkungan. Silakan kamu bergabung, pasti banyak hal positif dari komunitas tersebut. Kadang teman Pro 2, perubahan itu tuh tidak butuh trending ya, cukup konsisten saja, maka bisa tuh perubahan tuh bakal dirasakan oleh kita semua.

Legenda abadi Piala Dunia. Teman Pro 2, Piala Dunia FIFA bukan hanya panggung bagi negara-negara terbaik di dunia, tetapi juga tempat lahirnya para legenda sepak bola yang namanya dikenang sepanjang masa. Dari generasi ke generasi, sejumlah pemain tampil luar biasa dan mengukir sejarah yang sulit tandingi. Di posisi teratas ada Pele dari Brazil. Ia menjadi satu-satunya pemain yang berhasil memenangkan 3 gelar Piala Dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Kecepatan, kreativitas, dan ketajamannya menjadikan Pele simbol kejayaan sepak bola dunia. Era modern menghadirkan nama Lionel Messi. Setelah bertahun-tahun memburu trofi terbesar sepak bola, Messi akhirnya membawa Argentina menjadi juara dunia pada tahun 2022. Ia juga mencatatkan rekor penampilan terbanyak di putaran final Piala Dunia dan meraih penghargaan bola emas sebanyak 2 kali. Tidak lengkap membahas legenda Piala Dunia tanpa menyebut nama Diego Maradona. Penampilannya pada Piala Dunia pada tahun 1986 dianggap sebagai salah satu yang terbaik sepanjang sejarah. Maradona membawa Argentina menjadi juara dengan aksi-aksi ikonik yang masih dikenang hingga kini. Dari Brazil juga hadir Ronaldo Nazario, striker yang dikenal sebagai mesin gol. Ia menjadi bintang saat Brazil menjuarai Piala Dunia tahun 2002 dan tercatat sebagai salah satu pencetak gol terbanyak dalam sejarah turnamen tersebut. Sementara itu, Jerman memiliki sosok luar biasa bernama Franz Beckenbauer. Ia tidak hanya sukses mengangkat trofi sebagai pemain pada tahun 1974, tetapi juga sebagai pelatih pada tahun 1990. Ia dikenal sebagai pelopor peran libero yang mengubah cara bermain sepak bola modern. Mereka tentunya berasal dari era yang berbeda, namun memiliki satu kesamaan, meninggalkan warisan besar yang membuat Piala Dunia semakin istimewa. Nama-nama ini akan selalu dikenang sebagai para legenda yang menginspirasi jutaan pencinta sepak bola di seluruh dunia.

0: Oke, teman Pro 2, kita masih dengan cerita komunitas tanpa sorotan ya. Dan ini makna komunitas di era sekarang ini ya, teman Pro 2. Kata komunitas itu sering identik dengan konten. Semua ingin terlihat, semua ingin diketahui. Tapi komunitas yang sebenarnya itu bukan soal seberapa banyak yang dilihat ya, tapi seberapa kuat mereka bantu. Komunitas itu tempat kita merasa tidak sendirian, tempat ide kecil bisa jadi aksi besar, tempat saya berubah jadi kita gitu. Jadi yang paling penting komunitas itu bukan soal keren-kerenan, tapi soal kepedulian. Kalau kamu punya satu teman yang selalu ngajak kamu jadi lebih baik, itu sudah komunitas kecil yang berharga banget, teman Pro 2.
1: Iya, benar sekali lagi. Dan teman Pro 2, kita juga harus menutup kesempatan kita di CLBK untuk edisi hari ini ya. Mm-hmm. Sekali lagi kami berdua mau ucapkan mohon maaf nih belum bisa menghadirkan narasumber buat obrolan kita di malam hari ini. Dan jangan dulu kemana-mana nih teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. So enjoy terus di sini di 92,2 FM Pro 2 RRI ND, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
2: Teman terbaik kamu. Station terus di 92,2 MHz Pro 2 FM ND. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Dan di malam hari ini ada gue nemenin lo, Edi Tama. Di malam hari ini sendirian aja, tapi tenang aja, karena gue malam hari ini bakal ditemenin sama seseorang yang baru debut bisa dibilang di dunia musik Indonesia. Dan dia baru aja ngerilis single pertamanya. Nanti kita bahas ya, karena ini menarik banget teman Pro 2. Jadi buat lo semua, kalau lo udah lihat Instagramnya Pro 2 FM ya, pasti udah tahu kita bakal ngobrol barengan sama siapa ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Alessandri ya. Buat kamu teman Pro 2 yang ingin bertanya, yang ingin kepo-kepoin juga gitu kan, pengen seru-seruan juga, boleh banget langsung bisa bertanya aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Gue tungguin selama 1 jam ke depan. Jadi pastiin tetap tune in terus di MLC Music Live Chat, karena gue masih bakal balik setelah yang satu ini ya. Jadi jangan kemana-mana.

0: barengan sama Alei.
1: Halo, halo,
0: halo.
1: Halo.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Gimana kabarnya nih Bang Ale di malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Luar biasa ya.
1: Gimana kabarnya Bang Edit?
0: Luar biasa, sehat.
1: Sehat
0: ya. Iya, tapi tadi perjalanan gimana, lancar ya?
1: Sedikit macet.
0: Sedikit macet. Ya, tipikal Jakarta ya.
1: Udah enggak bisa jadi alasan deh.
0: Iya sih, sebenarnya sih benar. Tapi kalau gue riset-riset gitu kan, karena kan Bang Ali ini adalah seorang perantauan gitu. Tadi kita juga sempat ngobrol ya, ya kan? Kita adalah perantauan gitu kan. Dan Bang Ali bisa dibilang seniornya Edit nih kalau soal perantauan ya.
1: Masih banyak kan senior.
0: Iya. Tapi kan udah cukup lama berarti ngerantau ya Bang ya. Dari 2000 berapa tadi, 14 ya?
1: 2014
0: ya. Sudah merantau dari Padang berarti ya?
1: Padang, betul.
0: Dari Padang ke
1: Jakarta. Tepatnya di Pekumbu.
0: Pekumbu.
1: Yeah,
0: oh, itu yang Padang itu. Benar. Tapi sebenarnya kalau merantau dari Padang ke Jakarta, ada apa ya bahasanya, kayak culture shocknya nggak sih? Karena gue ngerasa ada culture shock.
1: Oh iya.
0: Yang simple adalah orang-orang Jakarta sarapan pakai mie ayam.
1: Oh iya sih.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Itu menurut Edit juga itu salah satu yang kok aneh ya. Yeah. Tapi ini umum di sini, gitu kan?
1: Umum sih.
0: Kalau dari
1: mana yang ketoprak juga.
0: Iya. Ya, bener. Kan? Kayaknya kok sarapan kayak berat-berat banget ya, iya, orang-orang ya.
1: Jadi jatuhnya makan siang ya.
0: Apa jangan-jangan dari pagi sampai siang nggak makan itu langsung dirapel?
1: Makan sekali aja udah.
0: Makan sekali aja gitu ya. Tapi ada nggak sih yang bikin kaget gitu ketika merantau pertama kali?
1: Sebenarnya nggak ada sih, karena memang sebelumnya lahirnya di sini.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, lahir di sini sempat sampai SMP sih.
0: Oh, sampai SMP emang
1: mau masuk SMP.
0: Oke.
1: Jadi pas mau masuk SMP tuh kita pindah ke Padang.
0: Semua, ya. Oh, oke. Okay.
1: Jadi pas selesai SMA udah balik lagi ke sini. Sendiri tapi.
0: Gak rame ya, tapi sendirian ya.
1: Sendirian.
0: Bener. Berarti emang pindah ke Jakarta waktu itu setelah lulus SMA berarti ya?
1: Ya,
0: betul. Itu emang udah bermusik atau sebenarnya ya cari kerja aja gitu?
1: Sebenarnya lebih ke cari kerja dulu ya.
0: Iya sih,
1: bener. Buat memenuhi kebutuhan lah ya.
0: Bener.
1: Cuman pada saat itu memang rada susah sih.
0: Oke.
1: Ya, susah. Memang ya apalagi tidak ada pengalaman. Betul. Ya kita di kota gitu kan, memang rada sulit lah cari kerja waktu itu.
0: Benar.
1: Jadi untungnya punya sedikit keahlian ya. Okay. Yang bisa dipergunakan.
0: Oke.
1: Untuk cari uang.
0: Benar. Ada punya modal lah ya.
1: Punya modal.
0: Ya.
1: Ya.
0: Yang bisa dalam tanda kutip dijual gitu kan.
1: Betul banget.
0: Jadi itu adalah musik atau bukan berarti itu? Itu udah musik atau?
1: Iya.
0: Itu musik.
1: Jadi coba ngamen gitu awalnya. Jadi memang ngandelin dari bakat sedikit lah ya.
0: Oh.
1: Ya alhamdulillah sih dari situ bisa makan.
0: Setidaknya ya bisa kenyang lah ya.
1: Bisa kenyang, betul.
0: Benar-benar. Tapi berarti sebenarnya dari kapan berarti bermusik? Karena kan itu udah ke Jakarta udah langsung bermusik tuh, ngamen segala macam.
1: Ya dari tahun 2014 itu sih sebenarnya memang masa-masanya. Kalau kita bilang sih anak perantauan pahitnya ya. Pasti ada masa-masa pahitnya dong.
0: Bener.
1: Ya udah pas di masa-masa itulah kebetulan karena punya bakat tadi, jadi ya gunain itu buat cari uang.
0: Oke.
1: Ke ngamen di waktu itu kan masih ada Metro Mini.
0: Oh iya, sempet di Metro Mini gitu.
1: Sempet.
0: Wow. Wah, ini pengalamannya luar biasa banget berarti ya. Berarti dari yang ngamen di jalanan gitu juga.
1: Ya,
0: jalanan terus di Metro Mini, Kopaja.
1: Sempet
0: ke kafe-kafe sempet juga.
1: Nah, itu jadi ada apa? Peralihannya lumayan lah. Jadi awalnya itu di Kopaja, Metro Mini gitu, terus pindah akhirnya kayak contoh ke Sarina.
0: Oke.
1: Nah dari situ ketemu teman-teman juga yang seprofesi lah ya. Dan akhirnya kita coba bentuk satu band lah.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Nah dari situ coba ngamen-ngamen tapi dengan full nih.
0: Full band.
1: Full band dengan akustik lah.
0: Yeah, yeah, yeah,
1: ya kan. Dari ngamen-ngamen itu dapatlah channel buat main di kafe. Ya, dari situlah.
0: Oke, dari situ baru melalang buana. Berarti luar biasa banget nih pengalaman bermusiknya gitu kan. Tapi long story short, akhirnya ngerilis single debut berarti ya ini ya.
1: Yap.
0: Menjadi single debut. Sebelumnya congratulations buat single debut ya.
1: Thank you banget.
0: Berarti butuh proses yang lama banget itu ya untuk akhirnya bisa ngerilis single perdana gitu.
1: Iya.
0: Tapi gimana?
1: Sebenarnya memang ini impian ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Salah satu impian yang pengen diraih gitu ya. Dan ya kebetulan bisanya sekarang.
0: Why not gitu kan? Why not gitu kan? Yeah. Karena kita ya kita bisa berkarya kapan aja sih.
1: Enggak ada
0: batas usia, enggak ada kayak dari muda enggak juga, mau tua juga enggak apa-apa, mau kapan aja lah pokoknya ngerilis satu rilis aja gitu kan.
1: Setuju banget.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis single perdana?
1: Wah, seneng banget sih ya.
0: Seneng banget ya.
1: Ada gugupnya juga.
0: Oh iya?
1: Ya.
0: Apa? Gugupnya itu kenapa?
1: Ya, apakah ini disukai orang atau tidak?
0: Oh, iya
1: itu aja sih.
0: Bener sih. Itu kekhawatiran ya mungkin hampir setiap apa ya pekerja seni pasti merasakan ya.
1: Yap.
0: Takut lagunya nggak disukain sama orang.
1: Iya.
0: Gitu kan. Gitu. Tapi gue percaya sih setiap karya punya penikmatnya sendiri.
1: Amin.
0: Yes, nanti kita bakal ngobrolin soal single debut, single perdana dari Ale ya, berjudul Semampuku. Waduh, ini ada hubungan apa nih sama perjalanan bermusik ini kayaknya.
1: Aduh, deep banget lagi.
0: Oh, deep banget ya. Oke, nanti kita bahas ya teman Pro 2 ya. Jadi buat lo semua yang pingin seru-seruan juga, pingin bertanya, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita masih bakal barengan sama Ale ngomongin soal single debutnya berjudul Semampuku. Jadi tetap di MLC, Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Channel dan kita masih bersama Bang Ali. Alright. Oke, kita ngomongin soal single debutnya yang menjadi single pertama, bisa dibilang anak pertama ya.
1: Yep.
0: Beneran anak pertama, Pak. Anak pertama di dunia musik nih berarti nih.
1: Iya, anak pertama di dunia musik. Oh,
0: anak pertama di dunia musik. Oke, ini ada single berjudul Semampuku nih. Ini tadi udah di spill dikit, katanya ceritanya deep banget nih.
1: Aduh, iya karena harus dibalik apa, kembali lagi ke masa itu berarti kan?
0: Bener.
1: Kalau kita mau ceritain.
0: Bener. Tapi secara garis besar aja bang, ini ya. Ini bercerita tentang apa nih, Semampuku?
1: Apa ya, perjuangan seseorang lah di dalam suatu hubungan ya.
0: Oke.
1: Iya, jadi mungkin sudah mencoba untuk berusaha apapun lah itu untuk bisa terus bersama gitu. Cuman dari sisi yang sebelah sananya kayaknya tidak menganggap lah gitu loh.
0: Oke.
1: Gitu. Jadi cuman pada akhirnya berusaha terus enggak kuat juga.
0: Akhirnya menyerah juga berarti.
1: Menyerah juga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, makanya di situ ada apa? Kalimat terakhir di lagunya kan bukan mengikhlaskan semua katanya.
0: Wow. Berarti
1: ya udah ikhlasin aja berarti memang dia bukan jodoh.
0: Benar. Ya. Tapi menurut lo setinggi-tingginya cinta adalah cinta yang mengikhlaskan enggak? Tingkat tertinggi untuk mencintai.
1: Iya.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Kenapa tuh menurut lo?
1: Karena apa ya, cinta kan gak bisa dipaksain ya. Jadi kalau memang misalkan kita mencintai seseorang tapi tidak ada balasan apapun, ya kan percuma juga.
0: Betul.
1: Ya berarti satu-satunya cara cuma ikhlasin aja.
0: Iya sih. Iya sih. Karena mau diapain juga ya kalau emang apa ya bahasanya gak seimbang gitu ya.
1: Benar-benar.
0: Kayak ya akan capek sendiri ujung-ujungnya gitu kan.
1: Capek banget bro.
0: Ya, berjuang sendiri itu juga capek ya.
1: Benar kan?
0: tapi berarti di cerita lagu ini berarti itu setelah berusaha dan mungkin pasangannya enggak menganggap tadi bahasanya ya.
1: Iya.
0: Berarti yang kita maksud berusaha belum tentu sama dia dianggap berusaha gitu ya.
1: Iya.
0: Iya.
1: Iya betul.
0: Ini ngomongin effort kali ya.
1: Iya. Iya aja deh.
0: Iya. Takutnya makin kespil nanti ya. Oke, berarti ini tuh berdasarkan pengalaman pribadi berarti ya?
1: Iya, pengalaman pribadi. Jadi agak sedikit lucu sih karena ini kan kisahnya udah lama sebenarnya.
0: Benar.
1: Udah lama banget lah. Kalau bisa dibilang ini di tahun-tahun 2016 lah waktu itu.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi terus tapi kepikiran bikin liriknya itu di tahun 2024.
0: Wow. Itu berapa tahun tuh berarti? Lumayan lama banget ya.
1: Iya, lumayan lama. Karena waktu itu biasa kalau kebetulan kalau udah nyampe rumah itu kalau enggak main game, main musik.
0: Oh,
1: main gitar.
0: Iya,
1: gitu kan. Pas lagi bosan nih main game kan, terus lagi megang gitar, tiba-tiba dapat nada.
0: Oke, pertama berarti nada nih ketemu
1: nada ketemu nih. Oke, nya enak nih. Na gitu kan. Liriknya apa ya? Gitu. Berarti kan nih lagunya buat cocok buat yang galau-galau lah ya. Pikirin. Wah, kalau sekarang mah udah happy.
0: Iya, bener sih. Enggak masuk ke nadanya dong.
1: Enggak masuk ke nadanya.
0: Ah,
1: coba kita flashback lagi berapa tahun lagi ke belakang. Pikir-pikirin. Oh. Iya ya, karena ada waktu momen itu gitu.
0: Betul.
1: Keinget lah.
0: Keinget di situ. Recall ya.
1: Ya, terakhirnya tertuanglah jadi lirik.
0: Oke.
1: Pada saat itu.
0: Ingat enggak kalimat pertama yang tercipta gitu? Apa tuh?
1: Ya semampuku itu.
0: Berarti semua dari semampuku itu akhirnya menyebar tuh.
1: Menjadi
0: sebuah lagu.
1: Makanya kebanyakan kan kata-kata di dalamnya itu kan semampuku banyak.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan dari awal aja udah semampuku, terus verse kedua ada juga semampukunya lagi. Di refnya juga ada semampukunya lagi.
0: Bener,
1: jadi kayak gimana sih orang yang udah benar-benar berjuang gitu.
0: Itu sih. Bener sih. tapi ada enggak maksudnya hal ter apa ya? Mungkin terbucin, ter-effort yang pernah dilakuin untuk pasangan, ada gak? Ingat ya?
1: Ya apa ya? Ya kita ngikutin apa yang dia mau.
0: Oke.
1: Benar-benar. Karena menurut gue itu effort ya.
0: Iya sih.
1: Kadang kan ada yang dia mau yang kita tidak bisa.
0: Benar.
1: Tapi kita harus lakuin.
0: Benar.
1: Supaya dia mau.
0: Iya. Yeah. Iya sih, benar kan? Ada kalanya kita harus melakukan sesuatu yang sebenarnya mungkin kita menganggap itu belum menjadi kemampuan kita.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya. Yang akhirnya harus kita lakuin.
1: Harus dilakuin.
0: Demi dia.
1: Demi dia. Aduh.
0: Aduh. Tapi tadi kan berarti pengalaman di sekitar 2016 akhirnya baru tercipta di 2024.
1: Iya.
0: Dan ini dirilis berarti?
1: Dirilisnya di Mei kemarin.
0: Oh, Mei kemarin.
1: Iya.
0: Lumayan lama tuh berarti ya? 2 tahun durasi kurang
1: lumayan.
0: Lebih.
1: Lumayan. Jadi sebenarnya pas lagi di momen itu, sempat ada berapa ya? Penyelesaian lagu itu 2 bulan lah.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang pertama itu liriknya masih agak sedikit yang gak terlalu oke menurut saya. Jadi tulis lagi, terus keinget lagi, coba yang tadi, yang kemarin dilanjutin lagi, okay. Cari-cari lagi. Sampai akhirnya kerekord lah dari awal sampai akhir pakai gitar doang tuh.
0: Oke, okay. Buat demo berarti
1: buat
0: ya?
1: Buat demo lah. Terus setelah itu udah.
0: Oke. Okay.
1: Diam.
0: Mengendap nih.
1: Mengendap. Kita juga lupa. Lanjut. Apalagi sambil kerja kan?
0: Iya, yeah, benar-benar.
1: Ya, kerja sampai akhirnya. Sebenarnya ini gara-gara istri.
0: Oke. Okay.
1: Jadi istri waktu itu sempat nanya nih pas di kita lagi duduk nih malam-malam ya di ruang tamu. Tiba-tiba dia nyeletuk. Kamu yang belum kamu capai apa?
0: Oke, okay, gitu. Ini pembicaraan deep topic ya.
1: Kepikiran ya, apa ya? Ada sih, gitu. Apa? Mau ini jadi penyanyi?
0: Oke.
1: Okay. Ya udah, kata dia. Ya udah apa nih? Ya udah nggak apa-apa, aku support, kata dia. Serius? Serius. Oh ya udah. Langsung lah cari-cari koordinasi sama temen mana nih buat, karena kita udah punya lagunya.
0: Benar. Ya
1: kan? Tinggal mau di bikin aransemen ini segala macam musiknya kan. Dapat teman terus dikenalin lah sama musisi senior namanya okay. Om Balianto.
0: Oh iya gitu. Ya, oke. Okay. Akhirnya dari situ jadilah lagu ini.
1: Lagu itu jadi langsung. Ya udah dapat support.
0: Ya. Udah lampu hijau.
1: Lampu
0: ya.
1: Hijau.
0: Tapi berarti istri gak mempermasalahkan tentang ceritanya dong?
1: Enggak.
0: Support.
1: Bener. Untungnya enggak.
0: Untungnya enggak. Ya udah deh, kita mungkin coba dengerin dulu nih single perdananya dari Bang Ale ya. Siap. Semampuku nih, kira-kira akan se apa ya, menunjukkan se effort apa mencintai seseorang.
1: Asik.
0: Ya udah langsung aja, ini dia Bang Ale dengan Semampuku.

0: tips gitu gimana akhirnya mungkin ya udah berani buat ngerilis single atau lagu.
1: Kalau saran dari gue sih cuma simple ya, percaya diri aja sih. Okay. Terus sama ya kalau emang punya cita-cita kesana, ya dikejar aja apapun itu. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Karena kalau lo nggak kejar, bakal nanti akan ada penyesalan.
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Benar-benar.
1: At least coba walaupun gagal. Daripada nggak sama sekali.
0: Nah, itu dia. Jadi ya udah lakuin dulu aja.
1: Iya.
0: Lakuin dulu, lo pengen rilis lagu, ya udah cuek aja apa kata orang gitu kan. Mau dibilang bagus, mau dibilang enggak gitu. Tapi yang jelas pasti punya pendengarnya sendiri gitu
1: kan. Yang penting punya karya.
0: Yes, itu dia. Karena menurut gue juga gak semua orang tuh bisa berkarya sih.
1: Iya.
0: Iya kan, maksudnya gak bisa ngeluarin karya.
1: Ya, mungkin lebih belum, tepatnya ke situ sih.
0: Lebih tepatnya ya, belum punya kesempatan lah.
1: Mungkin atau, karena perihal waktu.
0: Betul.
1: Atau materi dan lain-lain banyak lah.
0: Bener. Bener-bener, jadi selama lo menemukan jalan ya jalanin aja, gas aja gitu.
1: Bener, kan? Ya contohnya kayak gue lah.
0: Yes, asik.
1: Baru bisanya sekarang.
0: Bener,
1: walaupun karena berbagai persiapan, oh kayaknya bisa nih.
0: Bener, nah, gitu. Lampu hijaunya baru sekarang ya.
1: Iya.
0: Bener, akhirnya rilis gitu kan. Oke, tapi kalau dari lo sih sebenarnya apa ya, referensi musik lo tuh siapa sih sebenarnya? Kalau boleh Indo, boleh luar. Lu banyak dengerin siapa?
1: Rata-rata semua ya. Okay. Maksudnya gini, di gue itu gue nggak pernah kayak milih oh ini gitu. Pokoknya gue denger enak udah gitu.
0: Oh,
1: gitu aja. Mau siapapun lah.
0: Gitu. Siapapun ya.
1: Karena menurut gue musik tuh semuanya kan memang buat dinikmatin kan.
0: Benar.
1: Iya sih.
0: Benar-benar.
1: Jadi nggak ada yang favorit ini. Pokoknya siapapun itu enak didengar. Ya udah gue dengerin.
0: Oke, okay. Tapi kalau yang lagi sering didengerin ada nggak?
1: Semampu gue.
0: Bagus. Bagus.
1: Nanyanya ke gue.
0: Iya, bener. Gue kan mancing aja. Gue kan mancing-mancing aja gitu kan. Bener. Tapi kalau misal kita berandai-andai gitu kan, kalau semampuku ini digambarkan dengan sebuah warna, kira-kira warna apa itu?
1: Hitam.
0: Hitam.
1: Iya.
0: Kenapa tuh? Sekelam itu kan atau gimana?
1: Dark banget.
0: Dark banget ya. Bener-bener kalau lo di dengerin.
1: Ada di situasi itu ya.
0: Di situasi itu ya. Bener. Ya mungkin buat teman Pro 2 ada yang sedang mengalami, mungkin relate ya kan?
1: Iya. Nah udah bisa jadi temen ya.
0: Bener. Menemani kegalauan. Bener. Tapi untuk musik video sudah adakah untuk lagu ini?
1: Udah ada.
0: Iya,
1: di channel YouTube Alessandel.
0: Alessandel ya, bener. Kalau musik video ada konsep tersendiri nggak sih?
1: Untuk sekarang sih belum ya, karena kan gue baru terjun nih ke industri musik, jadi kayak ya udah pengen kenalin dulu siapa sih Alessandel.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak ada tema apa-apa, jadi yang penting sosok penyanyinya ada.
0: Oke. Sih benar ya, dilihat siapa sih sebenarnya Alessandel gitu kan.
1: Oh ini orangnya
0: ternyata gitu kan. Oke. Tadi musik video bisa ditonton ya di YouTube-nya Alessandel.
1: Ya.
0: Dan berarti lagu ini udah bisa didengarkan di semua DSP?
1: Sudah, alhamdulillah.
0: Sudah ya. Jadi bisa digunakan, bisa jadi soundtrack juga semoga ya. Menemani kegalauan.
1: Bisa jadi konten-konten juga.
0: Yes. Benar. Oke, mungkin dari Bang Ale ada yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Apanya nih yang mau disampaikan?
0: Bebas, mungkin ada pesan-pesan atau
1: pesan-pesan
0: mungkin.
1: Pesan-pesan ya. Ya semoga yang relate dengan lagu ini, bagi semua yang dengerin itu tetap semangat.
0: Oke.
1: Okay. Jalanin aja prosesnya. Kalau nggak kuat, ikhlasin aja.
0: Bener. Yang penting kan sudah berusaha semampuku.
1: Iya.
0: Semampuku. Betul. Jadi ngelakuin apa aja boleh, jalanin aja. Tapi yang penting adalah semaksimal mungkin.
1: Semampuku.
0: Iya. Itu dia.
1: Jangan dipaksain.
0: Oke. Berarti jangan lupa teman Pro 2 untuk selalu mendengarkan lagu Semampuku di semua DSP. Dan tadi musik video juga udah bisa didengarkan di YouTube-nya Alessandel.
1: Yep.
0: Kalau next project-nya kira-kira akan ngerilis lagi kah single, atau bahkan mungkin udah kepikiran langsung album? Kayaknya album tepat. Waduh. Nih saatnya.

0: berat banget.
1: Saya kasih pressure.
0: Next project sih ada ya untuk single kedua sih, Bang.
1: Oke, berarti masih lanjut ya buat nulis-nulis lagu ya, Bang ya?
0: Masih, dikala memang lagi enggak sibuk sempetin, karena memang mau gimana pun harus ingat bahwa musik ini yang bisa bikin gua hidup di Jakarta.
1: Betul sekali. Ini adalah titik startnya Bang Ali ya. Kayaknya ya bisa dibilang ya di Jakarta ya.
0: Iya.
1: Jadi berarti enggak akan lepas dari dunia musik berarti ya, Bang ya? Enggak. Alright, jadi buat lo semua teman Bro 2 yang mungkin penasaran gitu kan, kira-kira single keduanya kapan, mungkin boleh dicek di mana, sosial media mungkin, Bang?
0: Ya, di sosial media, di Instagram, di @alesandel pastinya, kalau nggak di TikTok juga ada, Alesandi Musik.
1: Betul.
0: Ya. Jadi nanti bakal diinfo di sana semua.
1: Alright, jadi biar nggak ketinggalan, langsung follow aja sosial medianya Bang Ali ya. Dan yes, juga
0: follow dong.
1: Betul ya. Dan juga musik video sudah bisa ditonton dan tentunya bisa kamu request di semua Pro 2 seluruh Indonesia tentunya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Ale sudah main-main.
0: Thank you.
1: Single-single selanjutnya.
0: Amin.
1: Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ngobrol di sini ya.
0: Harus dong.
1: Oke, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini ngomongin soal single debut dari Bang Ale berjudul Semampuku. Pokoknya jangan lupa untuk terus dengerin Semampuku di semua DSP, musik video ditonton di YouTube-nya Bang Ale dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia. Kalau gitu gue Edi Tama pamit dan juga
0: gue Alisande.
1: Alright, kita ketemu lagi di esok hari ya. Bye-bye.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman Projo, kita kembali lagi di 92,2 FM setelah kita sama-sama mendengarkan musik live chat yang disiarkan langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Kali ini kita akan mendengarkan lagu berjudul Graduation Song yang dinyanyikan sama Murphy Radio. Ini adalah salah satu hasil dari kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf melalui Direktorat Musik di Deputi Bidang Kreativitas Media, memberi dukungan nih kepada band asal Samarinda yaitu Murphy Radio dengan memfasilitasi mereka dalam pembuatan video musik dan juga musik ya teman Projo tentunya untuk lagu mereka Graduation Song. Dan ini adalah bagian dari program akselerasi kreatif musik, di mana lagu ini teman Projo sebenarnya sudah dirilis pertama kali di tahun 2018, tapi kini lagu ini kembali diangkat dalam bentuk video musik berdurasi 5 menit lebih, di mana akan membawakan pesan tentang perjalanan, perjuangan dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru. Ini dia Graduation Song by Murphy Radio.

0: FM 92,2 ya, dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, teman Pro 2. Thank you untuk kalian semua yang tadi sudah ikutan di Musik Live Chat. Dan kali ini kita sudah masuk di segmen cerita penutup hari. Silakan teman Pro 2 ya, yang mau bercerita apapun itu sepanjang hari ini, kemarin atau beberapa hari yang lalu, boleh ya. Terkait pertemanan,
1: itu benar,
0: relationship,
1: bisa
0: dengan
1: juga
0: pacar ya. Terkait apapun itu teman Pro 2 yang patut kalian mau ngobrol dengan kami, silakan di 082147650422.

0: kok berhenti di sini yang?
1: Sekarang kita putus.
0: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
1: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang?
1: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
3: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas. Karena jatuh di aspal, tak seindah jatuh cinta.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM ND.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, cerita penutup hari hadir buat kamu untuk saling-saling sharing ya teman Pro 2. Dan santailah sebelum kamu tuh benar-benar masuk ke mode istirahat malam. Karena teman Pro 2, kami berdua tuh tidak membutuhkan cerita kamu yang sempurna. Justru cerita kamu yang mungkin paling menarik, yang biasanya random, lucu, atau mungkin sedikit cringe. Tapi jujur ya, di kehidupan anak muda sekarang nih, apa sih yang tidak lucu, tidak random? Kayaknya semua hal tuh dibikin lucu dan random biar hidup tuh tidak berat-berat sekali. Mungkin bisa mulai dari chat tengah malam yang tidak penting, atau mungkin overthinking yang datang tiba-tiba sampai di momen, bisa ya, kalau saya bisa ya melakukan itu semua. Nah teman Pro 2, kita sudah ada beberapa cerita yang masuk juga ya, nanti kita bakal bahas satu persatu. Jadi misalnya kalau teman Pro 2 masih mau ngobrol santai di sini, langsung saja gabung ke WhatsApp Pro 2 di 0821 476 0422. Karena mungkin kamu lagi duduk di teras malam sambil mendengarkan angin malam ditemani kami, kenapa tidak kan?

0: saat orang dulu tadi. Terus ban motornya bapak juga bocor di perjalanan kemari. Maafin bapak ya.
1: Sebenarnya

Femi? Femi? Femi? Aduh, ini dia nih, kemana ini nih? Femi? Aduh. Femi? Aduh, ini anak menangis, dia masa bodoh nih. Ini dia di mana ini nih? Oh, sama-sama. Tunggu dia pulang ini nih.

0: di sini gimana ya? Jalan sesuka hati kok tidak urus suami dan anak nih?
1: Aduh, Kostop. Kok punya maksudnya apa? Saya ini pergi ke kios depan, saya pergi beli garam. Saya kan memasak saya untuk kau makan.
0: Hah? Kau beli garam? Kau hanya beli garam, kau jalan berjam-jam begini nih? Anak menangis, kau tidak peduli. Saya ini mau nonton berita. Ini kepala jadi pusing, mau nonton berita juga sudah bisa konsen lagi.
1: Ini nih. Apa salahnya kau yang urus anak tuh? Kau kan juga ada di sini. Hei, anak itu tanggung jawab bersama. Tanggung jawab kita sebagai suami dan istri. Kau enak saja anaknya urusnya saya.
0: Hei, kau tahu tidak? Saya ini kepala keluarga. Saya ini laki-laki. Saya sudah bayar kau dengan belis. Jadi kau punya kewajiban itu tuh mengurus semuanya. Kau omong bayar gini, saya usir kau di rumah sekali pulang kau ini ke orang tua.
2: Atau mahar adalah bentuk penghargaan dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Tidak ada istilah menjual anak, apalagi dengan anggapan bahwa ketika membelisi perempuan, dirinya dimiliki sepenuhnya oleh suaminya. Justru inilah sebuah penghargaan untuk menjunjung betapa berharganya wanita bagi kehidupan. Seorang perempuan dengan segala keistimewaannya untuk dihargai, bukan untuk ditindas.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga, dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Oke, teman Pradua, kembali lagi kita di cerita penutup hari.
1: Betul sekali teman Pradua ya. Nah, ini ada juga cerita kecil yang sering kejadian nih teman Pradua.
0: Apa
1: misalnya
0: ini?
1: Niat tidur jam 10 malam, tapi malah scroll dulu deh sebentar.
0: Ini kamu kan?
1: Dan tiba-tiba, aduh saya banget
0: ini. Kamu
1: apa
0: kan
1: ya?
0: Ini?
1: Tidur hanya sebuah perencanaan tapi tidak direalisasikan gitu.
0: Tidak direalisasikan.
1: Bolak-balik.
0: Iya.
1: Kenapa yang? Kenapa alasannya apa?
0: Apa itu?
1: Karena ada ini.
0: Iya, si.
1: Coba kalau tidak ada ini dulu kan kita sharing jam 8, jam 9 udah tidur. Dulu tuh karena pengaruh mungkin televisi saja, tapi
0: iya,
1: tidak terlalu
0: seperti yang sekarang ini.
1: Ini nih tuh. Tidak.
0: Langsung buka.
1: Kita bangun tidur aja itu langsung cari HP. Jadi semua otak kita
0: iya,
1: tuh adalah
0: dan
1: HP.
0: Informasi buat kamu ya, karena dia kenapa dia tidak bisa tidur karena dia live teman Pradua. Jadi dia tuh hanya merencanakan tidur-tidur tapi diangkat HP lagi ini live-nya. Terus besoknya jadi manusia yang paling menyesal sedunia karena aduh kenapa teman Pradua tidak tidur reh.
1: Ini tidur reh, muka bengkak mengantuk parah. Dan yang pastinya orang kalau biasa orang ini bilang mete-mete malam, dia itu waktu mengantuk itu di siang hari.
0: itu kayaknya memang
1: pagi-pagi dari
0: sakitnya
1: jam 10
0: seperti itu. Jadi memang ya, kita bilang lagi, saya tidak mau mete lagi malam ini, tapi besoknya pasti mete lagi. Orang-orang kalau kayak gitu berarti memang harus memutus mata rantai orang-orang yang memutus mata rantai hanya bicara saja, tidak ada aksinya gitu teman Pradua. Jadi ya buat kamu-kamu nih yang tiba-tiba suka scrolling HP terus lupa buat apa, yang niatnya tadi scrollingnya cuma 5 menit tapi ternyata sampai 1 jam, yang tadinya mau balas chat tapi akhirnya nanti karena harus scrolling TikTok, aduh jangan seperti itu ya. Tapi bisa nih sharing cerita kamu tentang scrolling HP di WhatsApp Pradua ya di 0821476504.

0: Hai teman Pro 2 Inde, dengar baik-baik. Kau pelajar, kau mahasiswa, kau komunitas, atau kau anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat kau semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16 sampai 17 Wita dari Senin sampai Jumat. Karena prestasi kok inspirasi untuk semua.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Andy.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari masih bersama kami berdua, teman berdua Putri dan Dodi,
1: iya,
0: di sini.
1: Iya, teman berdua.
0: Dan ini ada cerita yang masuk nih dari WhatsApp Produa nih. Hmm? Katanya seperti
1: dari
0: ini. Dari tidak disebutkan namanya. Hmm. Katanya, "Halo kakak berdua. Saya pernah kirim voice note ke Keras tapi malah salah kirim ke grup keluarga. Isinya tuh curhat semua." Aduh, apa ya ini ya?
1: Ini levelnya apa ya? Bukan overthinking tapi lagi ya apa nih? Apa lagi kalau bukan overthinking? Over
0: segala over ya ini tuh.
1: Ya, teman
0: iya,
1: berdua. Teman tapi berdua. Katanya akhirnya ini cuma bisa ketawa pasrah karena ya tidak ada jalan kembali selain menerima takdir digital.
0: Benar, teman berdua. Karena kamu tidak bisa lagi tarik itu, mungkin bisa tapi pasti sudah ada duluan yang baca. Dan kalau sudah baca ya sudahlah, tamatlah sudah itu. Tapi kalau sudah seperti itu janganlah diambil pusing ya. Dipikirin sekali dua kali, habis itu sudah bawa tidur saja itu. Besok pagi bangun anggap itu tuh tidak ada, teman berdua.

dari puncak durian nomor 1 ND. 92,2 MHz Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Radio malam ini memang waktu yang paling jujur buat pikiran kita nih. Hal kecil bisa jadi besar. Mungkin chat singkat bisa jadi bahan analisa kamu selama 2 jam. Dia balasnya singkat. Kenapa ya? Padahal mungkin ya dia cuma ngantuk atau mungkin dia lagi malas ngechat kamu. Tapi ya begitulah, malam itu kadang terlalu pintar nih bikin kita tuh mikir berlebihan. Setuju teman berdua. Jadi buat kamu yang suka menunggu malam buat overthinking, kayaknya harus diubah deh. Menunggu malam untuk bisa, untuk tidak bisa melihat hal-hal jelek karena gelapnya malam sudah menutupinya.

berdentikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Ini cerita penutup hari teman Pro 2.
1: Dua kita masih terus menemani kalian.
0: Dan pernah tidak sih teman perjuangan kamu ingat momen-momen mungkin 1 tahun atau 3 tahun yang lalu yang bikin kamu tuh langsung bilang, aduh ya ampun, kenapa ya di waktu itu tuh saya berbuat seperti itu. Dan mungkin ya padahal kayak orang lain tuh sudah lupa akan itu, tapi tuh mungkin hal yang sangat memalukan, jadi kita tuh ingat terus hal itu. Tapi kalau kita masih hidup dengan versi masa lalu kita sendiri, aduh tidak bisa kan itu ya teman berdua. Dan kamu tuh harus senang, semua orang tuh punya file cringe memory lah di otak mereka masing-masing. Jadi misalnya teman berdua hari ini scrolling media sosial gitu, terus lihat kenangannya, lihat foto kenangannya atau video kenangannya di situ, kamu jangan menyesal ya, karena kamu sudah berada di posisi itu. Karena apa? Karena ketika kamu sudah di situ, kamu lihat dong, karena itu kamu bisa di posisi yang saat ini.

tenggorokan atau singultus adalah kondisi ketika tubuh mengeluarkan bunyi secara tiba-tiba. Hampir setiap orang mungkin pernah mengalaminya. Oh my god, bahkan bayi yang masih dalam kandungan pun juga turut mengalami cegukan, teman-teman. Kondisi ini biasanya terjadi hanya dalam hitungan detik atau semenit. Sayangnya, kondisi yang normal dialami semua orang ini pun tak luput dari mitos yang bertebaran di lingkungan masyarakat. Cegukan seringkali dikaitkan sebagai tanda bahwa anak akan bertambah tinggi. Pasalnya, kondisi ini lebih sering dialami oleh bayi dan anak-anak. Faktanya, kepercayaan tersebut hanyalah sekedar mitos belaka. Seperti yang sudah kita pahami bersama, bahwa cegukan terjadi akibat diafragma yang mengalami kontraksi. Hal tersebut tidak ada hubungannya sama sekali dengan proses tumbuh kembang manusia. Nah, teman-teman, perlu kamu ketahui nih, jika bertambah tinggi badan memang terjadi sangat pesat pada saat bayi dan juga remaja. Jadi, cegukan tidak memberikan pengaruh apapun terhadap tinggi badan seseorang. Tetapi, karena faktor genetik dan nutrisi yang dikonsumsi seseorang,

0: Oke, teman Pro 2 itu tadi ya di cerita penutup hari, dan karena memang kita sudah di menuju jam 11 ya teman Pro 2. Kita harus caw nih teman Pro, bukan caw pulang ya.
1: Iya.
0: Karena jazz musik satu jam akan terus menemani kalian di jam
1: 11. Benar sekali teman Pro 2, kita akan menutup kerusuhan kita di cerita penutup hari. Sekali lagi Putri dan Nadi, terima kasih buat kamu semua yang sudah standby bersama kami berdua dari jam dari pukul 7 tadi malam. Pukul 7 tadi teman Pro 2. Sampai hingga nanti di 24 waktu Indonesia Tengah. So, Putri pamit. Dodi juga pamit tentunya. Bye-bye.
2: Terima kasih kamu telah mengikuti cerita penutup hari. Tunggu cerita menarik lainnya besok mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa.

0: Coba kamu lihat pantai itu. Bersih banget ya. Udaranya juga sejuk. Tidak ada sampah plastik. Banyak juga tuh pohon bakaunya. Tapi kamu tidak marah kan kalau aku jadi curhat begini? Soalnya dulu orang pada buang sampah seenaknya di pantai. Kadang buang hajat juga di situ. Dulu waktu kecil aku sering main bola di pantai itu. Yang sayang, lihat tuh sunsetnya. Wow, indah sekali kan. Seperti seperti cinta kita berdua. Kita sama-sama janji ya untuk tidak mencemari pantai dengan sampah. Kita sama-sama janji untuk tetap membiarkan pantai ini indah sampai nanti. Janji ya.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM ND.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
1: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
1: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
2: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini tetangga baru di depan, kalau ngobrol nih tidak tahu diri. Mana musiknya keras lagi. Ini sudah jam 10 malam ini nih.
1: Hei, sudah suwe. Sudah suka kamu ngomel terus nih.
0: Hei, sudah bagaimana? Ini kalau tidak omong ini nanti bakal jadi-jadi ini sebentar nih.

0: Pak Dodi, dari kamar depan ya. Ada apa ya, Pak?
1: Nama kamu siapa?
0: Nama saya Alex, Pak. Saya penghuni baru di sini. Salam kenal ya, Pak.
1: Nah, Alex, kamu tahu kan sekarang ini jam berapa?
0: Jam berapa ya? Sepertinya baru jam 10 malam, Pak.
1: Begini ya, Nak Alex. Saya tahu, Nak Alex ini penghuni baru di sini. Tapi kamu harus tahu bahwa sebelah kanan dan kiri Nak Alex ada penghuni lain yang mungkin saja sedang sakit. Mungkin ada anak bayi yang butuh istirahat. Dan mungkin juga ada orang yang besok pagi harus berangkat kerja pagi-pagi dan sekarang dia butuh waktu untuk beristirahat lebih awal. Tak mengapa jika ingin ngobrol. Tapi lihat waktulah, Nak Alex.
0: Iya, Pak. Mohon maaf ya, Pak. Terima kasih, Pak.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Aman Pro 2 dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani teman semuanya lewat program siaran hari ini. Kami akan kembali menjumpai teman Pro 2 esok pagi mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah di frekuensi yang sama FM 92,2 MHz. Akhir kata saya Dodo Riti dan Putri serta rekan operator Rindo dan seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian teman semuanya yang telah mendengarkan siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
1: Bagi teman Pro 2 dimanapun dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Statut. Radio publik milik bangsa, program Madua dipancarluaskan melalui 92,2 FM. Kembali mengudara untuk hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026, mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Bersama saya Priska Sareora dan seluruh tim kerabat kerja RRI ND mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Halo pendengar RRI dimanapun berada. Saya Coach Edward, pelatih Persena Naga Keo FC. Saya ingin menyapa sekaligus mengajak Anda semua untuk terus bersama RRI, khususnya RRI ND, yang selalu hadir dengan program-program menarik dan informatif. Apalagi di momen spesial seperti Piala Dunia 2026 ini. RRI kembali menghadirkan siaran langsung yang pastinya sayang untuk dilewatkan. Buat para pecinta sepak bola, ini saatnya menikmati setiap pertandingan dengan penuh semangat. Jadi, jangan kemana-mana, tetap dengarkan RRI melalui siaran radio maupun aplikasi RRI Digital. Saya Coach Edward, salam olahraga. Dan selamat menikmati serunya Piala Dunia bersama RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Pilihin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Teman terbaik kamu. Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.

Pasukan Pro 2, tahukah kamu Piala Dunia terhenti oleh Perang Dunia Kedua? Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930, sempat mengalami masa vakum akibat pecahnya Perang Dunia Kedua. Turnamen yang seharusnya berlangsung pada tahun 1942 dan 1946 terpaksa dibatalkan karena situasi perang yang melanda berbagai negara, terutama di wilayah bagian Eropa. Banyak negara peserta mengalami kerusakan besar, sementara kondisi keamanan dan transportasi internasional belum memungkinkan untuk menggelar kompetisi sepak bola berskala dunia. Setelah vakum selama 12 tahun sejak edisi tahun 1938, Piala Dunia akhirnya kembali digelar pada tahun 1950. FIFA menunjuk Brazil sebagai tuan rumah karena negara tersebut menjadi salah satu yang paling siap untuk menyelenggarakan turnamen pasca perang. Bahkan, Brazil merupakan satu-satunya negara yang mengajukan diri sebagai tuan rumah saat itu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

Hai teman Pro2 Inde, dengar baik-baik. Ko pelajar, ko mahasiswa, ko komunitas, atau ko anak muda yang punya prestasi, punya kegiatan bagus, yang bikin orang lain senang dan maju, jangan simpan sendiri. Ada Genpres, Generasi Prestasi. Program yang kasih ruang buat ko semua untuk cerita tentang prestasi, kreativitas, dan aksi-aksi positif yang bikin perubahan di tanah kita. Ayo, tunjukkan kalau kau anak muda Flores bukan cuma bisa omong, tapi juga bisa bekerja, bisa berkarya, dan bisa banggakan daerah. Genpres, Generasi Prestasi. Pukul 16-17 Wita, dari Senin sampai Jumat. Karena prestasiku, inspirasi untuk semua.

Haji KE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Haji KE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Haji KE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari Kosmuani teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika

teman-teman Pro2, dengar baik-baik. Kau mau tahu berita terbaru dari Lio, Ngada, Manggarai, Sika, Flores Timur, bahkan sampai Lembatan? Ada Flores Session. Di sini, kau bisa dengar informasi lokal terkini, cerita inspiratif budaya, sampai isu-isu yang dekat dengan kehidupan kita orang Flores. Catat baik-baik. Setiap Senin sampai Jumat, jam 15 sampai 16 WITA. Hanya di Flores Session. Jangan lupa. Flores.

Selamat pagi teman Pro 2. Saat ini tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak teman Pro 2 yang beragama Katolik untuk memuji Bunda kita Perawan Maria lewat doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Sabda sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.
1: Ya Tuhan, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putra-Mu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya kami karena sengsara dan salib-Nya dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
0: Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Selamat pagi teman Pro 2, sesaat lagi info Pro 2. Informasi pertama, perahu angkut, sound system dan penumpang terbalik di perairan mangrove Terang. Dilansir dari rri.co.id, sebuah perahu yang mengangkut kursi, peralatan sound system dan sejumlah penumpang terbalik di perairan hutan mangrove Terang, Desa Terang, Kecamatan Boleng, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, pada Kamis 4 Juni 2026 sekitar pukul 13.30 WITA. Saksi mata yang juga merupakan pengelola hutan mangrove Terang, Ahmad Burhan, mengatakan perahu tersebut berlayar dari Terang menuju Pulau Longos untuk mengangkut peralatan sebuah acara. Informasi selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI memberikan diskon tarif tiket kapal penumpang sebesar 30% pada Kamis 4 Juni 2026. Program tersebut menjadi bagian dukungan perusahaan terhadap stimulus ekonomi nasional yang dicanangkan pemerintah selama tahun 2026. Potongan harga berlaku untuk seluruh tiket kapal penumpang kelas ekonomi pada semua trayek operasional PELNI. Kebijakan ini diharapkan mendorong peningkatan mobilitas masyarakat selama masa libur sekolah di berbagai daerah Indonesia. Informasi terakhir, Keuskupan Labuan Bajo bersama pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dan berbagai mitra resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Festival Golokoe Labuan Bajo Maria Asumta Nusantara pada tahun 2026 ini. Peluncuran yang berlangsung di Pantai Sudamala Resort Komodo Labuan Bajo pada Kamis 4 Juni 2026 dipadukan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan. Sekian info Pro 2.

0: dunia FIFA menjadi panggung tertinggi sepak bola dunia. Teman Pro 2, ajang ini mempertemukan negara-negara terbaik untuk memperebutkan trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Sepanjang sejarah penyelenggaraannya, hanya segelintir negara yang mampu mendominasi dan mengukir prestasi luar biasa. Di posisi teratas ada Brazil yang hingga kini menjadi negara dengan koleksi gelar terbanyak, yaitu 5 kali juara dunia, diraih pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994, dan tahun 2002. Prestasi ini menjadikan Brazil sebagai simbol kejayaan sepak bola dunia. Di bawah Brazil terdapat Jerman dan juga Italia yang sama-sama mengoleksi 4 gelar juara dunia. Jerman meraih trofi pada tahun 1954, 1974, 1990, dan tahun 2014. Sementara Italia berjaya pada tahun 1934, 1938, 1982, dan tahun 2006. Selanjutnya ada Argentina yang telah mengangkat trofi Piala Dunia sebanyak 3 kali, yakni pada tahun 1978, 1986, dan tahun 2022. Gelar terakhir semakin istimewa karena diraih di era Lionel Messi yang berhasil membawa negaranya kembali ke puncak dunia. Sementara itu, Prancis menempati posisi berikutnya dengan 2 gelar juara yang diraih pada tahun 1998 dan tahun 2018. Keberhasilan tersebut menegaskan kekuatan sepak bola Prancis yang terus berkembang dan konsisten bersaing di level tertinggi. 5 negara ini menjadi bukti bahwa tradisi kuat, pembinaan pemain yang berkelanjutan, dan semangat juang tinggi merupakan kunci untuk meraih kejayaan di panggung sepak bola dunia. Itulah 5 besar, teman-teman Pro 2. Siapakah yang akan menambah koleksi gelarnya pada Piala Dunia berikutnya? Dunia sepak bola tentu menantikan sejarah baru untuk kembali tercipta.
1: Hai teman Pro 2, sesaat lagi kamu akan mengikuti Kepo Time Pro 2 FM Indie, teman terbaik kamu.
2: Instagram @pro2nd, Facebook @pro2nd.

FM Pro 2 dari India, teman terbaik kamu. Hai, good morning teman Pro 2, happy Friday dan selamat menjalankan work from home buat teman Pro 2 yang di hari Jumat ini lagi sibuk-sibuknya bekerja tapi dari rumah nih. Bersama menyapa semua teman Pro 2, ayo kita bangun. Ini sudah di pukul 6.20 waktu Indonesia Tengah, tandanya Priska temani kamu spesial di Spada. Alright teman Pro 2 yang baru bangun, yang masih setengah sadar atau yang sudah siap gaspol mengejar cuan di pagi hari ini, semua kita sambut dengan hari yang paling baru, hari yang paling haru, hari yang paling membahagiakan teman Pro 2 untuk di hari Jumat ini. Saya Priska menemani kamu dari jam 5 sampai nanti di jam 10 waktu Indonesia Tengah. Tapi kalau kamu yang sering dengarkan siaran kita atau yang sering dengarkan suara saya, kamu pasti merasa, ah ini benar ke suaranya Kak Priska? Karena lagi benar-benar bindeng teman Pro 2, masih flu juga. Sudah satu minggu berjalan, masih sakit juga nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang saat ini lagi beraktivitas ataupun masih rebahan santai, masih bersiap-siap untuk ke sekolah, ke kantor, ke kampus, jaga kesehatan kamu teman Pro 2. Bangun pagi, minum air hangat, minum vitamin juga, makan makanan yang bergizi teman Pro 2, kurangi makanan yang berminyak, yang mengandung micin-micin, itu kurangi teman Pro 2. Lebih baik makan banyak sayur dan buah biar vitaminnya ada, biar tubuh kamu lebih fit lagi teman Pro 2. Karena cuaca sudah seperti ini, dingin pol. Ini pagi-pagi tuh dingin sekali teman Pro 2, apalagi kalau di jam 1 sampai di jam 5 pagi itu, wah, dinginnya keterlaluan teman Pro 2. Tidak bisa kita toleransi lagi. Makanya yang bisa kita atur adalah kesehatan diri kita teman Pro 2, karena musim ini kita tidak bisa mengaturnya. Kita hanya bisa mengatur kesehatan diri kita. Jadi buat kamu, lebih baik kita mereset mood kita, kita charge energi kita, dan kita siapkan diri kita untuk mengawali pagi di Jumat ini. Ini baru beberapa hari masuk di bulan Juni, which is pasti energinya masih gaspol. Kalau sudah akhir bulan itu baru dompet kering, otomatis semangat juga mulai menipis teman Pro 2. Welcome to Kepo Time, Priska punya informasi paling update buat kamu yang Priska lansir dari rri.co.id nih. Kita update dulu informasi yang lagi hangat dan cukup bikin mata kita langsung melek teman Pro 2. Jadi Bapak Presiden kita Prabowo Subianto menyampaikan bahwa program MBG atau makan bergizi gratis ini bukan cuma soal makan siang gratis saja teman Pro 2, tapi ini tuh bisa dikatakan sebagai game changer ekonomi nasional terutama di desa-desa. Kebayang tidak teman Pro 2, program ini tuh diproyeksikan bisa membuka hampir sekitar 3 juta lapangan kerja. Wow, 3 juta lapangan kerja teman Pro 2, itu kan bukan angka yang kecil kan. Ini kalau diibaratkan satu kota penuh orang, orangnya tuh kerja semua teman Pro 2, karena tuh program ini berjalan aman. Dari mana datangnya pekerjaan itu Kak Priska? Nah katanya nih ada sekitar 30 ribu dapur MBG yang akan jalan di berbagai titik, di berbagai daerah dan desa teman Pro 2. Dari situ saja sudah banyak tenaga yang terlibat, mulai dari yang masak, distribusi, pengelolaan dan lain sebagainya macamnya. Tapi yang lebih menarik lagi nih, efeknya bukan cuma di dapur teman Pro 2. Bapak Presiden kita juga berkata bahwa ekonomi desa tuh bisa ikut naik kelas, karena uang tuh bakal putar lebih deras kalau di desa atau di daerah. Petani juga lebih diuntungkan karena hasil panennya tuh punya pasar yang lebih jelas dan pasti kebeli, pasti berhasil dan sejahtera. Jadi istilahnya tuh hasil kerja petani tidak cuma dipanen, tapi juga langsung dibeli dan dipakai, digunakan teman Pro 2. Petani bisa lebih sejahtera karena hasil keringatnya terserap. Begitu kira-kira pesan dari Bapak Presiden kita. Dan supaya program ini jalan maksimal teman Pro 2, pemerintah juga sudah menyiapkan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI yang bakal bantu kelola dapur-dapur MBG di lapangan. Jadi teman Pro 2, kalau biasanya kita dengar makan gratis ini, ceritanya akan naik level jadi ekonomi yang lebih sejahtera dan lebih bergerak lagi. Dan sekarang pertanyaannya, kalau program ini benar-benar jalan di sekitar kita, kamu lihat dampaknya bakal paling terasa di mana? Apakah di desa, di sekolah, ataupun lebih terasa di bagian lapangan kerja anak-anak muda? Saya rasa semuanya berdampak teman Pro 2. Mau itu ekonomi, mau itu di bagian lapangan kerja, mau itu di bagian gizi, saya rasa ini berjalan berdampingan. Makanya oleh karena itu kita dukung terus program
program yang mensejahterakan, salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis atau MBG ini teman Pro 2, dengan banyaknya informasi-informasi hoax atau informasi-informasi yang membuat hati kita resah, cyberbullying sebagai macamnya. Tapi kita dukung terus, kalau itu yang terbaik kita dukung terus, kita gaspol terus teman Pro 2 dengan program-program yang akan memberikan dampak yang positif untuk diri kita di masa sekarang dan juga masa yang akan datang. Tenang saja teman Pro 2, selain informasi Priska akan kasih kamu lagu-lagu yang kece dan menyemangati kamu di pagi hari ini. Kita mulai dengan lagu yang viral di tahun 2010-2011 ya, dari Fidi Aldiano dengan Gadis Geni.

Tiba, pagi kamu bakal makin seru dengan Kepo Time. Program yang siap ngasih semua info viral secara singkat, seru dan gampang dicerna. Baik dari dalam negeri maupun luar negeri buat kamu. Gaya anak muda yang spontan, asik dan update, bikin hari kamu makin tren tanpa harus scroll panjang tentunya. Pasang frekuensinya setiap jam 6 sampai jam 7 pagi, hanya di Pro 2 RRND, teman terbaik kamu.

0: ini kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brainrot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya gak jago buat konten aja deh. Bantu dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak-anak.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

2, kita masih di Kepo Time ya. Dan kita masih membahas informasi-informasi terkini buat kamu, biar semakin banyak pengetahuan kamu, insight kamu juga makin bertambah, teman Pro 2. Kita punya kabar baru nih dari dunia pendidikan. Tahu tidak nih teman Pro 2, di tahun ini Olimpiade Sains Nasional alias OSN itu ternyata pecah rekor peserta. WD, jumlah pendaftarnya tembus hampir 1 juta peserta teman Pro 2, tepatnya sekitar 941 ribu lebih siswa dari seluruh Indonesia. Wow, ini keren. Naik sekitar 17% dibanding tahun sebelumnya teman Pro 2. Dan artinya apa? Artinya kan semakin banyak pelajar dari ujung ke ujung yang siap adu pintar, yang siap adu pengetahuannya di bidang sains teman Pro 2. Ada dari matematika, IPA, IPS, sampai bidang-bidang lain di tingkat SMA yang lebih beragam lagi. Aduh, saya merasa apa ya, merasa rugi dan menyesal karena tidak pernah mengikuti lomba-lomba seperti ini teman Pro 2. Karena ini keren sekali. OSN itu bukan cuman soal kita mencari juaranya, tapi juga jadi bagian pembentukan karakter masing-masing siswanya, lebih disiplin, bertanggung jawab, berintegritas. Dan pasti pengalaman mereka tuh memorable teman Pro 2, apalagi mengikuti ajang-ajang bergengsi seperti ini. Jadi bukan cuman prestasi yang diraih, tapi juga berkarakter, berpribadi yang baik juga teman Pro 2. Dan ternyata yang bikin makin menarik lagi tuh, pesertanya tuh bukan cuma dari kota besar, tapi juga dari beberapa kabupaten kota, bahkan sampai jumlahnya tuh ratusan teman Pro 2. Sekolah-sekolah di luar negeri pun ikut ambil bagian. Jadi bisa dibilang OSN ini tuh benar-benar jadi ajang pesta sains skala nasional dan juga internasional. Jadi wilayah 3T itu teman Pro 2 tertinggal, terdepan dan tertular dengan keterbatasan internet, bisa memanfaatkan ruang rekaman mereka dan siaran langsung juga digunakan untuk menjadi transparansi pelaksanaannya. Untuk pendaftaran dan sarang OSN itu dapat dilihat dari halaman resminya https://ult.kemendikdasmen.go.id. Dan untuk informasi terbaru seputar OSN, masyarakat, kamu teman Pro 2 bisa gabung ke saluran informasi OSN di tautan https://ringkas.kemendikdasmen.go.id/saluran-informasi-osn. Titik di belakang tuh ada titik teman Pro 2. Jadi kamu bisa ceki-ceki tuh seperti apa pendaftarannya, prosesnya tuh seperti apa, kamu bisa lihat dan ikuti di halaman resmi mereka. Buat kamu ataupun adik-adik kamu yang lagi ikut, semangat terus ya dalam mengejar prestasi kamu. Apapun yang terjadi, saya doakan semuanya berjalan lancar. Kalaupun misalkan tidak menang, jangan sampai membuat hati kamu tuh menciut, menjadi kecil. Jangan sampai ya, jangan sampai. Tapi perdalam kembali ilmunya. Ini menjadi motivasi buat kamu menjadi lebih keren lagi, lebih baik lagi, dan lebih hebat lagi teman Pro 2.

kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fork Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Punya mimpi jadi mandiri dan produktif, atau merintis usaha dan butuh inspirasi? Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Program inspiratif yang menghadirkan para pelaku UMKM untuk berbagi cerita sukses, tantangan dalam berusaha, serta tips-tips usaha yang real dan bisa langsung diterapkan. Lewat Muda Kreatif, kami ingin jadi wadah inspirasi agar pendengar semakin termotivasi untuk mandiri dan produktif. Muda Kreatif. Muda Kreatif hadir menemani kamu setiap hari pukul 13 sampai pukul 14. Hanya di Pro 2 RRI ND. Saatnya berkarya, saatnya jadi muda kreatif.

Nih, ini lagu paling keren, paling asik buat kita dengarkan pagi-pagi teman Pro 2. Dan itu dia perulangan kita di Kepo Time ya, informasi yang sudah Priska lansir dari rri.co.id. Semoga bisa menambah wawasan kamu dan insight kamu. Seperti biasa ya, buat Cecoma alias Cecoma mantep di pagi hari ini kurang afdol, rasanya kayak ada yang kurang, seperti makan nasi tanpa lombok ya kalau tidak request lagu teman Pro 2. Spesial nanti di pukul 7 pagi sampai di pukul 8 kita akan menghadirkan FYP alias Forest Your Playlist buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, lagu-lagu yang bikin hidup kamu happy di pagi hari ini teman Pro 2. Karena kalau kita dengarkan lagu pagi hari, saya jaminnya apa? Jamin kalau mood kamu lebih bagus, kamu lebih happy. Kalau mood bagus, kerjaan lancar, best. Itu best sampai malam. Meskipun fisik kamu kurang fit seperti saya, tapi kalau dengar lagu, saya jamin teman Pro 2, kamu langsung bangun dari tempat tidur, gas ambil handuk, mandi, bersiap ke kantor, ke kampus, ke sekolah. Kalau ke sekolah kayaknya setelat ini nih. Sudah terlambat ini, kayaknya mau jam 7 pagi. Buat teman produ yang mau request, silakan seperti biasa drop your request di 082-147-650-422 atau bisa juga DM di Instagram kita @produ_rrind.

0: Pro 2. Terima kasih kamu telah mengikuti Kepo Time. Sampai jumpa.
1: RRI Pro 2 FM ND, Instagram @pro2nd, Facebook Pro 2 ND. All right, let's go.

Majikae. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia. Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa Ajikae mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai Ajikae juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: pagi itu waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
1: Siapi muter baik kamu.
0: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
1: Flores Your Playlist.
0: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
1: Playlist.

bener ya, jangan pernah simpan orang di dalam lagu. Aduh. Well, to the welcome di Flores Jelbera Salat FYP, tempatnya kamu bisa request lagu kesukaan kamu atau malam pro 2. Wah, sangat gercep, fast respon Bang Irul. Bang Irul pagi ini katanya mau request lagu Dewa Kangen. Salam saja untuk anak istri, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan. Buat Kakak Priska, salam semangat aja. Terima kasih. Thank you Bang Irul. Terima kasih banyak, akan Priska putarkan. Waduh, pagi-pagi dengan lagu Dewa 19 Kangen. Aduh, apa tidak barabe alias tidak inikah Bang Irul? Lagunya best, pilihan Bang Irul tuh saya suka sekali tuh. Best sekali pilihan lagu Bang Irul, Dewa 19 dengan Kangen nih. Lagu yang sangat apa ya, sangat memorable, lagunya sang legend, lagu yang tidak lekang oleh waktu. Sampai kapanpun kalau dengar lagu-lagu dari Dewa 19 teman pro 2, saya rasa yang penggemar Dewa 19 bukan kakak-kakak saja, anak-anak milenial, tapi Gen Z itu banyak yang menggemar lagu-lagu Dewa 19 ini. Meskipun lagu mereka tidak diproduksi lagi, tapi mereka itu tuh menjadi apa ya, panutan. Buat Kak Safi, buat Bung Yeri, buat Kak Lian di Maunori, buat Kak Lara, buat semua teman Brodu yang bisa Priska spill satu per satu, silakan kirim requestan kamu ya, tolong sekali sampai di jam 8. Kenapa bahasanya terlalu dimanja-manjakan ya, terlalu dicentil-centil kan? Jangan terlalu dimarienjolakan ya Priska ya bahasanya ya. Tapi saya senang teman Brodu, saya senang seperti ini, senang. Saya happy-nya dengan cara seperti ini. Jadi cari rasa bahagia kamu dengan cara-cara sederhana. Dan saya kemarin itu jalan-jalan ke Nanganasa teman pro 2. Meskipun kamu tidak bertanya, tapi saya mau sharing saja jalan-jalan ke Nanganasa itu dari siang sampai sore dan sampai matahari turun. Itu tuh happy sekali teman pro 2. Kita cuma duduk di pantai, mendengarkan suara ombak, lihat orang berlalu lalang dan beraktivitas dengan angin yang sepoi-sepoi itu. Saya rasa bisa membangkitkan energi saya. Tapi jangan karena saya bilang pergi ke Nanganasa pagi ini kamu langsung cus ke sana teman pro 2, tidak juga. Maksudnya saya cari kebahagiaan kamu dengan hal-hal kecil yang ada di sekitar kamu. Itu saja sih. Saya carikan dulu juga lagu requestan dari Bang Irul. Sembari saya tunggu kamu untuk gabung juga, buat Oma Cheryl yang dengarkan ini, Oma, silakan kirim requestannya. Oma, kita sudah lama tidak berkomunikasi nih Oma. Saya sudah rindu Oma Cheryl. Oma Cheryl, silakan akan kirim requestannya ya di line WhatsApp kita 082147650422. Bang Irul, yang adanya lagu dari Dewa 19 featuring Yura Yunita dengan Kangen.

0: kisah berbintang yang tidak pernah jadi juara. Ada satu tim Tomang Pro 2 yang selalu enak ditonton. Mainnya rapi, pemainnya hebat sekali, tapi belum pernah juara Piala Dunia. Belanda. Mereka punya sejarah yang besar, bahkan memperkenalkan total football, gaya bermain yang jadi inspirasi dunia. Nama besar banyak, prestasi juga ada. Mereka sudah 3 kali masuk final, tapi selalu berhenti di langkah terakhir. Kalau dipikir, rasanya pasti berat nih. Sudah sejauh itu, tapi belum sampai tujuan. Tapi justru disitulah cerita Belanda. Karena dalam sepak bola, tidak semua hal diukur dari trofi. Ada juga yang dikenang karena cara bermainnya, karena identitasnya, dan Belanda punya itu.
1: Pagi itu, waktunya bangun, pasang headset, dan siapi muter baik kamu.
2: Siapi muter baik kamu.
1: Mulai dari jam 7 sampai jam 8 pagi setiap hari, Flores Your Playlist hadir buat menemani pagi anak muda Flores. Kamu bebas request lagu favorit, kirim salam buat teman, buat gebetan, atau siapapun yang pengen kamu sapa di pagi ini. Bukan cuma muterin lagu hits favorit kamu, tapi juga ada tips-tips bermanfaat ala anak muda, mulai dari pertemanan, kreativitas, sampai gaya hidup positif yang simple, real, dan gampang diterapi sehari-hari.
2: Flores Your Playlist.
1: Flores Your Playlist hanya ada di Pro 2 RRIND. Playlist kamu, cerita kamu.
2: Playlist kamu.

malam Pro 2, kita masih di Forsia Pelis. Sorry kalau Pro 2 hitlist itu kan siang-siang. Saya sudah kepikiran siang hari ini teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, silakan drop lagu kamu, lagu kesukaan kamu. Intinya tidak dangdut, tidak full bahasa daerah ya teman Pro 2, karena kita tidak siapkan di bank lagu kita. Dan sudah ada yang request nih, datang dari Kakak Caca. Kak Caca katanya mau putarkan lagu Kicau Mania. Oke kakak, siap. Untuk Kak Caca akan Priska putarkan. Tapi buat teman Pro 2, Priska masih tunggu kamu untuk gabung sama kita sampai di jam 8 pagi. Ini masih setengah jam lagi kita berangkat ke Pro 2 Spot. Dan nanti juga teman Pro 2 kita akan ngobrol spesial obrasnya di lingkungan hidup di pukul 9.30 sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terus sama kita teman Pro 2.

0: Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.
1: Dua, waktunya menikmati sore dengan senyum dan suasana yang bikin hati lebih adem. Di edisi sore ceria yang bakal hadir setiap harinya mulai pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Di edisi sore ceria juga bakal ada informasi-informasi seru seputar Flora Session, generasi prestasi, dan informasi viral. Yuk mampir ke Sore Ceria, karena sore kamu layak jadi lebih istimewa.

Oke teman Pro 2, untuk Flash Your Playlist kita tutup waktunya. Sesi Flash Your Playlist kita tutup. Tak tak tak. Aduh, jadi buat kamu yang belum sempat gabung di Flash Your Playlist, jangan bergalau ria ya teman Pro 2. Jangan galau. Masih ada Pro 2 Headlist nanti di santai siang tuh teman Pro 2. Selama 2 jam tuh kamu bisa request lagu bebas kesukaan kamu, juga lagu-lagu yang sudah di-listkan sama penyiarnya nanti siang teman Pro 2. Special juga Priska mau spill tipis ya, di pukul 9.30 tuh sampai di pukul 10 kita akan ngobrol spesial lingkungan hidup di pagi hari ini dengan tema yang amat sangat menarik dan pasti relate juga sama kehidupan kamu teman Pro 2, dimana kita mencoba untuk mengajak kamu, kita ngobrol tentang apa saja kejadian-kejadian alam ini, kerusakan-kerusakan lingkungan, bagaimana cara kita melestarikan versinya kita, bagaimana kita peduli terhadap sampah dan sebagainya macamnya itu terkait dengan bumi ini teman Pro 2. Karena kalau kita jaga bumi, bumi pasti jaga kita.

AJKE. Sudah tahu kok segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI akan bawa AJKE mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai AJKE juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program-program spesial Piala Dunia. Warnai hari-hari kau semua nih teman Pro 2 dengan program-program spesial RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Ikuti terus di Pro 2 RRI ND di FM 92,2, di RRI Digital juga di platform-platform lain yang tersedia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah waktunya pamit nih. Terima kasih telah mengikuti Flourish Your Playlist.
1: Flourish Your Playlist.
2: Playlist kamu, cerita kamu.
0: Sampai bertemu kembali.
3: Ya, besok udah masuk kerja. Kok malas gini ya? Gak semangat.
4: Oh, itu namanya Post Holidays Blues.
3: Hah? Apaan tuh?
4: Post Holidays Blues itu tuh perasaan malas, kurang semangat, atau bahkan stres karena harus kembali ke rutinitas setelah liburan panjang berakhir. Tapi kamu gak usah panik deh, karena kondisi itu sebenarnya emang umum terjadi kok. Untuk ngatasinnya, kamu bisa lakuin hal-hal sederhana, kayak misalnya tidur yang cukup, makan makanan yang sehat, olahraga ringan, bahkan juga sekedar sharing

0: Udah deh, yuk yuk yuk, semangat kerja lagi. Ntar gak kerasa, juga udah gajian lagi.
1: Yeay! 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik.

0: Sesaat lagi Pro 2 Spot. Tunggui ya informasi-informasi menariknya.
1: Dari puncak durian nomor 1 ND, 92,2 MHz, Pro 2 FM ND, teman terbaik kamu.